0: Pemerintah mendorong UMKM agar naik kelas dengan meningkatkan sosialisasi sertifikasi produk halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal serta izin edar dari BPOM. Sahadat Tularain melaporkan selengkapnya.
1: Lembaga Bantuan Manajemen UMKM yang namanya Tangguh Berkibar. Nah, Tangguh Berkibar ini membina cukup banyak ya UMKM di Tangerang Selatan, Tangerang Raya, di Banten, mudah-mudahan nanti ke seluruh Indonesia, agar UMKM kita itu bisa naik kelas.
2: Kepala Badan Komunikasi atau Bakom RI Muhammad Kodari menyatakan bila pemerintah mengenjot usaha mikro, kecil, menengah atau UMKM secara nasional untuk naik kelas. Hal tersebut dengan cara meningkatkan kualitas serta tersertifikasi baik dari segi izin edar maupun sertifikasi produk halal. Dia juga berharap UMKM semakin bagus kualitasnya, penjualan semakin meningkat, serta maju aktivitas ekonomi UMKM Indonesia. Terlebih, UMKM Indonesia menjadi tulang punggung ekonomi bangsa.
1: Caranya naik kelas bagaimana? Dengan meningkatkan kualitas pangan, memiliki sertifikasi seperti PIRT, kemudian halal, juga Badan POM, ya termasuk juga dari segi kemasan dan yang lain-lain. Nah, pada hari ini LBM Tangguh Berkibar menyelenggarakan acara pendampingan dan sosialisasi tentang Badan POM dan halal, mengundang ratusan UMKM, dan ini semua bisa terselenggara juga karena dukungan dari pemerintah daerah, khususnya dari dinas yang berkaitan dengan UMKM.
2: Direktur Sertifikasi Halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH Yanis Nuraini menyatakan dari 13 juta UMKM di Indonesia, 80%-nya sudah tersertifikasi halal.
3: 2019-2020 sampai dengan 2026 per hari ini, total produk yang sudah disertifikasi halal sekitar 13 juta produk
4: secara nasional.
3: Nah, 13 juta produk itu memang terbesarnya dari 80% dari pelaku usaha mikro kecil, karena pemerintah memberikan tadi bantuan program sertifikat halal gratis atau sehati, dan setiap tahun 1 juta seperti itu, dan itu kan mendorong pelaku usaha untuk mengurus.
2: Informasi yang dihimpun RRI, banyaknya UMKM tersertifikasi dipicu oleh satuan program sehati atau sertifikat halal gratis yang setiap tahunnya digelontorkan pemerintah 1 juta kuota. Dari 1 juta kuota, BPJPH membagi menjadi masing-masing provinsi menggunakan beberapa variabel. Pertama, jumlah penduduk, jumlah pelaku usaha makan dan minum, mikro, kecil, jumlah sertifikasi halal yang terbit, dan juga jumlah pendamping. Demikian, Salat Udarain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Seorang jemaah haji Indonesia asal Padang, Lawas Utara, dilaporkan wafat di Mekah setelah menjalani perawatan akibat gangguan jantung. Mutiara Lubis melaporkan selengkapnya.
6: Jemaah haji wafat telah melakukan...
7: Kabar duka kembali datang dari Tanah Suci. Seorang jemaah haji asal Kabupaten Padang Lawas Utara yang tergabung dalam kloter 9 Debarkasi Medan dilaporkan meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif akibat gangguan jantung di Mekah, Arab Saudi. Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Suci Ramadhani, mengatakan jemaah haji yang wafat bernama Nurliana Mara Iman, berusia 59 tahun. Almarhum meninggal dunia di Jiwar Care Health Hospital, Mekah, pada 4 Juni 2026 pukul 14.15 waktu Arab Saudi dengan diagnosa penyebab kematian cardiogenic shock.
6: Jemaah haji wafat telah melakukan tawaf ifadah di sekitaran Masjidil Haram. Jemaah mengalami cardiac arrest pada hari Senin 1 Juni 2026 pukul 13.40 dan ketika berjalan pulang menuju hotel kemudian dilakukan RGP, selanjutnya dirujuk ke Jiwar Care Health Hospital pada tanggal 2 Juni 2026. Maka dilakukan inform, concern, dan ditandatangani oleh suami jamaah untuk dilakukan operasi kateterisasi jantung pada tanggal 3 Juni 2026. Ba'da operasi dokter menyatakan sumbatan jantung sudah terlalu banyak dan prognosa buruk. Pada tanggal 4 Juni 2026 pukul 14.15 jamaah dinyatakan meninggal.
7: Sementara itu, Debarkasi Medan pada hari ini dijadwalkan menerima kepulangan

0: Jemaah di Jatim.
1: Dan kini kami akan hadirkan pantauan terkini kepulangan jemaah haji Indonesia di Debarkasi Hasanuddin bersama dengan reporter kami Kristianto. Ya, Kristianto, silakan.
2: Proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Makassar terus berlangsung hingga kedatangan kelompok terbang atau kloter 8 sebanyak 3.137 jemaah telah hadir di tanah air melalui Debarkasi Makassar. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan, Haji Iqbal Ismail mengatakan, secara umum proses kepulangan jemaah haji berjalan lancar dan sesuai jadwal. Menurutnya, keterlambatan hanya sempat terjadi pada beberapa kloter akibat padatnya lalu lintas penerbangan di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Namun kondisi penerbangan saat ini telah berjalan sesuai jadwal dan proses pemulangan jemaah berikutnya diharapkan berjalan tanpa hambatan.
3: Jadi jemaah yang sudah balik ke tanah air sampai kemarin kloter 8 sudah 3.137. Ya. Untuk kloter 1, 2 lancar. Yang bermasalah kemarin itu yang agak delay kloter 3 sama 5. Yang lainnya alhamdulillah sudah normal kembali. Penyebabnya itu karena kepadatan arus lalu lintas penerbangan di Jeddah, King Abdul Aziz. Ya. Proses pemulangan jemaah sedunia jadi itu akibatnya. Padat lagi padat.
2: Ya, saudara pendengar, pada hari ini Debarkasi Makassar dijadwalkan menerima kedatangan dua kelompok terbang jemaah haji secara bergelombang, yakni kloter 9 yang membawa jemaah haji asal Kabupaten Pinderang dijadwalkan tiba pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya sekitar pukul 15 waktu Indonesia Tengah, kloter 10 yang mengangkut jemaah haji asal Kabupaten Wajo juga akan tiba di Debarkasi Makassar. Koordinasi dengan berbagai pihak terus dilakukan guna memastikan pelayanan terbaik bagi para jemaah yang baru kembali dari Tanah Suci. Dari Asrama Haji Sudiang Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Lonjakan harga sejumlah kebutuhan pokok masih menjadi perhatian pemerintah, di mana kenaikan harga pangan yang dirasakan masyarakat mulai dari pelaku usaha kecil hingga rumah tangga, dan mendorong pemerintah untuk memperkuat koordinasi kebijakan ekonomi. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya dalam sesi laporan khusus berikut ini.
1: Laporan khusus. Yang penting adalah kita ingin melihat dampak ke masyarakat.
2: Masyarakat masih menghadapi tekanan akibat tingginya harga sejumlah kebutuhan pokok. Kondisi tersebut dirasakan mulai dari pelaku usaha kecil hingga ibu rumah tangga yang harus mengatur pengeluaran sehari-hari. Hal tersebut dikatakan langsung Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Ia pun mencontohkan para pedagang tahu dan tempe yang keuntungannya semakin tergerus karena biaya produksi meningkat. Kenaikan harga bahan baku impor membuat sebagian pedagang terpaksa menaikkan harga jual untuk menutupi biaya usaha. Menurutnya, pemerintah bersama Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga stabilitas ekonomi termasuk nilai tukar rupiah. Langkah tersebut diharapkan dapat menekan biaya produksi dan mengurangi tekanan harga yang dirasakan masyarakat.
1: Yang penting adalah kita ingin melihat dampak ke masyarakat yang positif dari rupiah itu. Kan saya dengar penjual tempe, penjual tahu sudah tergerus keuntungannya atau terpaksa menaikkan harga karena bahan bakunya masih diimpor. Yang jelas itu kan menaikkan cost of production mereka.
2: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengungkapkan pemerintah tengah mengkaji kenaikan harga eceran tertinggi HET minyak kita seiring lonjakan harga minyak sawit mentah atau crude palm oil atau CPO di pasar. Menurut Budi, secara prinsip, pemerintah telah menyepakati rencana penyesuaian HET minyak kita. Namun hingga saat ini, belum ada keputusan terkait besaran kenaikan tersebut. Saat ini HET minyak kita masih berada di level Rp15.700 per liter yang ditetapkan dengan asumsi harga CPO sekitar Rp12.400 per kilogram.
3: Akan menaikkan harga eceran.

0: tertinggi untuk minyak kita. Memang harganya belum disepakati dan kapan akan ditentukan untuk penetapannya. Kenapa? Karena kita ingin melihat lagi perkembangan harga CPO.
1: Atas hal tersebut, DPR RI menggelar pertemuan bersama otoritas moneter, otoritas fiskal, dan pemerintah untuk mengevaluasi perkembangan ekonomi nasional sekaligus memperkuat koordinasi kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan pentingnya sinergi antar kebijakan fiskal dan moneter agar dapat saling mendukung dalam menjaga stabilitas ekonomi dan memperkuat momentum pertumbuhan.
2: Evaluasi mengenai perkembangan ekonomi sekaligus kemudian melakukan koordinasi bagaimana antara fiskal dan moneter bisa saling mendukung demi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.
1: Diharapkan dampak kebijakan ekonomi tidak hanya terlihat pada indikator makro, tetapi juga dirasakan langsung oleh masyarakat. Kenaikan harga bahan baku tersebut menjadi pertimbangan utama pemerintah untuk melakukan penyesuaian. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pihak baik dari otoritas moneter, fiskal maupun dari pihak.
3: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya mengatasi kenaikan harga pangan.
4: Ya, saya Ica dari Jakarta Pusat. Kalau menurut saya, Mas, harga beras sama telur sekarang tuh cukup memberatkan ya. Harapannya sih pemerintah bisa menjaga stok dan distribusi supaya harga kembali stabil. Kalau untuk operasi pasar cukup membantu sih, mungkin perlu diperbanyak karena masyarakat masih butuh bahan pokok dengan harga yang terjangkau. Yang penting harga jangan terus naik, Mas, karena kebutuhan sehari-hari masyarakat sangat bergantung pada bahan pokok. Soalnya, Mas, berpengaruh banget.
5: Nama saya Subandi, dan menurut saya secara objektif saya melihat kenaikan harga pangan sebagai isu yang perlu harus disikapi ya, Mas, ya, karena berdampak langsung pada masyarakat. Harapan saya ke depannya yang penting bukan hanya menjaga stabilitas harganya aja, tapi juga memastikan ketahanan pangan yang kuat ini agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dan pastinya kesejahteraan petani juga tetap terjaga, Mas. Itu sih menurut saya, Mas.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik upaya stabilitas pangan di tengah lonjakan harga. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, kemudian dibacakan oleh Rani Indira berikut ini.
6: Editorial.
7: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kenaikan harga pangan kembali menyentuh titik kritis yang mengkhawatirkan. Fenomena ini bukan sekadar fluktuasi angka di layar statistik, melainkan beban nyata yang menggerus daya beli serta mengancam stabilitas dapur keluarga masyarakat Indonesia setiap harinya. Saat ini, kita menyaksikan tren kenaikan harga yang sistematis pada sejumlah komoditas pokok. Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional mencatat, bawang merah telah melonjak di angka Rp54.000 per kilogram. Sementara beras medium bertengger di kisaran Rp16.000 per kilogram. Situasi serupa terjadi pada minyak goreng yang menembus Rp23.000 per liter serta gula pasir premium yang mencapai Rp20.250 per kilogram. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, di tengah situasi ini negara harus hadir dengan langkah yang lebih presisi. Strategi penyerapan hasil produksi petani oleh Bulog tidak boleh sekadar menjadi rutinitas administratif. Penyerapan ini harus menjadi instrumen strategis untuk menjaga keseimbangan antara ketersediaan stok di gudang dan volatilitas harga di pasar. Ketika cadangan pemerintah dalam kondisi optimal, intervensi pasar seperti operasi pasar dan penyaluran bantuan pangan dapat dilakukan lebih cepat dan masif. Langkah ini krusial untuk memutus rantai spekulasi yang kerap mempermainkan harga di tingkat konsumen. Namun, mengandalkan intervensi pasar saja tidak cukup. Kunci dari stabilitas pangan jangka panjang terletak pada kemandirian produksi dalam negeri. Dukungan nyata bagi petani mulai dari kemudahan akses pupuk, bantuan teknologi pertanian, hingga jaminan harga jual yang adil adalah harga mati. Kita harus menyadari bahwa pangan bukan sekadar komoditas ekonomi. Persoalan ini adalah tentang menjaga martabat daya beli masyarakat, menjamin kesejahteraan keluarga, dan memperkokoh fondasi ketahanan nasional. Jika sektor hulu, yaitu petani kita, tidak diperkuat, maka ketergantungan pada pasar dan kerentanan terhadap inflasi pangan akan terus berulang. Stabilitas pangan adalah tanggung jawab bersama. Masyarakat berharap pemerintah tidak hanya reaktif terhadap kenaikan harga, tetapi proaktif dalam mengawal rantai pasok dari ladang hingga ke meja makan rakyat untuk mewujudkan kesejahteraan keluarga dan ketahanan bangsa. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Informasi luar negeri, Jepang menetapkan 3 syarat sebelum mengerahkan anggota pasukan bela diri negaranya ke Selat Hormuz yang efektif tertutup akibat konflik di Timur Tengah. Jepang mengharuskan Amerika Serikat dan Iran untuk menyepakati gencatan senjata, memastikan tersedianya jalur komunikasi dengan pihak Iran, serta berkurangnya ancaman keamanan di Selat Hormuz tersebut. Informasi dari dunia olahraga, atlet panjat tebing Indonesia Putra Tri Ramadhani mencetak sejarah sebagai atlet Indonesia pertama yang berhasil meraih emas dari nomor lead pada World Climbing Series di Seri Praha 2026 Ceko. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Putra berhasil mendapatkan raihan skor 43 untuk menjadi yang terbaik di final lead Putra dalam seri dunia tersebut.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprogramba3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Dengan keanekaragaman budaya Buton jadikan perekat dalam memelihara semangat persaudaraan di Tanah Polio.
1: Hey boy.

Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

unicorn brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespons stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespons stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kecewa.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

Perayaan Tahun Baru Imlek selalu identik dengan bagi-bagi angpau. Umumnya, angpau diberikan kepada anak-anak ataupun generasi muda yang belum menikah. Lalu, bagaimana asal mula pemberian angpau? Pemberian angpau sudah dilakukan sejak zaman Dinasti Qin atau sekitar 221 hingga 206 sebelum Masehi. Saat itu, angpau berupa koin berlubang yang diikat dengan benang merah dan disebut Ya Sui Qian, yang berarti uang keberuntungan untuk mengusir roh jahat. Zaman dahulu, orang tua memberi anak-anak Ya Sui Qian agar mereka terhindar dari kesialan. Penolak bala itu biasanya diberikan saat anak-anak akan meninggalkan rumah. Seiring berjalannya waktu, koin dan benang merah berubah menjadi uang yang disimpan dalam angpau. Pemberian angpau sebenarnya tidak hanya dilakukan saat perayaan Imlek. Angpau terkadang diberikan di hari-hari lain seperti ulang tahun, kelulusan, dan pernikahan. Angpau juga dipercaya dapat membawa keberuntungan, kebahagiaan, juga keselamatan bagi penerimanya. Warnanya yang merah memiliki arti energi baik yang membawa pencerahan sekaligus perlindungan.

0: Tahukah Anda, setiap manusia rata-rata memiliki jumlah rambut sekitar 100 ribu helai di kepalanya. Masa bertumbuh setiap helai rambutnya hanya antara 2 hingga 6 tahun, kemudian akan rontok. Lalu, pada pori-pori yang sama, rambut baru mulai tumbuh. Siklus kehidupan sehelai rambut disebut siklus rambut. Siklus rambut dimulai dari fase pertumbuhan, fase transisi yang pendek, dan fase istirahat. Rambut berhenti bertumbuh selama tiap-tiap fase istirahat. Fase pertumbuhan terdiri atas fase pertumbuhan awal dan fase pertumbuhan aktif. Selain itu, ada juga fase transisi, kemudian fase istirahat. Rambut tetap berada dalam folikel yang beristirahat hingga fase pertumbuhan berikutnya. Nah, pada fase pertumbuhan berikutnya, rambut yang sudah beristirahat akan didorong keluar dengan pori-pori kulit kepala. Hal ini yang menyebabkan rambut menjadi rontok. Bagi orang yang tidak memiliki masalah rambut, setiap harinya ada sekitar 50 hingga 100 helai rambut rontok secara alami. Jika yang memiliki masalah rambut, tentu lebih dari itu.
1: Kepton pagi ini, RRI Bau-Bau.
2: Ya baik, pendengar masih di Kepton pagi ya. Dan saat ini kita hadirkan juga ini ada info cuaca dari BMKG, pendengar, di mana Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini memperkirakan kondisi cuaca di wilayah Sultra untuk hari ini Senin 8 Juni 2026 secara umum ini berawan sejak pagi hingga dini hari. Meski demikian, masyarakat di sejumlah daerah diimbau juga tetap waspada ya terhadap potensi hujan ringan yang dapat terjadi pada siang, sore hingga malam hari. Berdasarkan ini perakiran BMKG, pada pagi hari sebagian besar wilayah Sultra ini akan berada dalam kondisi berawan. Memasuki siang hingga sore hari, hujan ringan ini berpotensi juga terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Kolaka Utara, Kolaka, Konawe Utara, Konawe, dan juga Kota Kendari. Sementara itu, pada malam hari berpotensi hujan ringan diperkirakan juga terjadi di wilayah Kabupaten Kolaka Timur. Adapun pada dini hari ini kondisi cuaca di sebagian besar wilayah Sulawesi Tenggara juga kembali dominasi cuaca berawan. Suhu udara di Sultra diperkirakan juga berkisar antara 23 hingga 31 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara ini antara 65 hingga 95%. Angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan antara 2 hingga 20 km per jam. Meski dapat potensi hujan ringan di beberapa daerah ini, hingga saat ini tidak terdapat peringatan dini cuaca ekstrim ya yang dikeluarkan untuk wilayah Sulawesi Tenggara. Masyarakat juga yang akan beraktivitas di luar ruangan tetap disarankan untuk mempersiapkan perlengkapan perlindungan hujan, terutama bagi warga yang berada di wilayah yang berpotensi juga mengalami hujan ringan pada siang hingga malam hari. Dengan kondisi cuaca yang relatif kondusif, aktivitas masyarakat diharapkan juga dapat berjalan lancar sembari tetap juga memperhatikan perkembangan informasi cuaca terbaru dari instansi terkait tentunya.

Tahukah Anda? Tanpa kita sadari, setiap hari manusia rata-rata berkedip sebanyak 15.000 kali. Mengapa mata kita berkedip begitu sering dalam sehari? Tujuannya untuk melindungi kedua bola mata agar air mata dapat membasahi permukaan mata yang mengering. Selain itu, berkedip juga bisa menggambarkan emosi dan perasaan kita. Misalnya, perasaan cemas membuat seseorang berkedip lebih banyak. Saat panik, maka tanpa kita sadari, mata kita juga akan berkedip lebih banyak dibanding situasi normal.

0: pemberantasan sarang nyamuk. 3M plus.
1: 3M plus? 5.550?
0: Duit wae, no dipikirin. Bukan atuh, Neng. 3M plus itu, pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
1: Oh gitu. Ya udah tuh, sekarang AA ikut Neng.
0: Kemana?
1: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD. Capek atuh.

0: Opa,
1: yeay.
0: Ada temanku nak ajak Kak untuk berangkat haji tahun ini. Tidak pakai antri, Ji.
1: Kukira sudah maki daftar haji reguler, Ma. Sabar maki menunggu waktuna.
0: De, tidak sabar mak menunggu, Pak.
1: Haji itu panggilan. Kalau sudah waktunya, pasti ki berangkat. Mau ki itu jadi haji ilegal?
0: Haji ilegal? Maksudnya apa itu, Pak?
1: Itu yang pakai visa ziarah. Akhirnya kedapatan di sana.

0: Niatnya mau haji malah tidak jadi haji.
1: Iko dong, kenapa bisa begitu, Pak?
0: Itu kalau didapat kita tidak pakai visa haji, bakalan dideportasi. Terus didenda, baru 10 tahun juga tidak boleh kita datang ke Tanah Suci itu. Mau, Ki?
1: Tidak mau, jasai, Pak, deh.

0: Ada apa ini? Alat berat banyak sampai.
1: Permisi Bapak, ini ada apa ya? Kenapa alat berat banyak sekali menuju hutan? Bisa tolong jelaskan kah?
2: Begini Nona, alat-alat berat ini mau dipakai kasih gundul hutan ini. Hutan di kampung ini mau dijadikan kebun kelapa sawit. Bagus toh?
1: Bagus? Bagus dari mana Bapak? Hutan ini tempat kitong hidup dan cari makan. Kalau hutan ini tak ada, kitong masyarakat kampung bagaimana? Dari hutan ini kita bisa hidup dan makan. Tolong jangan rusak hutan Papua kami demi kepentingan dan keuntungan pribadi. Papua adalah harapan terakhir hutan Indonesia. Hutan Papua adalah paru-paru dunia. Jaga dan lestarikan hutan Papua demi keberlangsungan hidup manusia.

0: ambilin air dong.
1: Ambil sendiri lah, Dek.
0: Aku masih pusing loh, Kak.
1: Ya bilangnya yang bener dong, ulangi.
0: Ya kan udah bener, ambilin air, Kak.
1: Gak mau, mana kata tolongnya?
0: Ya, tolong.
1: Yang bener.
0: Kakak, minta tolong ambilin air ya, adek mau minum obat.
1: Gitu dong, tunggu sebentar. Nih.
0: Oke, taruh situ.
1: Terus?
0: Terus apa?
1: Adek.
0: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
1: Maaf, gak sengaja.
0: Yah, jadi basah semua.
1: Maaf ya.
0: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
2: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih. Jangan pernah gengsi untuk meminta maaf. Dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong.

0: Uda kok banyak sekali dah. Uang dari mana ini dah?
1: Ah, kamu tenang saja.
0: Gak bisa begitu, Uda. Ini uangnya sudah banyak sekali dah. Uda kan tidak kerja dah.
1: Pokoknya kamu tenang saja.
0: Tenang gimana dah? Ini uang dari mana?
2: Selamat siang, ada Bapak Joni.
3: Ini suami saya, ada apa Pak?
2: Ya maaf Bu, saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
3: Aduh, kenapa ini Pak? Memangnya suami saya ada salah apa Pak?
2: Maaf Bu, suami Ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
3: Apa? Udah aku pengedar narkoba? Ah tidak!
4: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

Sapi bisa sedih juga ya, kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal, seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar air mata

Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

Kita tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut bryonotoksin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

saatnya kirim salam, kirim cerita, atau bahkan kirim lagu untuk orang spesial. Request lagu, tempat di mana musik dan perasaan bertemu dalam satu frekuensi. Setiap hari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Di FM 97,8 MHz dan streaming di RRI Digital. Request lagu, karena setiap lagu punya cerita.

0: Oke, baik pendengar di request lagu ya, sudah ada juga yang bergabung ya di line WhatsApp kami. Halo.
1: Request lagu.
0: Oke, okay, Albert, mau dengar lagunya siapa nih?
1: Yang ada saya.
0: Oke, silakan, menyapa siapa ini?
1: Teman saya dan jawabannya selamat mendengarkan wawancara. Uang lebaranku sudah habis sama kan, jadi langsung saya jadi 900 triliun dolar sterling. Terima kasih banyak, selamat menikmati wabarakatuh, selamat selalu.
0: Terima kasih banyak ya, ada Albert di Keraton Buton. Halo.
2: Halo,
0: request lagu dengan Bang Tegar ya.
2: Iya.
0: Oke, Bang Tegar, lagunya siapa ini Bang Tegar?
2: Yang judulnya pilih 1, 2, atau 3.
0: Pilih 1, 2, atau 3. Yang itu kah?
2: Iya.
0: Tunggu, saya lupa lagunya. Kayaknya Gamawan kayaknya. Yang engkau suka. Tapi judulnya yang mana ya?
2: Penyanyinya itu siapa? Hanya judul lagunya kalau salah itu ada 1, 2.
0: Bukan cinta atau dua ya? Bukan cinta 1 atau 2 ya?
2: Yo.
0: Oke, Mi. Silakan, mau menyapa siapa ini?
2: Pertama-tama untuk Mbak Rizka bersama fraternya. Semoga sukses selalu sampai di pengajian acara. Ada Pang Jody Wajo, ada juga Arif Surabulio, Bung Teri Dure, ada Mas Galung di Jawa Timur, ada Alin di Kendari, ada juga Ratna di Karya Baru, Ramla di Pulauan, Mas Ari di Kalsel, Samia di Palestina, Rami di Ternate Karya, Rizkan Kembari, Alin Barat, di Batam, ada Purnama di Sulawesi Barat, Inusi Siompo, Badika di Kaliabo, Bunda Emil di Reklepusana, ada juga Nasmin di Salo, ada Bang Angko di Lobo-Lobo, ada Bunda Uki di Wonosobo
0: sana, ada
2: di Lobo, salam tugas lagi.
0: Baik, terima kasih banyak ya. Ada Bang Tegar, saya langsung hadirkan saja lagunya. Ada Antara Lispati dan juga Gamawan.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

Hari nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan hari kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luis Paz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekret kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian Kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.

0: Oke, baik pendengar, untuk kebersamaan kita sudah ada bergabung ada Bang Nasrun di Sulawesi Tengah ya. Halo.
1: Halo juga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yuk.
0: Oke, Bang Nasrun, silakan mau dengar lagunya siapa ini, Bang?
1: Lagunya TPX.
0: Yang mana itu?
1: Alam Rindu.
0: Alam Rindu.
1: Alam Salam.
0: Hah?
1: Salam.
0: Oh, Salam Rindu. Putus-putus suaranya, kasihan.
1: Kita sudah menjaringan di sini, Mbak. Tidak putus-putus ini.
0: Oke, okay. Ya. Silakan namanya apa siapa ini?
1: Ya, pertama-tama, Mbak. Terlalu bungkul. Tak ucah, alhamdulillah, layan. Terus ada di Sute yang ada Tegar, dan balik ke Kalebo, Purnama Sari. Semuanya atas kerjaan. Terima kasih. Berkatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, harum banget ya saya di studio ini. Jadi lapar saya ini. Aduh. Silakan, ada Bang Yono juga yang ada di Pimpi, tetangga ya sama RRI. Halo Yono. Halo. Halo, oke, Yono. Mau dengar lagunya siapa ini, Yono? Halo, Yono. Oke, baik. Terima kasih ya, Yono, dan ditunggu lagunya ya. Ada Bang Andi di Batam juga. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Andi.
2: Aku kembang.
0: Alhamdulillah baik ya.
2: Lapar ya?
0: Iya.
2: Saya lagi makan soto Makassar nih. Gimana bisa diatur enggak?
0: Oh, begitu enggak apa-apa ya. Sudah kenyang kayaknya nih. Saya cium-cium. Saya cium-cium bau ini juga sudah kenyang ini.
2: Lagi aku soto Makassar sama anu lapa-lapa ini.
0: Oh, begitu. Enak dong ya.
2: Iya, tapi harganya itu, Mbak, dua kali lipat dengan yang lagu itu bau-bau tuh.
0: Waduh, begitu ya?
2: Iya, dua kali lipat harganya.
0: Makanya makan di sini aja. Oke. Oh, ya. Bang Andi?
2: Cuma dua tempat yang jual contoh Makassar.
0: Oh, begitu, Di.
2: Di yang sini. Lucunya, dia kaget, Mbak. Sekali dia tanya, masih dari mana? Sulawesi. Sulawesi mana? Sekali katanya dia dibilang di bawah-bawah. Katanya di bawah-bawah di mana? Dia bilang di Rombe, ha? Kok bisa jual foto Makassar? Dia bilang istrinya orang Makassar, katanya.
0: Oke. Silakan mau dengar lagunya siapa ini?
2: Top ya. Apa ya, harus saja yang pilihkan
0: ya. Oke deh, silakan ya. Namanya apa, siapa ini?
2: Alamnya pertama buat Mbak Rizka sama Pak Sor, Mbak, selalu ada Bang Uca, Bungul, ada Purnama Sari, Sulawesi Barat, ada Rani, ada Sari, serta semua-semuanya aja kampung kecuali. Makasih Mbak Rizka, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih, dan kita hadirkan dulu lagunya ya. Saya pilihkan Ilin Mamu ya, Mengapa Harus Sendiri ya, Bang Andi ya. Oke, Rizky hadirkan lagunya. Kita akan kembali sesaat lagi, tetap di RRI Bawah.

Hari ini kita main permainan bekel. Di Indonesia namanya bekel, di Amerika namanya jacks, atau dikenal juga sebagai knucklebones. Dalam satu setnya terdiri dari satu bola yang bisa memantul dan 10 butir biji bekel yang terbuat dari besi ataupun plastik. Permainan ini dimainkan oleh 2-5 orang. Cara mainnya pun hampir serupa. 10 biji bekel beserta bola digenggam dalam satu tangan. Bola dilempar ke atas, sebarkan biji bekel yang ada di tangan, dan tangkap kembali bola jika sudah memantul satu kali. Lemparkan lagi bola, lalu ambil sebutir biji bekel, dan tangkap kembali bola dengan tangan yang sama jika bola sudah memantul satu kali. Begitu seterusnya sampai semua biji bekel tertangkap dan disebarkan kembali. Jika berhasil, maka pemain bisa melanjutkan ke level selanjutnya. Namun jika gagal, permainan dilanjutkan oleh pemain berikutnya. Dalam setiap level, jumlah biji bekel yang diambil berbeda. Di level 1, biji bekel harus diambil 1 per 1 sampai habis. Di level 2, pemain harus mengambil 2 biji bekel setiap 1 lemparan dan terus diulang sampai habis. Semakin tinggi level permainan, maka jumlah biji bekel yang harus diambil akan semakin banyak hingga ke level tertinggi, yaitu level 10. Di mana dalam satu lemparan, pemain harus mengambil ke 10 biji bekel yang sudah disebarkan. Gimana? Udah tahu kan cara mainnya? Yuk, simpan dulu gadgetmu. Kita main permainan tradisional.

Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Wreford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata

0: Oke, baik pendengar, di sesi terakhir ya untuk request lagu. Dan kita sudah di penghujung waktu. Setelah ini nanti pukul 12 kita akan ikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta tentunya ya. Halo. Halo. Halo.
1: Halo, halo Rizky, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Zul, lagunya siapa ini?
1: Lagunya Ade Manhutu, Virgo.
0: Virgo?
1: Iya.
0: Ada kata dia ini?
1: Ada itu.
0: Oke, silakan, mau menyapa siapa dia?
1: Pertama-tama untuk penyiaran operator yang juga salam semua keluarga. Ada Bang Andi Batan, Puknama di Sulawesi Barat. Bung Bung Hijo di Manado. Siapa lagi? Aran di Ternate, Wijan di Tambari, Bung Demak Galuh Surabaya, Bang Widi di Tokyo sana, saya juga besar bersama keluarga. Kemudian ada siapa lagi? Dan semua saja pendengar ini. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Bang Zul menjadi penutup kita di siang ini. Kita langsung saja hadirkan, ditutup dengan lagunya dari Ade Manhutu ya. Terima kasih yang sudah bergabung, selamat siang dan selamat beristirahat untuk Anda.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Kroasia menutup rangkaian persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Slovenia. Petenis Jerman Alexander Zverev meraih gelar juara French Open 2026. Pembalap Ducati Marc Marquez menjadi juara dalam MotoGP Hungaria 2026. Tim Nasional Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF U19 atau ASEAN Boys Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 8 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Timnas Kroasia menutup rangkaian persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Slovenia dalam laga persahabatan internasional di Stadion Andelko Herjavec, Pazar dini hari tadi. Dua gol Kroasia dicetak oleh Luka Modric dan Mario Pasalic, sementara Slovenia sempat menyamakan kedudukan melalui Andras Sporar. Kemenangan ini menjadi respon positif Kroasia setelah sebelumnya menelan kekalahan 0-2 dari Belgia dalam laga uji coba. Kroasia tampil dominan sejak awal pertandingan dengan mengambil inisiatif serangan. Dukungan publik tuan rumah membuat mereka lebih banyak menguasai bola dan menekan pertahanan Slovenia. Meski demikian, rapatnya lini belakang tim tamu membuat sejumlah peluang Kroasia gagal berbuah gol. Slovenia sesekali mengancam melalui serangan balik, tetapi juga kesulitan menciptakan peluang berbahaya. Selanjutnya, tim asuhan Zlatko Dalic akan mengalihkan fokus ke Piala Dunia 2026, di mana mereka tergabung di grup L bersama Inggris, Ghana, dan Panama.

0: Pendengar RRI, Uruguay akan berpartisipasi dalam Piala Dunia FIFA ke-15 mereka dan yang kelima secara berturut-turut sejak kembali dengan gemilang di Piala Dunia FIFA 2010 di Afrika Selatan saat mereka finish di posisi keempat. Tim asuhan Marcelo Bielsa sedang mengalami perubahan besar-besaran setelah pensiunnya pemain kunci dari generasi emas mereka yang membantu memulihkan reputasi negara. Berikut kita simak bedah tim nasional Uruguay.
1: Semua negara kecil dengan populasi sekitar 3 juta orang, tapi punya sejarah besar di sepak bola dunia. Inilah Uruguay di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI.
2: Negeri yang pernah dua kali menjadi juara dunia siap kembali membuat kejutan di Piala Dunia 2026.
1: La Celeste dipastikan tampil di Piala Dunia untuk ke-15 kalinya dan tahun ini menjadi penampilan kelima mereka secara beruntun sejak kebangkitan luar biasa di Afrika Selatan 2010.
2: Ya, saat itu Uruguay tampil gila-gilaan sampai menembus semifinal dan kini mereka datang dengan generasi baru, pelatih eksentrik dan gaya bermain yang sangat agresif.
1: Walaupun performa mereka sempat naik turun, Uruguay lolos ke Piala Dunia 2026 setelah finish di posisi keempat kualifikasi zona CONMEBOL. Unggul satu angka dari Ekuador di posisi kedua.
2: Dan sekarang Uruguay memasuki era baru, hadir tanpa generasi emas yang selama bertahun-tahun jadi simbol Uruguay, yaitu Luis Suarez dan Edinson Cavani. Harapan besar ada di tangan Federico Valverde dan generasi muda baru La Celeste.
1: Uruguay bukan tim sembarangan karena juara dunia pertama dalam sejarah sepak bola, yaitu tahun 1930.
2: Pertanyaannya, apakah Uruguay bisa kembali membuat dunia terkejut? Atau justru generasi baru mereka belum siap menghadapi tekanan terbesar sepak bola dunia?
1: Gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar dan baca ulasannya di rri.co.id.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

0: that's good.
1: Beralih ke olahraga tenis, petenis Jerman Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam perdananya setelah menjuarai French Open 2026. Zverev mengalahkan Flavio Cobolli dalam laga final 5 set di lapangan Philippe Catrier tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
2: Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam pertamanya setelah menjuarai French Open 2026. Petenis Jerman itu mengalahkan Flavio Cobolli dalam final 5 set di lapangan Philippe Catrier tadi malam dengan skor akhir 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, dan 6-1. Kemenangan tersebut mengakhiri penantian panjang Zverev setelah 3 kali gagal di final Grand Slam sebelumnya. Zverev juga menorehkan sejarah sebagai petenis putra Jerman pertama yang menjuarai Roland Garros sejak 1937. Usai pertandingan, petenis berusia 29 tahun itu mengaku senang dapat merebut gelar Grand Slam perdananya di lapangan yang spesial tersebut.
3: This court is so special to me in so many.
4: Lapangan ini sangat spesial bagi saya dalam banyak hal. Saya mengalami momen terbaik dalam hidup saya di lapangan ini, dan juga momen terburuk dalam hidup saya di lapangan ini. 4 tahun lalu, saya terbaring di sudut sana dengan 7 ligamen yang robek dan 2 tulang yang patah. 2 tahun lalu, saya kalah di final Grand Slam di tempat ini. Tetapi sekarang akhirnya, kisahnya berakhir bahagia. Terima kasih banyak kepada para penonton. Saya benar-benar merasa dukungan kalian mendorong saya sepanjang 2 pekan turnamen ini. Dan tanpa kalian, saya yakin tidak akan bisa memenangkan turnamen ini. Jadi, terima kasih banyak.
2: Di sisi lain, meski gagal meraih kemenangan, Flavio Cobolli telah memberikan perlawanan sengit dalam final Grand Slam pertamanya. Petenis Italia berusia 24 tahun itu memaksakan set kelima setelah memenangi tiebreak pada set keempat. Cobolli juga dipastikan mencatat peringkat tertinggi sepanjang karirnya setelah turnamen ini. Usai pertandingan, Cobolli memberi apresiasi kepada Zverev yang telah memenangkan turnamen ini.
3: It's not easy for me to talk.
4: Tidak mudah bagi saya untuk berbicara saat ini. Namun, saya ingin memulai denganmu, Alex. Jika seseorang bertanya kepada saya siapa yang paling pantas meraih gelar ini, saya selalu menjawab namamu. Merupakan sebuah kehormatan dalam hubungan persahabatan kami bisa berbagi lapangan hari ini. Saya turut bahagia untukmu, tetapi saya juga sedih karena saya begitu dekat dengan kemenangan dan merasakannya. Namun sekarang, setelah kamu berhasil mewujudkan mimpimu, biarkan saya yang menang pada kesempatan berikutnya.
2: Gelar ini mengakhiri penantian panjang Alexander Zverev untuk menjadi juara Grand Slam. Roland Garros 2026 pun menjadi panggung lahirnya babak baru dalam karir petenis Jerman tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari MotoGP. Pebalap Ducati Marc Marquez menjadi yang tercepat dalam MotoGP Hungaria 2026 di sirkuit Balaton Park, Balaton Fokajar malam tadi dengan menyelesaikan balapan dalam waktu 42 menit 55,325 detik. Kemenangan ini membuat Marquez menempati peringkat kelima klasemen MotoGP 2026 dengan 108 poin. Sedangkan peringkat pertama ditempati Marco Bezzecchi, kedua Jorge Martin, dan ketiga Fabio Di Giantonio. Di Hungaria, Marquez bersaing ketat dengan pembalap Red Bull KTM Factory Racing Pedro Acosta yang menduduki posisi kedua setelah terpaut 1,343 detik. Peringkat ketiga ditempati pembalap Ducati Francesco Bagnaia yang terpaut 11,632 detik dan pembalap Trackhouse Ai Ogura pada posisi keempat dengan selisih 15,539 detik. Dalam balapan ini, lima pembalap terjatuh, yakni Marco Bezzecchi, Jorge Martin, Fabio Di Giantonio, Raul Fernandez, dan Fermin Aldeguer. Hanya Di Giantonio yang bisa menyelesaikan balapan dengan menempati peringkat ke-12 atau 28,386 detik, lebih lambat dari catatan waktu Marquez. Sedangkan Bezzecchi, Martin, Fernandez, dan Aldeguer tidak menyelesaikan balapan sehingga mendapatkan status DNF.

Poonam yang berlangsung penuh drama di sirkuit Monte Carlo malam tadi. Dikutip dari laman Formula One, kemenangan itu membuat Antonelli yang baru berusia 19 tahun memenangi 5 dari 6 balapan Formula One musim ini. Pencapaian apik tersebut membuat pembalap asal Italia itu kini memimpin klasemen sementara pembalap Formula One dengan 156 poin. Diikuti Lewis Hamilton, Ferrari dengan 92 poin di posisi kedua dan rekannya di Mercedes George Russell di peringkat ketiga dengan 88 poin. Antonelli pun memiliki peluang besar untuk menjadi juara dunia andai terus tampil konsisten di 16 balapan Formula One yang tersisa pada musim ini. Di Monaco, Antonelli menyentuh garis finish di posisi pertama setelah terhindar dari berbagai insiden dan masalah teknis yang menimpa sejumlah rivalnya. Persis di belakangnya ada pembalap Ferrari Lewis Hamilton dan Isaac Hajar dari Red Bull Racing menempati urutan ketiga.

0: Pecinta bulu tangkis, turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026 sukses terselenggara selama satu pekan di Istora Senayan, Jakarta. Indonesia mendulang dua medali sebagai runner-up dari sektor tunggal putra dan ganda putra, Jonathan Christie dan ganda Raymond Indra Nicolaus Jacquin. Selengkapnya, Nurdiansyah melaporkan.
1: Indonesia Open 2026 sukses terselenggarakan selama satu pekan dari 2 hingga 7 Juni kemarin di Istora Senayan, Jakarta. Setidaknya, tuan rumah Indonesia mendulang 2 medali runner-up dari sektor tunggal putra dan ganda putra. Jonathan Christie atau biasa disapa Jojo keluar sebagai runner-up setelah takluk dari wakil Kanada Victor Lai 21-19-21-8. Sementara ganda putra Raymond Indra Nicolaus Jacquin kalah dari pasangan Malaysia Goh Zefai Nur Izzuddin dalam rubber match 21-13, 18-21, 10-21. Pupusnya harapan menjadi juara di Indonesia Open pertama untuk Jojo memberinya rasa kecewa yang membekas. Selesai pertandingan, pada jumpa pers ia menyebut dirinya akan rehat sejenak dari bulu tangkis dan mencoba menenangkan diri sebelum kembali ke arena.
2: Di tahun ini masih ada kejuaraan dunia, masih ada Asian Games dan masih banyak hal yang bisa dikejar untuk ke depan. Tapi mungkin fokusnya saat ini adalah untuk menenangkan pikiran dulu, menjauh sebentar dari bulu tangkis untuk merasakan lebih tenang, lebih membersihkan dia pikiran yang sudah dipakai lah selama mungkin ya 3 minggu pertandingan ini sampai hari ini. Jadi setelah itu mungkin kita baru, saya dan tim baru bisa fokus untuk kedepannya, untuk pertandingan-pertandingan berikutnya.
1: Sementara dari sektor lain, An Seong tampil sebagai juara tunggal putri, disusul Akane Yamaguchi sebagai runner-up. Lalu pasangan Matias Christiansen, Alexandra Boje keluar sebagai juara ganda campuran, disusul Chen Qing Sang Chi sebagai runner-up. Dan Yuki Fukushima, Mayu Matsumoto tampil sebagai juara ganda putri, disusul Liu Shengshu Tang Ning sebagai runner-up. Ketua penyelenggara Indonesia Open 2026 Ahmad Budi Harto mengatakan bahwa dirinya senang penyelenggaraan turnamen berjalan dengan baik dan tanpa masalah.
3: Kita patut bersyukur bahwa event All-in Pro Indonesia Open 2026 sudah bisa kita selesaikan dengan baik, lancar, aman, selamat, dan tidak ada satu apapun. Walaupun memang ada harapan kita event ini bisa dilengkapi kalau kita bisa mendapatkan gelar juara, tapi itu sudah masalah waktu nanti, saya percaya. Jadi pada waktu event ini dirancang secara konsep ada beberapa objektif yang mau kita capai. Yang pertama adalah kita ingin mengembalikan lagi euforia bulu tangkis Indonesia. Itu yang mau kita dapatkan dengan beberapa pendekatan. Salah satunya adalah pendekatan yang kita mau bentuk adalah kita ingin membuat euforia itu melalui hal yang bisa memenuhi harapan pecinta bulu tangkis.
1: Ahmad Budi Harto turut menyampaikan perihal tantangan lebih besar di penyelenggaraan Indonesia Open 2027. Ini karena adanya perubahan format yang direncanakan akan berlangsung hingga 11 hari dengan cakupan siaran lebih luas serta peningkatan total hadiah untuk meningkatkan daya tarik dan kualitas kompetisi global. Perubahan format turnamen Super 1000 diperkirakan

0: Pecinta sepak bola dalam negeri, tim nasional Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF U19 atau ASEAN Boys Championship 2026 setelah tampil sebagai juara grup A setelah mengalahkan Vietnam 2-1 pada laga di Stadion Utama Sumatera Utara Deli Serdang malam tadi. Joko Saputra melaporkan selengkapnya.
1: Timnas Indonesia sukses memastikan diri sebagai juara grup A turnamen Piala AFF Under 19. Usai di laga terakhir, sukses mengalahkan Vietnam. Berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara malam tadi, anak asuh Coach Novarianto sukses meraih kemenangan dengan skor 2-1, sekaligus memastikan diri lolos ke babak semifinal. Sejak awal laga, Timnas Garuda Muda yang bertanding di hadapan publik tuan rumah mencoba ambil inisiatif serangan. Tepatnya pada menit ke-23, Reno Salampesi membawa Indonesia unggul atas Vietnam. Usai sepakan kaki kanannya gagal diantisipasi oleh kiper Vietnam, sekaligus menutup babak pertama dengan keunggulan 1-0. Memasuki babak kedua, Vietnam akhirnya sukses menyamakan kedudukan menjadi 1-1, usai tendukan Nguyen Quoc Han yang memanfaatkan tendangan sudut membobol gawang Dava. Namun di penghujung laga, Indonesia mendapatkan hadiah penalti setelah Theodore Leming dilanggar pemain Vietnam. Evandra Plorasta yang menjadi eksekutor sukses menjalankan tugas dengan baik dan mengecoh kiper Vietnam, sekaligus menutup laga dengan kemenangan 2-1 bagi Indonesia. Usai laga, pelatih Timnas Indonesia Novarianto mengapresiasi kerja keras semua pemain yang telah tampil disiplin dan pantang menyerah sepanjang laga. Nova juga menilai permainan Iputu Panji dan kawan-kawan semakin berkembang baik saat menyerang maupun bertahan.
2: Saya pikir itu memang yang kita antisipasi, karena di saat kita memulai babak kedua kita melihat kan Vietnam ketinggalan, dan saya juga berpikir Vietnam akan lebih agresif dalam menyerang, dan memang secara taktikal kita mencoba menunggu untuk melakukan counter. Dan saya bicara masalah fokus pemain, karena satu gol dari Vietnam sekali corner kick sebenarnya sudah kita buat di latihan mengantisipasinya, dan memang situasi di pertandingan yang berbeda.
1: Sementara Kapten Timnas Indonesia Iputu Panji mengucap syukur atas kemenangan di laga tersebut. Iputu juga mengapresiasi dukungan penuh publik tuan rumah yang menjadi motivasi tambahan bagi ia dan rekannya di sepanjang laga.
3: Ya, perasaan saya tentunya bersyukur ya bisa meraih kemenangan pada malam hari ini. Pertandingan sangat luar biasa. Anak-anak juga etos kerjanya kelihatan dan siap untuk pertandingan semifinal nanti. Fokusnya.
1: Dengan hasil ini, maka Indonesia memastikan diri lolos ke babak semifinal. Usai tampil menjadi juara grup A dengan total 9 poin berkat 3 kemenangan beruntun. Sedangkan nasib Vietnam masih menunggu hasil laga grup B lainnya antara Malaysia versus Thailand untuk mencari runner-up terbaik lolos ke babak semifinal. Demikian, Joko Saputra melaporkan.

0: Masih dari kabar Timnas Indonesia, penggawa Garuda memastikan akan fokus pada permainan sendiri untuk menghadapi Mozambik di laga kedua FIFA Matchday. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Gelandang Timnas Indonesia Ivan Yener menegaskan, timnya fokus pada persiapan internal jelang menghadapi Mozambik. Menurutnya menjalankan taktik yang telah dilatih menjadi prioritas utama bagi seluruh pemain. Pernyataan ini disampaikan Ivan usai latihan tim di Stadion Madya Senayan Jakarta semalam. Pemain Dewa United itu menilai, konsistensi menjalankan instruksi pelatih menjadi kunci menghadapi pertandingan berikutnya.
2: Play our tactics what we always do.
3: Ya, cukup mainkan taktik yang kami latih seperti yang sudah kami lakukan. Itu yang terpenting dan cukup fokus pada tim kami. Kami akan segera mempelajari calon lawan kami, tapi yang terpenting adalah fokus pada tim kami seperti yang kami lakukan saat melawan Oman.
1: Melalui kesempatan yang sama, bek muda skuad Garuda Matthew Becker juga menyampaikan hal serupa. Menurut Matthew, seluruh pemain menjalani program yang sama untuk menjaga kesiapan menghadapi pertandingan berikutnya.
3: Seperti latihan-latihan yang lain, semua pemain termasuk yang belum mendapatkan menit bermain, semua berlatih bersama hari ini dan fokus untuk menghadapi lawan yang akan datang.
1: Timnas Indonesia akan menghadapi Mozambik pada laga kedua FIFA Matchday edisi Juni pada besok malam. Partai ini akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Mira.

0: Locinta Olahraga Cosmo JNI lolos ke Grand Final Pro Futsal League 2026 setelah menundukkan Vavage Banua 2-1 di Gor UNY Yogyakarta. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Betul-betul bisa dikatakan hampir rata ya kemampuannya.
2: Tim Cosmo JNI sukses memastikan satu tiket ke partai puncak Grand Final setelah menumbangkan Vavage Banua dengan skor 2-1 pada leg kedua semifinal Pro Futsal League 2025-2026 di Gor UNY Yogyakarta malam tadi. Dalam jalannya laga, babak pertama berakhir imbang tanpa gol. Memasuki babak kedua, Cosmo JNI langsung tancap gas. Ruan Nakamatsu memecah kebuntuan pada menit ke-27. Aji Satria pertama mengandalkan keunggulan menjadi 2-0 pada menit ke-35. Vavage sempat memperkecil ketertinggalan lewat Felipe di menit ke-38. Namun euforia itu sirna seketika. Felipe diganjar kartu merah setelah menerima kartu kuning kedua di menit yang sama. Skor 2-1 bertahan hingga peluit panjang. Kunci kemenangan Cosmo JNI tak lepas dari performa gemilang kiper Muhammad Rizky Afsana Putra. Penyelamatan heroiknya di momen kritis meredam agresivitas lawan. Di laga ini Rizky pun dinobatkan sebagai man of the match. Pelatih Cosmo JNI Motonori Baba menyebut timnya memang layak menang.
3: Kita layak ini karena kita punya mentalitas juara. Semua harus berjuang. Sekalipun tidak ada pemain-pemain asing, semua bermain, berjuang. Nanti tidak takut, saya bangga kita layak menang terus ke final. Terima kasih banyak.
2: Sebaliknya pelatih Vavage, Bagus Widya, Lego menerima hasil ini dan tetap mengapresiasi perjuangan timnya.
4: Pertama saya ucapkan selamat buat Cosmo untuk bisa maju ke babak final. Tapi saya apresiasi sebesar-besarnya kepada pemain, pelatih, owner, dan manajemen semuanya yang sudah bekerja keras selama satu musim ini. Yang ya sebenarnya sih kita sebenarnya layak juga di final gitu. Cuman memang belum rezekinya aja gitu karena selama satu musim penuh kita di peringkat pertama, hari ini kita memberikan perlawanan, dan ya mungkin belum rezekinya karena mungkin semua penonton juga lihat bagaimana permainan kita, dan minggu kemarin juga kita mengalami kekalahan, hari ini juga sama, yaitu memang belum rezekinya. Mungkin ini takdir buat kita bisa belajar lebih baik.
2: Dengan hasil ini, Cosmo JNI akan menghadapi Bintang Timur Surabaya di babak final dalam kemenangan dramatis di babak adu penalti 5-4 atas Blacksteel. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar dengan disampaikan kabar terkait Liga Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam olahraga.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Toto, ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
1: Oh, itu namanya tuh guiding block.
0: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
1: Eh, ngabur.
2: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.

gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.

0: Mama, boleh nggak aku main hujan?
1: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.
0: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh? Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.

0: Ini adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka, agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.

Hey, mau mulai investasi? Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta, lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

0: video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling ujung
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup, cukup, tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: RRI Bau-Bau, pilihan tepat, masyarakat cerdas.
1: Hei, coba kau tengok ini dulu, Bapak. Bagus sekali buat video mereka ini. Hei, kita buat juga lah. Ah,
2: joget depan ambulans.
1: Iya.
2: Eh, yang seperti ini dibilang bagus?
1: Iya dong. Coba kau tengok mereka, Bapak, sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok, ya, kita buat challenge gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara.
2: Hei, kawan. Itu upacara, weh. Bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
1: Lah, ini juga ada konteksnya loh, yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
2: Ya iya, berani menghadapi hujatan, Wak.
1: Iya.
2: Jangan karena FYP, Wi, kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.

0: Kak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si Bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Bener. Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah, menitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, gak?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
3: Menyapa Anda dengan suguhan informasi, hiburan, dan berita. Jadikan RRI.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.

0: Just Music.
1: $1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
2: Langsung kita gas.
1: Anjir, goblok banget.
3: Lihat nih, bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
4: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
5: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

0: ada kecelakaan. Ya ampun, itu supirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: J Flow right here.
1: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah? Kenapa?
1: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah?
1: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah? Apaan sih?
3: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
2: Hah?
4: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

0: Disiarkan langsung dari Studio Terintegrasi Jalan Laut nomor 44 Bandung Kendari, Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan warta berita siang.
1: Itu adalah bagian dari tadi yang kami lepas, itu adalah untuk mewujudkan bagaimana anak-anak sekolah kita bisa menggunakan pakaian seragam sekolah.
2: Fenomena juga sering terjadi itu terkait masalah pengendara anak di bawah umur, nah, ugal-ugalan termasuk balap liar.
0: Kami sampaikan dua pokok berita utama. Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara salurkan baju seragam gratis. Operasi Patuh Anoa Satlantas Polres Bau-Bau bakal tindak tegas pengendara di bawah umur. Selain dua informasi tersebut, kami rangkai dengan informasi terkini lainnya, hasil liputan tim pemberitaan RRI Kendari dan RRI Bau-Bau. Kita mulai warta berita siang selengkapnya, Senin 8 Juni 2026, bersama saya Sunarti Mayesi. Saudara, Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara menyalurkan baju seragam gratis. Mengenai hal tersebut, selengkapnya dilaporkan rekan Idam.
3: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kembali menyalurkan 11.000 baju seragam sekolah bagi peserta didik jenjang SMA dan SMK sederajat di daerah ini. Penyaluran baju seragam sekolah ini merupakan tahap kedua dengan menyasar 12 kabupaten kota di Sultra. Dan bantuan ini merupakan bagian dari realisasi program perlengkapan dan seragam sekolah gratis atau penggaris yang digagas oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra. Asisten 3 Setprop Sultra, Dr. Roni Yakub mengatakan, baju seragam sekolah yang disalurkan ini merupakan wujud perhatian pemerintah daerah. Selain itu, baju seragam yang disalurkan ini diharapkan dapat digunakan para siswa dan dapat memberikan motivasi bagi para siswa dalam mewujudkan prestasi. Menurut Roni Yakub, penyaluran baju seragam sekolah ini tidak hanya dilaksanakan saat ini saja, namun masih ada beberapa ribu baju seragam sekolah yang disiapkan jika dalam penyaluran masih ada siswa yang belum mendapat baju seragam.
4: Pertama, tentunya kami apresiasi kepada leading sektor Diknas, Profesor Aris Badara yang telah memprogramkan sehingga visi daripada gubernur yang mewujudkan Sulawesi Tenggara aman, sejahtera, dan religius, itu adalah bagian dari tadi yang kami lepas, itu adalah untuk mewujudkan bagaimana anak-anak sekolah kita bisa menggunakan pakaian seragam sekolah, dapat bermanfaat untuk memberikan motivasi dan prestasi buat anak-anak kita di 12 kabupaten kota. Dan Pak Gubernur berjanji ada beberapa ribu lagi baju yang disiapkan. Jika itu tidak mencukupi, tadi kan sekitar 11.000 untuk 12 kabupaten kota. Ada beberapa cadangan yang sudah disiapkan untuk jika ada sesuatu yang ketambahan, itu sudah disiapkan.
3: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sultra, Profesor Aris Badara, berharap dalam penyaluran bantuan baju seragam ini dapat menyasar di 17 kabupaten kota di Sultra. Dan tahap kedua, penyaluran baju seragam ini diserahkan ke 12 kantor cabang dinas yang ada di kabupaten kota, yang selanjutnya akan disebar ke seluruh sekolah-sekolah di wilayah masing-masing. Aris Badara juga mengatakan dalam penyaluran baju seragam tahap kedua ini tidak menyeluruh kepada siswa, namun menyasar sesuai dengan data yang disampaikan sekolah dengan beberapa persyaratan, salah satunya surat keterangan tidak mampu dari desa maupun kelurahan dalam memberikan pakaian seragam sekolah.
5: Ya, jadi kita berharap ini bisa tersebar ke 17 kabupaten kota. Tadi diserahkan kepada KCD, KCD nanti akan mendistribusikan ke sekolah karena KCD itu yang merupakan perwakilan kami di Dinas Pendidikan itu di daerah-daerah. Jadi KCD itu merupakan representasi Dinas Pendidikan yang ada di tingkat provinsi.
3: Ya. Aris Badara menambahkan dalam penyaluran baju seragam ini pihaknya masih akan menyasar siswa-siswa yang bersekolah di negeri. Meski demikian, seluruh siswa yang ada di Sultra bisa mendapat baju seragam gratis dari pemerintah daerah. Sebelumnya, pada tahap pertama, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sultra telah menyalurkan baju seragam sekolah bagi siswa dari keluarga kurang mampu sebanyak 17.500 set seragam dengan menyasar 261 sekolah menengah atas dan 109 sekolah menengah kejuruan.
0: Beralih ke informasi lainnya, keberadaan layanan darurat call center 112 tidak hanya berfungsi sebagai saluran aduan masyarakat, tetapi juga menjadi alat pengukur kinerja instansi pemerintah dalam respon kebutuhan warga masyarakat. Sepanjang Mei 2026, tercatat 418 laporan yang diterima dan diteruskan ke berbagai lembaga dengan tingkat penyelesaian yang bervariasi. Data ini memberikan gambaran nyata mengenai seberapa cepat dan efektif setiap lembaga bertindak menangani permasalahan yang dihadapi masyarakat sehari-hari. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kendari Sahuryanto menjelaskan, laporan yang masuk mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari gangguan infrastruktur hingga bantuan sosial. Dari jumlah tersebut, beberapa instansi menunjukkan kinerja sangat baik dengan menyelesaikan seluruh laporan yang diterima, sementara yang lain masih menghadapi tantangan untuk menyelesaikan tugas tepat waktu. Menurut Sahuryanto, tingkat keberhasilan penyelesaian menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan. Di satu sisi, Dinas Pemadam Kebakaran dan Satpol PP berhasil menuntaskan 100% laporan, diikuti Dinas Sosial dengan capaian 97%. Dengan adanya pemantauan kinerja tersebut, diharapkan setiap instansi dapat semakin meningkatkan respon positifnya. Layanan call center 112 milik pemerintah Kota Kendari bukan hanya sekedar tempat mengadukan masalah, melainkan mendorong terciptanya pelayanan publik yang lebih tepat, cepat, tanggap dan bertanggung jawab demi kenyamanan dan keamanan seluruh warga Kota Kendari. Saudara, selama operasi Patuh Anua, Satlantas Polres Bau-Bau bakal menindak tegas pengendara di bawah umur dan knalpot racing hingga balapan liar. Mengenai hal itu, selengkapnya dilaporkan Waode Nurliani.
6: Satlantas Polres Bau-Bau akan menggelar operasi Patuh Anua selama 14 hari mulai 8 hingga 21 Juni 2026. Operasi ini dilakukan serentak di seluruh Indonesia untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas dan menekan angka kecelakaan. Kasatlantas Polres Bau-Bau Ibtu Burhanuddin mengatakan, operasi Patuh Anua 2026 merupakan tindak lanjut dari instruksi Korlantas Polri yang difokuskan pada peningkatan disiplin pengendara di jalan raya. Tujuan operasi ini, kata Kasat, untuk meningkatkan kedisiplinan para pengendara serta menekan angka kecelakaan lalu lintas dan fatalitas korban, baik luka berat maupun meninggal dunia, serta mendorong para pengguna jalan untuk patuh terhadap aturan lalu lintas. Ia menyebutkan, yang menjadi sasaran utama operasi ini seperti penggunaan knalpot brong melawan arus, kendaraan overdimension atau overload, berkendara di bawah pengaruh alkohol, pengendara di bawah umur, serta balap liar. Menurut Burhanuddin, pengendara di bawah umur masih menjadi perhatian karena kerap ditemukan berkendara terutama saat jam sekolah.
2: Yang paling parah juga, yang paling rawan yaitu berkendara dipengaruhi dengan alkohol. Kemudian fenomena juga sering terjadi itu terkait masalah pengendara di bawah umur. Nah, ugal-ugalan termasuk balap liar. Balap liar itu menjadi atensi pimpinan. Atensi pimpinan dalam hal ini Bapak Dirlantas maupun Pak Kapolres Bau-Bau.
6: Kasat menjelaskan sebagian besar kecelakaan lalu lintas di Kota Bau-Bau disebabkan oleh faktor kesalahan manusia atau human error seperti tidak tertib lalu lintas dan berkendara meski belum cukup umur. Dalam pelaksanaannya, Operasi Patuh Anua 2026 mengedepankan kegiatan preemptif, preventif, dan penegakan hukum. Satlantas juga akan melakukan penindakan melalui tilang manual dan tilang elektronik menggunakan perangkat handheld. Khusus pelanggaran menggunakan knalpot brong, kendaraan yang ditahan hanya dapat diambil setelah pemilik mengikuti proses persidangan dan menggantikan knalpot sesuai dengan standar. Melalui operasi ini, Polres Bau-Bau berharap kesadaran masyarakat untuk tertib lalu lintas semakin meningkat sehingga tercipta keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di Kota Bau-Bau. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
0: Saudara, sekolah rakyat hadir sebagai solusi pendidikan inklusif yang menjangkau masyarakat kurang mampu. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Heli Tiawati Kadir. Program

Masyarakat, keberadaan sekolah ini dinilai sangat strategis untuk menampung, membimbing, dan mengembalikan arah tujuan anak-anak yang membutuhkan pendampingan lebih intensif dibandingkan sekolah reguler pada umumnya. Kepala Sentra MEOHAI Kendari Muhammad Gunawan menjelaskan, karakteristik peserta didik di sekolah rakyat memiliki dinamika yang sangat berbeda jika dibandingkan dengan sekolah

0: memiliki peran ganda, yakni sebagai lembaga pendidikan sekaligus menjadi pusat rehabilitasi sosial dan pembinaan perilaku bagi para siswa.
1: Permasalahan dari siswa itu ya rata-rata ya yang kita hadapi ya kenakalan remaja. Memang dari sekolah rakyat dengan sekolah reguler yang lainnya memang beda sekali. Jadi sering kali kita menemukan juga kenakalan-kenakalan remaja yang sehingga bisa kita pusat sebagai rehabilitasinya.

0: bagi kemajuan Sulawesi Tenggara di masa mendatang.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Berita Siang, produksi pemberitaan RRI Kendari dan RRI Bau-Bau. Kita beralih ke kabar lainnya. Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Dayanu Iksanuddin mendorong lahirnya regulasi daerah di Kabupaten Buton terkait tata kelola perikanan gurita yang berkelanjutan. Hal ini karena meningkatnya kekhawatiran terhadap potensi penurunan populasi gurita. Mengenai hal ini, selengkapnya dilaporkan Afriansah.
2: Jadi di kegiatan FGD ini, harapannya kita akan menuju ke perda.
3: Lembaga Pengabdian Masyarakat LPM Universitas Dayanu Iksanuddin Unidayan menggelar Focus Group Discussion atau FGD terkait penyusunan regulasi spesifik perikanan gurita dan pengelolaan berkelanjutan di Kabupaten Buton Minggu 7 Juni 2026. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari program Tropical Forest and Coral Reef Conservation Act atau TFCCA yang dilaksanakan LPM Unidayan dan dihadiri nelayan gurita dari 3 desa sasaran program. Koordinator program TFCCA Buton LPM Unidayan Dr. Alim Setiawan menjelaskan, kegiatan FGD tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan program TFCCA yang saat ini memasuki siklus pertama selama 18 bulan. Program ini bertujuan menyusun rancangan tata kelola perikanan gurita yang berorientasi pada keberlanjutan sumber daya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. Menurut Alim, selama 3 bulan pertama pelaksanaan program, tim telah melakukan koordinasi dan survei baseline sosial ekonomi masyarakat di Desa Kumbewaha dan Bahari Makmur, Kecamatan Siontapina, serta Desa Bajo Bahari, Kecamatan Wabula. Hasil survei menunjukkan sektor perikanan tangkap masih menjadi sumber utama pendapatan masyarakat di 3 desa tersebut. Sementara itu, perikanan gurita menjadi salah satu sumber penghasilan penting yang menopang perekonomian nelayan. Ali menjelaskan hasil kajian tersebut menjadi dasar dalam penyusunan rancangan tata kelola perikanan gurita yang nantinya diharapkan dapat diadopsi menjadi regulasi daerah.
2: Jadi di kegiatan FGD ini harapannya kita akan menuju ke perda. Tujuannya agar supaya nelayan-nelayan kita atau potensi gurita yang ada di sini bisa terus ada, dan harapannya untuk kesejahteraan masyarakat, ya, masyarakat sekitar.
3: Ali menjelaskan keberadaan regulasi sangat penting mengingat gurita merupakan sumber daya perikanan yang memiliki siklus hidup relatif singkat dan rentan mengalami penurunan populasi apabila tidak dikelola secara berkelanjutan. Ali menambahkan regulasi yang disusun akan memuat sejumlah ketentuan pengelolaan, diantaranya pengaturan musim penangkapan, ukuran minimum gurita yang boleh ditangkap, serta penetapan wilayah penangkapan yang sesuai. Alim juga menyatakan kecenderungan menurunnya ukuran dan jumlah tangkapan gurita menjadi indikator perlunya langkah pengelolaan yang terencana guna menjaga keberlanjutan sumber daya tersebut. Melalui FGD tersebut, LPM Unidayan berharap dapat terbangun kesepahaman antara pemerintah, akademisi, organisasi pendamping, dan masyarakat nelayan dalam merumuskan kebijakan pengelolaan perikanan gurita yang berkelanjutan. Alim berharap sumber daya gurita di Kabupaten Buton tetap terjaga sehingga dapat terus dimanfaatkan secara bijaksana untuk mendukung kesejahteraan masyarakat pesisir baik saat ini maupun pada masa mendatang. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saudara, BMKG Kendari menghimbau kewaspadaan pada peralihan musim yang terjadi di awal Juni 2026. Mengenai hal tersebut, selengkapnya dilaporkan Laras Ayuntias.
4: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Maritim Kendari mencatat adanya perubahan cuaca yang cukup signifikan di wilayah Sulawesi Tenggara pada awal Juni 2026. Koordinator Observasi dan Informasi BMKG Stasiun Maritim Kendari, Faisal Habibi, mengatakan berdasarkan pemantauan dinamika atmosfer baru, curah hujan di sebagian wilayah diprediksi mengalami penurunan yang menjadi penanda kuat bahwa hampir seluruh wilayah Sulawesi Tenggara kini mulai memasuki masa transisi menuju musim kemarau. Meski demikian, penurunan curah hujan ini dipastikan tidak terjadi secara merata, sehingga

0: Masyarakat di beberapa titik diimbau untuk tidak lengah. BMKG menjabarkan bahwa kondisi cuaca ekstrim dalam skala lokal masih berpotensi terjadi di beberapa kabupaten.
1: Berdasarkan update dinamika atmosfer terbaru menunjukkan secara umum wilayah Tenggara terjadi penurunan curah hujan cukup signifikan, tetapi di beberapa wilayah Tenggara seperti Kolaka Utara, Kolaka dan Konawe Utara masih terjadi peningkatan curah hujan khususnya pada malam sore hingga malam hari.
0: Menyikapi perkiraan cuaca tersebut, lanjut Faisal Habibi, warga yang berada di wilayah daratan Kolaka dan Konawe Utara diminta untuk tetap meningkatkan kewaspadaan, khususnya bagi mereka yang sering beraktivitas di luar ruangan pada sore dan malam hari. Antisipasi dini tetap diperlukan guna menghindari dampak buruk dari potensi hujan lokal yang bisa datang secara tiba-tiba. Di sisi lain, bagi wilayah yang sudah mulai memasuki musim kemarau, masyarakat diimbau untuk mulai bijak dalam mengelola sumber daya air dan mengantisipasi potensi dampak kekeringan.
2: Saudara, bahasa ibu merupakan identitas budaya yang mencerminkan keberagaman dan kekayaan bangsa Indonesia. Mengenai hal ini, selengkapnya dilaporkan Yuliana Linda.
3: Bahasa ibu memiliki peran penting sebagai identitas budaya yang mencerminkan keberagaman masyarakat Indonesia. Hal itu disampaikan oleh Zakia M. Husba, Widya Bahasa Ahli Muda, Balai Bahasa Sulawesi Tenggara, Senin 8 Juni 2026. Menurut Zakia, bahasa ibu tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi sehari-hari, tetapi juga menjadi penanda jati diri seseorang dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahasa ibu menunjukkan identitas kesukuan, budaya, serta nilai-nilai yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat berbagai daerah di Indonesia.
4: Penting sebagai identitas, seperti tadi saya katakan, bahwa kita itu adalah identik Indonesia. Dalam konteks Indonesiaan, kita identik dengan suku, budaya, salah satunya bahasa daerah. Untuk itu, untuk menunjukkan keragaman kita, kekayaan kita, salah satunya itu dengan menjaga bahasa ibu yang kita.
3: Zakia menegaskan, menjadi bahasa ibu berarti menjaga identitas bangsa dengan tetap menggunakan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari serta mewariskannya kepada generasi muda. Masyarakat turut melestarikan warisan budaya yang berharga melalui berbagai program pelestarian bahasa daerah. Diharapkan kesadaran masyarakat semakin meningkat sehingga bahasa ibu tetap hidup, berkembang dan menjadi kebanggaan generasi Indonesia di masa depan.

Demikian pendengar seluruh rangkaian informasi untuk Warta Berita siang ini. Sebelum berpisah kembali kami sampaikan dua pokok berita utama. Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara menyalurkan baju seragam gratis. Operasi Patuh Anoa Satlantas Polres Bau-Bau bakal menindak tegas pengendara di bawah umur. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak kabar-kabar terkini lainnya di program Sultra siang ini. Dan dapatkan informasi lainnya di portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Sunarti Mayesi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

0: Weh, weh, weh. Sini dulu.
1: Kenapa? Apa tuh?
0: Ini dulu, rapat dulu. Gosip. Ini, tengok ini, ha. Apa tuh? Aku dapat broadcast, katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah? Ih,
0: siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo.
0: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Hah, yang benar?
4: Oh no.
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Yang mau gabung silakan di 0822-5972-2994. Halo Pro Dangdut. Singkat, padat, dan jelas. Terima kasih banyak Bung Albert. Waalaikumsalam. Ya, di belakang Bang Albert nih. Halo, Pro Dangdut.
2: Halo, Dangdut adalah kita.
1: Iya, Mbak Sari. Mau request lagunya siapa?
2: Mau request lagunya Hoki Anita.
1: Hoki Anita?
2: Dunia Bulbul. Dunia Bulbul.
1: Dunia Bulbul.
2: Iya.
1: Oke, nanti kita cek dulu ya. Lagunya buat siapa ini?
2: Buat Mbak Rani, buat Bang Andi, Bang Ugan juga, Bang Zul, buat Bang Yunus, buatnya Mas Galuh, buat semuanya aja. Ada lagunya nggak?
1: Bulbul Cinta bukan sih?
2: Kan, Dunia Bulbul.
1: Dunia Bulbul.
2: Iya.
1: Oh iya, oke.
2: Iya. Buat Mbak Yanti, makasih banyak.
1: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam. Ya pendengar, kita sudah ada lagunya. Satu penelpon lagi deh, boleh? Satu lagu lagi ya. Halo Pro Dangdut. Iya Pak Andis, lagunya siapa nih?
3: Lagunya Mansures.
1: Mansur S.
3: Penantian.
1: Penantian. Baik. Lanjut.
3: Buat Mbak Yanti dan Pak Tani, sahabat juga selalu bagi sahabat sama kelajahan. Buat Mbak Sari tadi, teman Mbak Sari, Mbak Sani, Mbak Ali, Mbak Rama.
1: Ya.
3: Bung Faiz, Bung Andi di Batam.
1: Baik.
3: Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah pendengar ada di bau-bau, kami hadirkan lagu yang sudah di request ya untuk kebersamaan kita di Pro Dangdut kali ini. Dan bagi pendengar yang lain juga bisa berpartisipasi di sesi berikutnya. Stasiun di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Kita lanjut lagi pendengar di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Silakan berpartisipasi, nanti tunggu Anda di 0822 5972 2994. Ada penelpon nih. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Mbak Yanti.
0: Waalaikumsalam Mas Galuh.
1: Iya, Jawa Timur bergoyang.
0: Wih, mantap. Lagunya siapa nih Mas Galuh?
1: Debu-debu jalanan.
0: Punya siapa itu?
1: Leo Waldi.
0: Debu-debu jalanan bukan Hamdan Atete atau Imam S. Arifin?
1: Ya terserah Mbak Yanti yang putar mana debu-debu jalanan.
0: Oke deh.
1: Pokoknya debu-debu jalanan itu aja.
0: Baiklah kalau begitu kita bungkus. Lanjut.
1: Iya, salamnya buat sayangku Sari yang ada di Banjarmasin. Semoga selalu bahagia dan sehat selalu. Terus ada Mbak Rani, Purnama, ada Bang Andi, Bang Ucan, Bang Jul, ada Bang Albert, Bang Tegar, ada Bang Yunus, sama Bang Faisal, dan semua saja yang lagi monitor acaranya Mbak Yanti. Buat dirimu tetaplah tersenyum dan bahagia selalu bersama keluarga.
0: Amin.
1: Dan semangat. Terima kasih Mbak Yanti. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, selanjutnya, halo.
2: Assalamualaikum, salam berdandut.
0: Waalaikumsalam, Ibu Nur, apa kabar?
2: Baik-baik, sehat.
0: Alhamdulillah. Ibu Nur mau ikut lagunya
2: siapa? Dari yang disukai si Yanti.
0: Judulnya?
2: Curi-curi.
0: Curi-curi?
2: Yeah.

0: gitu judulnya
1: ini. Wih, mantap.
0: Intinya antara ya sih andokrat.
1: Iya. Baik. Terima kasih. Salam Pro Dangdut. Terima kasih kembali. Ya, satu penelpon lagi ya pendengar. Halo Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut sama kita.
1: Ya, Bang Tegar silakan lagunya.
2: Lagunya Medusa 1000 Benang Biru. 1000 Benang Cinta.
1: 1000 Benang Cinta. Boleh. Baiklah. Terima kasih. Salam Pro Dangdut. Pendengar, kita next ke lagu yang sudah di request berikut ini. Tetap bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Kita lanjut lagi untuk kebersamaan kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Yang mau gabung silakan ya. Nanti tunggu Anda di 0822-5972-2994 atau 0402-282-3994. Ada WhatsApp yang masuk dari Bunda Hani. Assalamualaikum Dinda Yanti, Dangdut adalah kita. Mau request lagunya Dina Mariana. Mau bertanya buat semuanya, menyapa untuk semuanya saja ya. Baiklah, terima kasih. Kita ke penelpon. Halo Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut. Aduh, telepon malah ngobrol sih, gimana ini? Ya, nanti tunggu lagi ya. Silakan berpartisipasi. Oh ya, ada penelpon. Halo Pro Dangdut, halo. Halo Pro Dangdut. Halo. Mohon maaf saya putuskan sambungan teleponnya, soalnya tidak ada suara penelpon ya. Jadi Yanti putuskan sambungan teleponnya. Untuk yang mau gabung silakan berpartisipasi kembali, atau yang mau gabung di jalur WhatsApp juga boleh. Pendengar Yanti akan hadirkan lagu sesuai dengan yang Anda inginkan untuk kebersamaan kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ya pendengar, selamat beraktivitas juga untuk pendengar setia yang saat ini sedang beraktivitas sambil mendengarkan RRI Bau-Bau. Dan untuk pendengar yang menikmati suasana santai di sore hari ini sambil dengar RRI, selamat bersantai juga. Kita ke penelpon. Halo Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut. Mohon maaf, ada kesalahan sih kayaknya. Kalau tidak bisa lewat telepon, WA aja ya. Japri, nanti kirimkan pesan saja di WhatsApp kita ya. Baik pendengar, kita next ke lagu yang sudah di request berikut ini.

Ini sesi terakhir kita di Pro Dangdut ya pendengar. Jadi nanti pilihkan saja lagunya spesial untuk pendengar setia RRI Bau-Bau. Semoga bisa sesuai dengan apa yang Anda rasakan. Emang ya kalau kita mendengarkan lagu yang sesuai dengan perasaan kita saat ini, itu pasti akan lebih terbawa suasananya. Baiklah pendengar, kami hadirkan lagu yang berikut ini dan juga kebersamaan selanjutnya masih dengan program-program spesial lainnya di Captain sore ini bersama Yanti juga Bung Fati di operator. Stay tune.

0: yang tepat masyarakat cerdas.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id
3: Nama saya Agus Santoso. Sehari-hari saya bertugas sebagai polisi kehutanan di wilayah Tahurang Ulah Rai untuk menjaga keamanan hutan dari ulah para pengerusak hutan yang tidak bertanggung jawab. Tugas saya sesungguhnya penuh resiko yang diakibatkan oleh alam itu sendiri. Namun saya emban suaterma ini dengan senang hati, penuh semangat dan tanggung jawab yang tinggi. Dalam kesendirian saya bertugas yang ditemani sunyi dan sepi, namun saya tetap merasa bahagia dan ceria karena ada siaran RRI yang senantiasa setia menemani kesendirian saya. I love you RRI.

RRI bau-bau pendengar RRI, kali ini kami hadirkan informasi klarifikasi soal hoax yang baru-baru ini juga beredar di media sosial ya pendengar. Sebuah unggahan video di sosmed Facebook yang mengklaim narasi bahwa nilai rupiah itu sengaja dilemahkan oleh Bank Indonesia dengan tujuan mendorong ekspor dan menarik investor asing. Agak-agak ini ya hoaxnya, tajam juga ya pendengar. Namun faktanya klaim ini adalah tidak benar karena dilansir dari media terpercaya. Setelah dilakukan pengecekan menggunakan teknis reverse image search dengan memasukkan potongan video, hasilnya mengarah ke saluran YouTube milik Astronaci yang berjudul Urgent Rupiah hit di 17.520. What next? Dan juga apa yang harus kalian persiapkan? Ini pendengar, tayang di 14 Mei 2026 lalu. Jadi Astronaci ini adalah perusahaan jasa riset dan edukasi trading. Dan pada video yang tayang di pertengahan Mei 2026 itu, Robert sebenarnya hanya memancing diskusi mengenai isu apakah rupiah sengaja dilemahkan. Tapi setelah dicermati, tidak ada pernyataan Robert dan Gemma dalam mengenai hal itu ya, bahwa rupiah sengaja dilemahkan. Tapi memang pendengar, setelah ditelusuri secara detail ya pendengar, video ini yang katanya menuding bahwa Bank Indonesia sengaja melemahkan nilai tukar rupiah itu tidaklah benar, alias hoax. Dan pendengar, menurut ekonom dari Center of Economic and Law Studies, Nailul Huda juga mengatakan bahwa dugaan Bank Indonesia melemahkan nilai rupiah itu tidak beralasan. Karena menurutnya jika hal itu dilakukan, Bank Indonesia justru merugi dong. Selain itu, salah satu tugas dan fungsi yang harus dilakukan Bank Indonesia adalah sengaja menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan juga menjaga inflasi ya pendengar.

Baca merupakan kumpulan cerita pendek dan puisi karya Rintik Seduh yang menyajikan berbagai kisah tentang cinta, kehilangan, dan perjalanan hidup. Buku ini mengangkat tema-tema yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, tetapi diolah dengan gaya bahasa yang puitis dan mendalam, memberikan nuansa reflektif bagi pembaca. Isi buku ini terdiri dari berbagai cerita pendek dan puisi yang mengalir dengan emosional. Rintik Seduh dengan ciri khasnya berhasil mengajak pembaca untuk merenung dan merasakan setiap kata yang ditulis. Setiap cerita dan puisi membawa pembaca ke dalam dunia yang penuh dengan kejujuran, kesedihan, dan harapan. Rintik Seduh menggunakan bahasa yang indah dan puitis, membuat setiap kata dalam buku ini terasa indah dan mengalir. Kisah-kisah yang disajikan sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, membuat pembaca merasa terhubung dengan cerita-cerita tersebut. Setiap cerita dan puisi di buku ini mampu mengubah emosi pembaca, mulai dari rasa bahagia hingga rasa kehilangan yang mendalam. Bukan Yang Dibaca adalah buku yang cocok untuk mereka yang mencari bacaan yang penuh dengan makna dan emosi. Kumpulan cerita pendek dan puisi dalam buku ini memberikan pengalaman membaca yang mendalam dan reflektif. Rintik Seduh berhasil menyampaikan perasaan-perasaan yang sulit diungkapkan melalui kata-kata yang sederhana, namun

Syahya Wahyu WHL, pencipta lagu Tenda Biru, Poppy Mercury juga, Siapa Tak Luka. Saya ucapkan stay terus di RRI Bau-Bau di 99,4 FM dan 97,8 MHz. Sukses

Pendengar RRI Bau-Bau, ini ada satu informasi yang nampaknya cukup membanggakan ya kepada generasi muda kita, khususnya anak-anak nih di Batauga yang baru saja lulus sekolah, yang biasanya kalau kelulusan itu dirayakan dengan coret-coret baju ya, terus juga euforia keliling kota gitu ya, naik motor pendengar. Namun ini ada aksi yang inspiratif ini yang dilakukan oleh siswa-siswi SMP Negeri 6 Batauga yang baru saja mengumumkan kelulusan 35 siswa kelas 9 pada Rabu 3 Juni 2026 lalu. Momen ini jadi puncak perjuangan dan kerja keras para siswa tentu ya, dan mereka merayakannya tidak seperti siswa-siswi pada umumnya pendengar. Jelang pengumuman kelulusan, Kepala SMP Negeri 6 Batauga bersama perwakilan guru menggelar musyawarah dengan para siswa dalam pertemuan itu yang berlangsung sebelumnya. Dan pendengar, mereka berdiskusi mengenai cara merayakan kelulusan yang berbeda tapi tetap menjaga nilai-nilai kehormatan dan pendidikan. Akhirnya mereka sepakat untuk merayakan kelulusannya dengan berbagi sembako kepada orang-orang yang membutuhkan. Jadi dari para siswa sendiri ya yang telah lulus itu secara sukarela mengumpulkan donasi yang turut didukung oleh guru dan staf sekolah. Dan dengan semangat gotong royong mereka berbelanja kebutuhan, menyiapkan peralatan dan bahan makanan, lalu mengolahnya untuk dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, sebagian dana yang terkumpul juga digunakan untuk memberikan paket sembako. Jadi ada dua ya pendengar, paket sembako, kemudian juga diberikan sedekah makanan nih kepada warga di Kabupaten Buton Tengah.

0: Tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

Tahu Bahwa kebersamaan selanjutnya kami hadir untuk penyampaian Gemas Saripati Maju bersama Program 1 RRI Kendari dan juga disiarkan langsung oleh Pro 1 Sekorwil 4.

0: Pukul 17 lebih 7 menit waktu Indonesia Tengah.
1: Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
2: Assalamualaikum, selamat sore pendengar dan juga pemirsa. Gema Saripati Maju sore hari ini kembali hadir untuk Anda edisi Senin 8 Juni 2026 langsung dari studio Programa 1 RRI Kendari bersama saya Sofi Murniati. Gema Saripati Maju sore hari ini kita awali dari RRI Kendari. Balai Wilayah Sungai BBS Sulawesi 4 Kendari menargetkan pembangunan tanggul Sungai Wanggu tuntas di tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Kendari, Idam.

0: yang diperkirakan mencapai 700 meter. Menurutnya, pembangunan tanggul pengendalian banjir di Sungai Wanggu sebenarnya telah dilakukan sejak 2014 lalu melalui kolaborasi antara pemerintah daerah dan BWS Sulawesi 4 Kendari sepanjang 30 meter. Namun, banjir yang sempat menggenangi sejumlah kawasan di Kota Kendari beberapa waktu lalu disebut dipicu oleh masih adanya titik tanggul yang belum rampung dibangun, khususnya di sekitar jembatan Kelurahan Lepo-Lepo. Selain menyambung tanggul yang belum terhubung, BWS juga berencana meninggikan sejumlah bagian tanggul yang dinilai masih rendah. Tanggul yang akan dibangun nantinya memiliki tinggi sekitar 3 meter.
1: Kurang lebih tingginya kurang lebih 3 meter, panjangnya tadi totalnya sekitar 900-an. Kurang lebih. Jadi kemarin itu ada satu titik di jembatan sekitar Lepo-Lepo itu, ini belum tuntas dibangun. Waktu itu mau kita selesaikan terkait dengan lahan. Nah, dari situlah banjir ini kemudian menggenangi kawasan yang ada di bypass begitu ya. Kita bagi menjadi 4 titik atau zona begitu. Nah, itulah yang menjadi penanganan kita secara struktur. Kemudian ada juga yang perlu kita tinggikan karena walaupun dipasang tanggul ternyata masih rendah. Nah, ini yang kita lakukan peninggian. Nah, terkait dengan ini kami sudah insya Allah akan memprogramkan tahun ini kita tuntaskan tanggul itu. Hanya memang ini butuh kolaborasi dari pemerintah pusat dan daerah, terutama mengenai lahan. Lahan ini harapannya nanti bisa disiapkan oleh pemerintah daerah begitu, sehingga kami akan melaksanakan konstruksinya saja begitu.
0: Lebih lanjut, Harliansah menyebutkan dua titik utama yang menjadi fokus pengerjaan berada di muara Sungai Wanggu, wilayah Lepo-Lepo, serta di sisi kanan sungai yang berdekatan dengan jembatan. Selain itu, pembangunan tanggul membutuhkan dukungan pemerintah daerah, terutama terkait penyediaan lahan dan relokasi warga terdampak.
2: Dari RRI Kendari kita menuju ke RRI Ampana bersama Yuni Syafira. Selamat sore Yuni.
3: Baik, selamat sore.
2: Ya, Yuni, informasi dari RRI Ampana, silahkan.
3: Baik, informasi dari RRI Ampana sore hari ini, Rutan Poso gagalkan upaya penyelundupan diduga sabu melalui botol sampo. Selengkapnya oleh Rahmawati Tani.
4: Rumah Tahanan Negara atau Rutan Kelas 2B Poso menggagalkan upaya penyelundupan diduga narkotika jenis sabu yang disembunyikan di dalam botol sampo dan hendak masuk melalui layanan penitipan barang pada Jumat 5 Juni 2026. Upaya penyelundupan tersebut terungkap saat petugas pelayanan pintu utama melakukan pemeriksaan dan penggeledahan barang titipan sesuai standar operasional prosedur atau SOP yang berlaku. Dalam pemeriksaan itu, petugas menemukan benda mencurigakan yang disembunyikan di dalam botol sampo. Temuan tersebut kemudian dilaporkan kepada Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan dan Kepala Rutan Kelas 2P Poso untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Setelah dilakukan pembongkaran, petugas menemukan satu paket plastik transparan yang diduga berisi narkotika jenis sabu. Kepala Rutan Kelas 2P Poso Nasir mengatakan, barang bukti tersebut selanjutnya diamankan dan pihaknya segera berkoordinasi dengan Satuan Reserse Narkoba Polres Poso untuk penanganan lebih lanjut.
5: Upaya penyelundupan barang yang diduga narkotika di dalam Rumah Tahanan Negara Kelas 2B Poso berhasil digagalkan oleh petugas. Peristiwa ini terungkap sekitar pukul 11.58 WITA ketika petugas pelayanan pintu utama P2U melaksanakan pemeriksaan barang titipan sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku. Dari hasil pemeriksaan tersebut, petugas menemukan benda mencurigakan yang disembunyikan di dalam sebuah botol sampo. Kebersalahan ini merupakan bukti bahwa seluruh jajaran Rutan Poso menjalankan tugas dengan penuh integritas, profesional, dan tanggung jawab. Hal ini juga menjadi implementasi nyata dari ikrar dan komitmen bersama dalam mewujudkan zona integritas, zona haliner, handphone, pungutan liar, dan narkoba yang telah kami deklarasikan.
4: Ia menambahkan seluruh jajaran Rutan Poso akan terus memperkuat deteksi dini, meningkatkan pengawasan terhadap layanan kunjungan maupun penitipan barang, serta memperkuat sinergi dengan aparat penegak hukum guna mencegah masuknya barang-barang terlarang ke dalam rutan. Selain mengamankan barang bukti, petugas juga telah mengamankan seorang warga binaan yang diduga terkait dengan upaya penyelundupan tersebut untuk dimintai keterangan guna mendukung proses penyelidikan lebih lanjut. Saat ini, kondisi rutan kelas 2B Poso tetap aman dan kondusif. Sementara itu, proses penanganan perkara sepenuhnya diserahkan kepada pihak kepolisian untuk dilakukan pendalaman dan pengembangan lebih lanjut. Rahmawati Tani melaporkan.
3: Demikian informasi yang dapat kami sampaikan sore hari ini dari RRI Ampana, kembali ke rekan di RRI Kendari.
2: Terima kasih dari RRI Ampana bersama Yuni Safira. Ayo pendengar dan juga pemirsa, dari RRI Ampana kita menuju ke RRI Bone bersama Eni Adnan. Assalamualaikum, selamat sore.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Bagaimana kabarnya di sana?
2: Alhamdulillah, Kendari hujan. Bone aman?
6: Sama, hujan juga.
2: Oke. Baik, informasi dari Bone, Eni silakan.
6: Baik, informasi dari Kabupaten Bone terkait

0: masyarakat tidak lagi harus menyekolahkan anaknya jauh dari tempat tinggal hanya karena mengejar sekolah tertentu. Menurutnya, jika kualitas fasilitas, tenaga pendidik, dan mutu pembelajaran di setiap sekolah semakin merata, maka siswa akan lebih memilih bersekolah di wilayah terdekat, sehingga ketimpangan jumlah siswa antar sekolah dapat diminimalkan.
1: Nah, tapi kami berharap dengan adanya kemarin peluncuran sekolah model beramal, ini menjadi pemantik di semua kecamatan untuk mengejar sekolah model beramal, supaya pemerataan dari sisi fasilitas, dari sisi kriteria guru, nah ini yang harus kita kejar supaya mereka semua sama. Jadi dia tidak memilih lagi kemana dia mau bersekolah. Ya, padahal sebenarnya kalau kita branding semua sekolah ini menjadi sekolah yang baik, maka saya rasa tidak ada lagi pilihan-pilihan yang lain untuk tidak bersekolah di dekat masing-masing.
0: Sekadar diketahui, pemerintah Kabupaten Bone sebelumnya telah meluncurkan program sekolah model beramal sebagai upaya pemerataan kualitas pendidikan di seluruh kecamatan. Pada tahap awal, program tersebut menargetkan 33 sekolah dasar dan sejumlah SMP sebagai percontohan, dengan fokus pada peningkatan kualitas guru, kepala sekolah, fasilitas, serta prestasi peserta didik agar tidak lagi muncul dikotomi sekolah favorit atau non-favorit.
2: Demikian informasi dari Kabupaten Bone dan kita kembali ke rekan Sofi.
3: Terima kasih Eni Adnan langsung dari RRI Bone. Dari Bone selanjutnya kita menuju ke RRI Bau-Bau bersama Siti Hardianti. Selamat sore Yanti.
4: Selamat sore rekan Sofi.
3: Informasi dari RRI Bau-Bau.
4: Baik, terima kasih. Kami hadirkan informasi dari Kota Bau-Bau selama operasi Patuh Anoa, Satlantas Polres Bau-Bau bakal tindak tegas pengendara di bawah umur dan knalpot racing hingga balapan liar. Informasi terkait hal itu dilaporkan WOD Nurliani.
5: Satlantas Polres Bau-Bau akan menggelar operasi Patuh Anoa selama 14 hari mulai 8 hingga 21 Juni 2026. Operasi ini dilakukan serentak di seluruh Indonesia untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas dan menekan angka kecelakaan. Satlantas Polres Bau-Bau Ibtu Burhanuddin mengatakan, operasi Patuh Anoa 2026 merupakan tindak lanjut dari instruksi Korlantas Polri yang difokuskan pada peningkatan disiplin pengendara di jalan raya. Tujuan operasi ini kata kasat untuk meningkatkan kedisiplinan para pengendara serta menekan angka kecelakaan lalu lintas dan fatalitas korban, baik luka berat maupun meninggal dunia, serta mendorong para pengguna jalan untuk patuh terhadap aturan lalu lintas. Ia menyebutkan, yang menjadi sasaran utama operasi ini seperti penggunaan knalpot brong melawan arus, kendaraan over dimension atau overload, berkendara di bawah pengaruh alkohol, pengendara di bawah umur, serta balap liar. Menurut Burhanuddin, pengendara di bawah umur masih menjadi perhatian karena kerap ditemukan berkendara terutama saat jam sekolah.
6: Yang paling parah juga, paling rawan yaitu berkendara dipengaruhi dengan alkohol. Alkohol. Kemudian fenomena juga sering terjadi itu terkait masalah pengendara di bawah umur. Nah, ugal-ugalan termasuk balap liar. Balap liar itu menjadi atensi pimpinan. Atensi pimpinan dalam hal ini Bapak Dirlantas maupun Pak Kapolres Bau-Bau.
5: Kasat menjelaskan sebagian besar kecelakaan lalu lintas di Kota Bau-Bau disebabkan oleh faktor kesalahan manusia atau human error seperti tidak tertib lalu lintas dan berkendara meski belum cukup umur. Dalam pelaksanaannya, operasi Patuh Anoa 2026 mengedepankan kegiatan preemptif, preventif dan penegakan hukum, Satlantas juga akan melakukan penindakan melalui tilang manual dan tilang elektronik menggunakan perangkat handheld. Khusus pelanggaran menggunakan knalpot brong, kendaraan yang ditahan hanya dapat diambil setelah pemilik mengikuti proses persidangan dan menggantikan knalpot sesuai dengan standar. Melalui operasi ini, Polres Bau-Bau berharap kesadaran masyarakat untuk tertib lalu lintas semakin meningkat sehingga tercipta keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di Kota Bau-Bau. Wadi Nuliani, reporter di Bau-Bau, melaporkan.
4: Demikian informasi terkini dari Kota Bau-Bau. Selanjutnya kembali ke RRI Kendari.
3: Terima kasih. RRI Bau-Bau bersama tim sudah hadirkan informasi bersama rekan Siti Nur Hardianti. Dari RRI Bau-Bau, kita menuju ke RRI Palu bersama Maria Ima Culata. Selamat sore, Irma.
7: Ya, selamat sore, Sofi.
3: Ya, ke informasi dari RRI Palu, silakan.

0: Baik, terima kasih.
1: Dari Palu, pendengar Dinas Perhubungan Kota Palu melakukan penyesuaian terhadap sejumlah rambu lalu lintas untuk menunjang penerapan skema arus lalu lintas baru di Jembatan Palu 1 dan 3. Selengkapnya laporan Muhammad Sidik.
2: Selama pelaksanaan uji coba pembukaan dua jalur di Jembatan Palu 1 dan Jembatan Palu 3, pemerintah Kota Palu melalui Dinas Perhubungan telah menyiapkan skema rekayasa arus lalu lintas baru untuk masyarakat. Kepala Seksi Lingkungan Perhubungan di Sub Kota Palu Yani Sofyan Tibo menjelaskan, pihaknya melakukan sejumlah penyesuaian rambu lalu lintas berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan menjelang penerapan rekayasa lalu lintas baru tersebut. Ia menyebut beberapa rambu lalu lintas baru telah dipasang untuk membantu pengendara memahami perubahan arus kendaraan di sejumlah ruas jalan. Hal itu dilakukan sebagai respons masih adanya masyarakat yang belum mengetahui perubahan pola lalu lintas yang mulai diterapkan, karena sebelumnya sejumlah kawasan tersebut masih menggunakan sistem satu arah.
3: Ternyata ada beberapa perubahan, termasuk tambahan itu kayak seperti di Jalan Patimura itu papan tambahan kita ganti, semua kendaraan itu bisa belok kiri langsung. Kemudian di Pramuka yang tadinya ada rambu perboden untuk satu arah kita buka, itu kemudian di Patung Kuda kita pindahkan posisi perboden yang agak ke dalam supaya bisa terlihat oleh pengguna jalan masyarakat. Itu kita pindahkan, kemudian ada beberapa tambahan rambu seperti rambu perintah di Jalan Undata 2 karena di situ ada penyempitan, termasuk di Jalan Diponegoro akan ditambahkan khusus kendaraan bisa dilukir langsung.
2: Yani menegaskan, di Sub Kota Palu berkomitmen untuk terus melakukan evaluasi bertahap terhadap penerapan skema baru arus lalu lintas tersebut. Melalui penerapan skema arus lalu lintas baru ini, diharapkan mampu mengurai kepadatan arus lalu lintas yang kerap terjadi di sejumlah ruas jalan di Kota Palu.
0: Baik, demikian informasi dari Palu mengisi kemasan di Maju untuk edisi hari ini. Kami bertugas saya Maria Ilatulasa bersama Anjas Kurniawan. Terima kasih, selamat sore. Dan sampai jumpa kembali ke rekan Sofi di RRI Kendari. Sofi.
4: Terima kasih rekan-rekan di RRI Palu bersama Maria Ima Culata.
5: Iya Palu bersama Maria Ima Culata.
6: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
4: Masih bersama RRI Kendari dalam sajian informasi berita gemas Sari Pati Maju, pendengar dan juga pemirsa. Selanjutnya kita menuju ke RRI Mamuju bersama Mega Pika. Assalamualaikum Mega Pika.
7: Baik, selamat sore rekan Sofi.
4: Iya, informasi dari RRI Mamuju, Mega silahkan.
7: Baik, berikir kami hadirkan untuk Anda wawancara bersama Sekda Sulawesi Barat Junda Maulana terkait dengan rapat koordinasi antara pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bersama dengan PT Sarana Multi Infrastruktur dalam rangka mematangkan proses pengajuan pinjaman daerah guna mendukung pembangunan infrastruktur di tengah keterbatasan fiskal daerah. Informasi ini disampaikan Marhadi Umar.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, mari kita dengarkan bersama wawancara bersama dengan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Junda Maulana terkait rapat koordinasi antara pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bersama dengan PT Sarana Multi Infrastruktur atau SMI dalam rangka mematangkan proses pengajuan pinjaman daerah guna mendukung pembangunan infrastruktur di tengah keterbatasan fiskal.
9: Ya, rapat koordinasi hari ini adalah tindak lanjut ya dari hasil survei lapangan yang dilakukan oleh tim dari PT SMI ya terhadap rencana pembangunan infrastruktur yang kita rencanakan dan kita merencanakan pinjaman dari SMI. Ya, kenapa kita mengusulkan pinjaman? Karena memang kebutuhan infrastruktur kita ini masih sangat penting. Tapi di sisi lain memang kita mengalami keterbatasan fiskal dengan pemotongan dana transfer yang sebesar 330 miliar untuk tahun 2026 ini. Oleh sebab itu kita ingin melakukan pinjaman. Dan ini prosesnya sudah sejak November dan juga sudah disepakati bersama-sama DPRD ya, bahwa kita untuk belanja di tahun 2026 ini kita membutuhkan pinjaman ya sebesar kurang lebih sekitar 200 miliar. Nah, kita tadi berharap ya hasil peninjauan lapangan tadi sudah disampaikan, dia hanya meminta dokumen-dokumen. Misalnya jalan itu asetnya, mana dokumen asetnya, kemudian amdalnya, kemudian apakah dia beririsan dengan kawasan hutan dan lain sebagainya. Itu persyaratan-persyaratan termasuk berkaitan dengan perhitungan-perhitungan administrasi berkaitan dengan keuangan. Ya, saya berharap tadi sama tim hari ini kita selesaikan. Jadi saya minta apa yang ditemukan di lapangan segera dikonfirmasi, yang bisa dijawab selesai, yang membutuhkan dokumen disiapkan, dan saya minta tidak lama harus kita selesai di satu minggu ini. Saya tadi minta juga sama teman-teman dari PT SME untuk dilaporkan ke pusat, ke induknya, bahwa Sulbar ini sangat membutuhkan ya, tapi kalau lewat tenggat waktunya juga menjadi sia-sia, kita meminjam kemudian kita tidak bisa laksanakan. Ini kan sudah bulan Juni, kami berharap bulan Juli sudah bisa cair, agar apa, agar proses tender dan lain sebagainya itu sudah bisa kita laksanakan, karena sudah ada kepastian. Kita takut kita sudah melakukan tender kemudian ada pemenang kemudian anggarannya tidak ada, sehingga kita menunggu kepastian dulu ada anggarannya, transfernya, baru kita melakukan tender. Karena ini bulan Juli, bulan Juni, kita harap bulan Juli selesai, karena itu 40 hari prosesnya masalah tendernya, kemudian butuh pekerjaan sekitar 3-4 bulan. Nah, ini yang kita, sehingga mudah-mudahan tadi saya minta kita kooperatif kerjasama ya, apa yang bisa kita segera siapkan kita siapkan, kalau memang tidak bisa kita tunda satu minggu ke depan untuk bisa melengkapi. Dan kami juga berharap dukungan dari PT SME. Iya, harus rampung karena pembiayaannya tahun ini gitu. Nggak bisa menyeberang. Ya kalau menyeberang berarti kita menyeberang lagi masalah. Tapi kita tidak berharap itu, kita harap tuntas. Sehingga tadi kita berharap kebijakan dari PT SME. Nah, tapi mereka bilang kami ini tim juga. Ya sudah, tolong dilaporkan ke tim pusat ya untuk merealisasi lebih cepat ya.
8: Baik pendengar, itulah tadi wawancara kami bersama dengan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Junda Maulana. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Baik, demikian tadi informasi dari RRI Mamuju. Kita kembali ke rekan Sofi di Kendari.
10: Terima kasih rekan-rekan di RRI Mamuju bersama Mega Pika. Dari RRI Mamuju, pendengar, kita menuju ke RRI Toli. Toli-Toli, di sana ada Meike Bahtiar. Selamat sore, Meike.
11: Ya, selamat sore rekan Sofi.
10: Baik, informasi dari RRI Toli-Toli sore hari ini, silakan.
11: Baik, terima kasih. Pendengar, informasi dari Kota Cengkeh. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah mengimbau masyarakat untuk tetap tenang pasca gempa bumi yang melanda wilayah selatan Filipina. Berdasarkan pantauan terkini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, peringatan dini tsunami untuk wilayah Kabupaten Buol kini resmi dicabut. Renaldi melaporkan.
12: Menurut penuturan Kepala Madrasah Ibtidiyah Negeri Min Buol Jasman, situasi di madrasah sempat mencekam ketika gempa memicu kepanikan luar biasa hingga membuat seluruh siswa di lantai 2 dan lantai dasar berhamburan ketakutan menyelamatkan diri ke lapangan terbuka. Jasman menjelaskan bahwa 8 kelas yang berada di lantai 2 langsung kosong seketika karena para siswa langsung berlarian keluar, disusul oleh sekitar 10 kelas dari lantai bawah yang bergerak cepat menuju area yang sama hingga membuat lapangan sekolah penuh sesak oleh para siswa. Ia menambahkan, tidak berserang lama setelah guncangan muncul peringatan bahwa wilayah Buol masuk dalam status siaga. Demi keselamatan, pihak sekolah langsung mengambil keputusan cepat untuk memulangkan seluruh siswa.
13: 8 sekolah ini langsung tahambur anak-anak keluar. Semua tetap kore. Nah, dalam beberapa detik kan ada jeda, ada peringatan bahwa di Buol itu siaga. Dengan itu saya langsung mengambil kesimpulan siswa harus dipulangkan. Alhamdulillah, respon orang tua langsung kita kirim WA grup dan dibel orang tuanya. Alhamdulillah hasilnya kita aman. Ya. Dan semua anak-anak, orang tua jemput, responnya luar biasa dan anaknya sudah dikembalikan.
12: Kronologi kepanikan di dalam kelas juga diceritakan oleh Kepala TU Madrasah Tsanawiyah MTs Negeri 1 Biau Arifana. Setelah situasi sempat mereda beberapa menit, para siswa sempat diminta untuk kembali naik ke ruang kelas. Namun tak lama kemudian, guncangan ketiga kembali terjadi dan memicu teriakan histeris dari para siswa. Beruntung, kepala sekolah mengonfirmasi bahwa kondisi seluruh siswa dan guru dalam keadaan aman. Ujian sekolah di madrasah tersebut juga dilaporkan telah selesai, sehingga aktivitas di sekolah saat ini hanya menyisakan pembelajaran remedial bagi sebagian siswa.
14: Di situ memang sudah agak lama, kemudian orang tua sudah mulai berdatangan, tidak banyak juga atau tidak sedikit juga yang melalui handphone menanyakan sama WA, Bu gimana Bu anak-anak aman? Insya Allah aman. Bu, bolehkah saya jemput anak saya? Nah, jadi kebijakan kami, silakan Bu kalau mau dijemput anaknya. Insya Allah pembelajaran akan dilanjutkan lagi besok.
12: Kedua pihak madrasah tersebut mengimbau kepada para orang tua yang sudah menjemput anak-anak mereka untuk tetap tenang, mengawasi anak-anak di rumah, dan tidak termakan kepanikan yang berlebihan.
10: Ya, baik. Demikian informasi dari RRI Toli Toli. Kami kembali ke rekan Sofi di RRI Kendari.
0: Terima kasih, Maya Kebahtia, dan juga rekan-rekan di RRI Toli Toli.
10: Saudara pendengar dan juga pemirsa, menutup perjumpaan kita di Gemah Saripati Maju sore hari ini, kita menuju ke RRI Makassar bersama rekan Irsan Saputra. Selamat sore, Assalamualaikum.
15: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Sofi.
10: Irsan, langsung informasinya dari RRI Makassar.
15: Baik, feature news dari RRI Makassar. Pengelola Asrama Haji Sudiang Embarkasi Makassar memberdayakan UMKM pada musim pemberangkatan ibadah haji. Disampaikan oleh rekan reporter kami, Syarifuddin.
16: Ribu jemaah haji masuk asrama haji Sudiang Makassar. Setiap musim pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji, pengelola asrama haji Sudiang Makassar melalui koperasi unit pelaksana teknis UPT memberdayakan usaha mikro kecil dan menengah UMKM untuk berjualan di area pelataran parkir asrama haji Sudiang. Setiap tahun penyelenggaraan ibadah haji, karena berpotensi jualan mereka dibeli jemaah haji berbagai kebutuhan. Koperasi UPT Asrama Haji Sudiang Makassar bekerja sama dengan sekitar 20 UMKM untuk berjualan di dalam area Asrama Haji Sudiang pada musim haji 1447 Hijriah. Ketua Tim Pelaksana Kemenhaj Sulsel Haji Sakir Mok mengatakan, koperasi UPT Asrama Haji Sudiang Makassar memberikan kesempatan UMKM untuk berjualan di area Asrama Haji. Mengingat jumlah jemaah haji embarkasi Makassar mencapai lebih dari 16.000 jemaah yang diberangkatkan dan dipulangkan dari Tanah Suci usai menunaikan ibadah haji, dapat berbelanja pada pedagang yang ada di Asrama Haji Sudiang. Berbagai jenis jualan pedagang yang diberdayakan, baik oleh-oleh jemaah haji maupun pakaian gamis dan keperluan kelengkapan ibadah haji lainnya.
15: Berkaitan musim haji dan pemulangan musim haji tahun ini, bagaimana pemberdayaan UMKM?
17: Tahun ini kami berdayakan sekitar 20-an UMKM yang memang langsung dikoordinasi oleh Koperasi Asrama Haji Makassar. Dan adapun itu, ini sudah dari tahun 2016 semenjak Asrama Haji ini berdiri, tiap tahun itu kami berdayakan warga-warga sekitar Asrama Haji untuk menjalankan UMKM-nya di Asrama Haji ini.
15: Artinya mereka ini memiliki peluang untuk menghasilkan omset di khusus untuk musimnya.
17: Iya, betul. Mereka di tiap tahun bekerja sama dengan koperasi untuk menghasilkan omset untuk mensukseskan musim haji.
16: Salah seorang penjual, Ibu Mariama, yang diberikan kesempatan pihak Asrama Haji Sudiang untuk menjual kebutuhan kelengkapan jemaah haji dan pakaian muslim lainnya serta aksesoris muslimah, salah satu pedagang yang dipercaya pihak UPT Asrama Haji Sudiang untuk berjualan. Ibu Mariama yang sehari-harinya membuka usaha toko kelengkapan muslim dan aksesoris di Batangase, Kabupaten Maros, juga dapat memperoleh keuntungan penjualan di Asrama Haji Sudiang Makassar dari jemaah haji, pembeli yang transit di Asrama Haji, dan keluarganya yang mengantar dan menjemput jemaah haji di Asrama Haji.
15: Setiap tahun, tapi ada untungnya aja ya, setiap tahun. Ini apalagi kalau niatnya gitu ya.
18: Biar sedikit
15: berkah juga.
16: salah satu lapak penjual kelengkapan muslim, toko sukma yang juga sudah bertahun-tahun menjual di asrama haji Sudiang, setiap penyelenggaraan ibadah haji juga berkesempatan memperoleh keuntungan penjualan di asrama haji tahun ini. Alim pemilik toko mengungkapkan, hanya menjual pada musim haji saja. Menjual pakaian muslim saat penyelenggaraan manasik di masjid-masjid, hingga menjajakan jualannya di asrama haji setiap pemberangkatan dan pengulangan jemaah haji. Alim mengatakan, penjualan barang dagangannya memberikan keuntungan setiap penyelenggaraan ibadah haji di asrama haji.
18: Menjual di luar di mana, Pak?
19: Khusus jemaah haji, kalau ada jemaah haji.
18: Jadi ini musim jemaah haji, baru kita menjual di sini, Pak? Menjual di sini, Pak, omsetnya banyak kalau musim haji, ya?
19: Ya begini aja, Pak. Ini semua haji.
16: Selain penjual pakaian kelengkapan muslim dan muslimah, aksesoris, oleh-oleh jemaah haji, pedagang penjual campuran juga diberikan kesempatan pihak pengelola asrama haji Sudiang untuk berjualan. Rata-rata pedagang campuran yang bertempat tinggal di sekitar asrama haji Sudiang, mereka berkesempatan mendapat keuntungan saat jemaah haji transit di asrama haji, baik transit pada pemberangkatan maupun jemaah haji transit di asrama haji saat pemulangan dari tanah suci, khususnya jemaah haji dari daerah luar Sulawesi Selatan, yakni jemaah haji daerah Maluku, Papua, Sulawesi Tenggara, dan jemaah haji Sulawesi Barat.

0: Baik, demikianlah rangkaian News Feature yang kami hadirkan dari RRI Makassar. Kembali ke rekan Sofi yang ada di RRI Kendari.
1: Terima kasih rekan-rekan di RRI Makassar bersama Irsan Saputra.

0: Saudara pendengar, demikian seluruh rangkaian informasi yang kami sampaikan hasil liputan reporter RRI Sekorwil Nusantara 4 untuk Gema Saripati Maju edisi hari ini Senin 8 Juni 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Sofi Murniati dan juga Bung Lutfi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

Dari Abu Hurairah, beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jika ada yang kurang dari sholat wajibnya, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, 'Lihatlah, apakah pada hamba tersebut memiliki amalan sholat sunnah?' Maka sholat sunnah tersebut akan menyempurnakan sholat wajibnya yang kurang. Begitu juga amalan lainnya seperti itu. Maka bila mana sholat seseorang itu baik, maka baik pula amalannya. Dan bila mana sholat seseorang itu buruk, maka buruk pula amalannya." Hadis riwayat At-Tabarani.

Rasulullah alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak." Hadis riwayat Ahmad.

Dan Tuhanmu berfirman, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu." Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Quran Surah Al-Mukmin ayat 60.

Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapat pahala sebanyak yang didapat oleh yang mengerjakannya." Hadis riwayat Muslim.

Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kerjakanlah urusan duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya, dan laksanakanlah urusan akhiratmu seakan-akan kamu akan mati besok." Hadis riwayat Ibnu As-Sakir.

Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 155.

Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya, jika kamu orang-orang yang beriman. Quran Surah Ali Imran ayat 139.

kisah inspiratif hari ini. Dikisahkan, ada seorang bapak tua sedang mengunjungi anaknya di kota. Suatu sore saat senggang, ia berjalan-jalan di seputar perumahan, dan tiba-tiba terdengar bunyi suara yang menyakitkan telinganya. Ia pun mengikuti arah suara yang mengganggu itu, sampai ke sumbernya. Tampak seorang anak kecil sedang belajar bermain biola. Ngik, ngok, ngik, ngok. Untuk pertama kalinya, si bapak tahu tentang alat musik bernama biola yang dimainkan. Bapak itu berpikir, aku tidak ingin lagi mendengar suara yang mengerikan itu, menyakitkan telingaku. Pada hari lainnya, si bapak kembali mendengar suara yang mendayu-dayu membelai telinga tuanya. Dengan penasaran, diikutinya sumber suara merdu yang belum pernah didengarnya selama ini. Sesampainya di sana, bapak tua pun terperangah melihat seorang wanita tua, sang maestro, sedang memainkan sonata dengan biolanya. Diam-diam, dia di sana ikut menikmati alunan musik yang indah. Seketika itu, bapak tua menyadari kesalahannya. Suara yang tidak mengenakan telinganya yang didengarnya dulu bukanlah merupakan kesalahan dari alat musiknya, dan bukan pula salah si anak kecil yang memainkannya. Suara mengerikan itu hanyalah sebuah proses belajar dan berlatih seorang anak untuk bisa memainkan alat musik biolanya dengan baik. Pendengar, begitu pula dalam kehidupan ini, kita sering kali terkagum-kagum saat menikmati atau melihat suatu prestasi yang besar. Tetapi saat kita melihat awal dari proses perkembangannya, mungkin kita tidak menaruh perhatian bahwa proses latihan yang konsisten akan melahirkan hasil yang mengagumkan. Seperti bapak tua ketika mendengar suara sumbang yang dimainkan oleh anak kecil sebagai pemula belajar biola itu. Story by

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Oke, pendengar di manapun Anda berada, terima kasih masih bersama kami ya, tepatnya di FM 97,8 MHz maupun aplikasi RRI Digital. Selamat malam juga buat Anda yang baru saja bersama kami di RRI Bau-Bau. Tidak lupa juga mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya ya, karena sudah juga memilih kami, RRI Bau-Bau, sebagai radio hiburan Anda maupun juga radio informasi Anda di suasana malam hari ini. Nah, pendengar, seperti biasa di Captain malam ini untuk penanggalan tanggal 8 Juni 2026 ya, kami masih menemani Anda juga dengan beragam program acara yang nantinya akan hadir di ruang dengar Anda. Dan baru saja nih ditemani oleh rekan kami, yaitu rekan Yanti juga, yang sudah juga menemani Anda dari siang ya sampai dengan malam hari ini tepat pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Nah, pendengar, untuk melengkapi kebersamaan kita juga, kembali kami hadir dalam acara selingan, yaitu segmen musik dan informasi ya. Jadi tetaplah bersama kami di 97,8 MHz maupun aplikasi RRI Digital.

Oke, pendengar, itulah satu lagu persembahan dari kami ya, yang sudah juga mengawali kebersamaan kita di acara selingan kami, yaitu segmen musik dan informasi. Dan kembali kami updatekan beberapa informasi untuk melengkapi juga kebersamaan kita ya di ruang dengar Anda. Nah, saat informasi kami updatekan ini mengenai Polres Bau-Bau ingatkan bahaya membagikan data pribadi sembarangan. Nah, pendengar, belum lama ini Satuan Reserse Kriminal ya atau Satreskrim Polres Bau-Bau ini mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam menjaga data pribadi dan juga tidak mudah memberikan akses kepada pihak lain. Nah, termasuk juga kepada orang yang mengaku sebagai petugas ataupun juga sales perusahaan pembiayaan. Nah, adapun informasi yang disampaikan, imbauan tersebut juga disampaikan Kasat Reskrim Polres Bau-Bau ya, yaitu AKP Gayuh Pabudi Utomo. Ini menyusul terungkapnya kasus penyalahgunaan data yang juga melibatkan oknum sales, sales perusahaan pembiayaan digital. Nah, kasus tersebut juga mengakibatkan kerugian yang juga dialami 12 warga di Kota Bau-Bau dan juga Kota Kendari, dan kerugian material bagi perusahaan yang juga nilainya mencapai lebih dari 200 juta rupiah. AKP Gayu juga menegaskan masyarakat harus juga menjaga kerahasiaan berbagai informasi penting yang juga berkaitan dengan identitas maupun juga akun keuangan digital. Ya, seperti data pribadi, akun pembiayaan, kode OTP, dan hingga kata sandi. Ya, karena menurutnya kelalaian dalam menjaga data pribadi dapat juga dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk juga melakukan berbagai tindak kejahatan, mulai dari penyalahgunaan identitas hingga transaksi ilegal yang juga merugikan korban.

Dengar satu berita kami updatekan, ada pun juga informasi yang kami updatekan. Ini terkait kabar duka dari datang dari Tanah Suci ya, yaitu Dr. Fitri Rizkiani. Ini tenaga kesehatan yang tergabung dalam tim kesehatan haji kloter atau TKHK UP38 asal Kabupaten Buton Tengah atau Buteng. Ini dilaporkan meninggal dunia di Kota Mekah, Arab Saudi pada minggu kemarin, tepatnya tanggal 7 Juni 2020. 26 waktu setempat. Nah, pendengar, ada pun dokter umum yang sehari-hari berdinas di Puskesmas Lakudo Buton Tengah, ini juga mengembuskan napas terakhir sekitar pukul 23 waktu Arab Saudi saat juga menjalani perawatan di King Abdul Aziz Hospital Mekah. Nah, ada pun kepala kantor Kementerian Haji dan juga Umroh Kota Bau-Bau, yaitu Halkin, juga membenarkan informasi wafatnya tenaga kesehatan yang selama ini juga bertugas mendampingi dan juga memberikan pelayanan kesehatan kepada jamaah haji kloter UPG 38 tersebut. Nah, pendengar, meski demikian, Halkin juga mengaku belum memperoleh informasi rinci terkait penyakit yang juga menyebabkan almarhumah meninggal dunia. Nah, berdasarkan informasi awal yang juga diterimanya, Dr. Fitri wafat karena sakit saat juga menjalankan tugas di Tanah Suci. Ya, ada pun juga kepergian Dr. Fitri Rizkiani, ini meninggalkan juga duka yang mendalam. Nah, tidak hanya bagi keluarga, tetapi juga bagi rekan-rekan tenaga kesehatan maupun juga jamaah haji yang didampinginya. Ya, sebagai bagian dari tim kesehatan haji kloter, almarhumah memiliki juga peran penting dalam memastikan kondisi kesehatan jemaah selama menjalani seluruh rangkaian ibadah haji. Adapun dedikasi dan juga pengabdian dalam melayani jemaah hingga akhir hayat, ini juga menjadi teladan bagi sesama tenaga kesehatan. Nah, saat ini almarhumah dikenal juga sebagai sosok yang menjalankan tugas kemanusiaan dengan penuh tanggung jawab dan juga kepedulian. Ucapan bela sungkawa juga terus mengalir ya dari berbagai kalangan, mulai dari tenaga medis, rekan sejawat hingga masyarakat. Nah, berbagai pesan duka dan juga doa ini ramai juga disampaikan melalui media sosial ya, maupun juga status aplikasi perpesanan sebagai bentuk penghormatan atas pengabdian almarhumah. Nah, kepergian Dr. Fitri Rizkiani ini juga menjadi kehilangan besar bagi dunia kesehatan, khususnya bagi tim pelayanan kesehatan haji yang saat ini masih juga bertugas mendampingi jemaah Indonesia di Tanah Suci. Nah, pendengar, semoga almarhumah juga mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga seluruh amal ibadah dan juga pengabdiannya ini diterima sebagai amal jariah yang terus mengalir.

Oke, pendengar, satu lagu persembahan dari kami ya. Lagu dari Leodra, Pesan Terakhir, sudah juga kami hadirkan. Dan semoga saja bisa juga menghibur Anda di suasana malam ini. Ya, lagu ini juga berceritakan mungkin tentang bermakna tentang cinta ya, yang juga bisa dikatakan ini bertepuk sebelah tangan dan juga mungkin pengorbanan untuk merelakan. Ya, lagu ini juga menceritakan tentang seseorang yang harus juga berpisah dan juga membiarkan orang yang dicintai ini pergi demi pastinya kebahagiaan pasangan tersebut, meskipun itu juga menyakitkan. Oke, kembali kami update satu informasi lagi. Adapun juga informasi yang kami update ini masih berasal dari Kota Bau-Bau ya, terkait Kafilah Bau-Bau diminta perkuat latihan jelang MTQ. Nah, pendengar, adapun Sekretaris Daerah Kota Bau-Bau yaitu Laode Darussalam ya, ini secara resmi menutup kegiatan training center atau TC peserta Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ untuk Kota Bau-Bau di Villa Nirwana pada minggu kemarin. Nah, pendengar, pada kesempatan tersebut Sekda juga memberikan motivasi sekaligus juga pesan khusus kepada para peserta agar juga mempersiapkan diri secara maksimal menjelang pelaksanaan MTQ. Ya, di hadapan para kafilah dan juga pelatih, ini Laude Darussalam juga menegaskan para peserta MTQ kini juga memiliki tanggung jawab besar karena tidak lagi berjuang untuk kepentingan pribadi atau keluarga semata, melainkan juga membawa nama baik Kota Bau-Bau di ajang kompetisi. Ya, Sekda juga mengingatkan waktu menuju pelaksanaan MTQ ini juga semakin dekat. Nah, dengan sisa waktu sekitar 12 hari lagi sebelum keberangkatan menuju lokasi lomba, para peserta diminta juga untuk memanfaatkan setiap kesempatan untuk memperkuat latihan maupun juga mematangkan persiapan. Sekda bahkan juga mengibaratkan ajang MTQ ini juga sebagai sebuah medan tempur yang juga membutuhkan kesiapan, kemampuan maupun juga mental yang matang agar mampu bersaing dengan kafilah dari daerah lain. Ya, selain peningkatan kemampuan dan juga penguasaan materi lomba, Laude Darussalam juga memberikan perhatian khusus ya pada kondisi kesehatan para peserta. Ya, karena menurutnya stamina yang prima ini juga menjadi faktor penting dalam menunjang penampilan terbaik saat berlaga. Ya, karena itu para kafilah diminta juga disiplin untuk mengatur waktu istirahat serta menjaga pola hidup sehat. Nah, ia juga berpesan agar seluruh peserta ini mendengarkan dengan baik arahan maupun juga bimbingan yang diberikan oleh para pelatih selama masa persiapan.

0: Pendengar masih bersama kami langsung dari kawasan seputaran Limbawulio Tangana Pada ya, tepatnya di 97,8 MHz maupun aplikasi RRI Digital. Oke, kami berikan satu informasi dari Kota Kendari. Ini mengenai identitas budaya perlu dilestarikan melalui bahasa ibu. Nah, pendengar, bahasa ibu ini memiliki peran penting ya sebagai identitas budaya yang juga mencerminkan keberagaman masyarakat Indonesia. Ya, hal tersebut juga disampaikan oleh Zakia M. Husba Widya Basa, ahli muda ya Balai Bahasa Sulawesi Tenggara dalam siaran di RRI Kendari pada Senin, tepatnya tanggal 8 Juni 2026 atau tepat ini hari. Nah, pendengar, menurut Zakia, bahasa ibu tidak hanya juga berfungsi sebagai alat komunikasi, nah, tetapi juga menjadi penanda jati diri seorang dalam kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Ya, melalui bahasa ibu, masyarakat dapat juga menunjukkan identitas, kesukaan, budaya, maupun juga kekayaan tradisi yang juga dimiliki masing-masing daerah di Indonesia. Nah, pendengar, di kesempatan tersebut, dia juga menjelaskan bahwa saja Indonesia ini dikenal sebagai negara yang kaya akan keragaman budaya dan juga bahasa. Nah, keberadaan bahasa daerah ini sebagai bahasa ibu menjadi juga salah satu bukti nyata kekayaan tersebut. Nah, oleh karena itu, upaya pelestarian bahasa ibu perlu juga terus dilakukan agar tidak tergerus oleh perkembangan zaman dan juga pengaruh budaya luar. Zakia juga menegaskan, menjaga bahasa ibu berarti menjaga identitas bangsa dengan juga tetap menggunakan maupun juga mewariskan bahasa daerah kepada generasi muda. Masyarakat juga ini berperan dalam melestarikan warisan budaya yang juga bisa menjadi bagian penting dari kekayaan nasional. Nah, melalui peringatan dan juga berbagai program pelestarian bahasa daerah, ini diharapkan masyarakat semakin juga menyadari pentingnya bahasa ibu sebagai identitas yang juga perlu dijaga bersama. Nah, pendengar, dengan demikian, keberagaman bahasa yang dimiliki Indonesia akan juga tetap hidup ya, dan juga menjadi kebanggaan bagi generasi sekarang maupun yang akan datang.
1: Teruntuk kamu, hidup dan matiku, aku tak tahu lagi harus dengan kata apa aku menuliskannya, atau dengan kalimat apa aku mengungkapkannya. Karena untuk keberkian kalinya, kau buat aku kembali percaya akan kata cinta. Dan benar bahwa cinta masih berkuasa di atas segalanya. Ketika hati yang mudah rapuh ini diuji oleh duniawi, diuji oleh materi, untuk kesekian kali, lagi, lagi, dan lagi.

0: Agar tepat di hari ini ya, setiap tanggal 8 Juni, ini masyarakat dunia memperingati Hari Laut Sedunia atau World Ocean Day. Ini juga sebagai momentum untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga ekosistem laut. Nah, pendengar, pada tahun 2026, peringatan ini juga mengangkat tema global yang juga mengajak masyarakat membangun cara pandang baru terhadap laut. Nah, tema tersebut juga menekankan bahwa laut bukan juga hanya sumber daya yang juga dimanfaatkan manusia, nah, tetapi juga bagian penting dari kehidupan yang ini harus dijaga keberlangsungannya. Nah, pendengar, adapun di tengah meningkatnya juga ancaman perubahan iklim, pencemaran sampah plastik dan juga kerusakan habitat laut, upaya pelestarian ini juga menjadi semakin mendesak untuk dilakukan secara bersama-sama. Adapun sejarah Hari Laut Sedunia bermula dari usulan pemerintah Kanada dalam konferensi bumi atau Earth Summit ya, yang juga berlangsung di Rio de Janeiro, Brasil pada tahun 1992. Nah, pendengar, gagasan tersebut juga kemudian mendapat pengakuan resmi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB tepatnya pada tahun 2008 dan juga mulai diperingati secara global setiap 8 Juni sejak tahun 2009. Nah, pendengar, adapun PBB juga menegaskan bahwa laut memiliki peran yang sangat penting bagi keberlangsungan kehidupan di bumi. Ya, selain menghasilkan lebih dari separuh kebutuhan oksigen dunia, laut juga berfungsi menyerap karbon dioksida, menjaga kestabilan iklim, dan juga menjadi sumber pangan dan juga penghidupan bagi miliaran penduduk di berbagai negara. Nah, pendengar, peringatan tahun ini juga sejalan dengan implementasi perjanjian biodiversity ya, B1 nasional, sebuah kesepakatan internasional yang juga bertujuan untuk memperkuat pelindungan keanekaragaman hayati untuk di wilayah laut lepas melalui kerjasama antara negara. Nah, sedangkan di Indonesia, semangat Hari Laut Sedunia ini juga diwujudkan melalui berbagai kegiatan pelestarian lingkungan pesisir. Nah, sejumlah aksi seperti pembersihan pantai, penanaman mangrove, rehabilitasi terumbu karang, hingga juga kampanye pengurangan sampah plastik ini dilakukan juga untuk bisa mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga kesehatan ekosistem laut Indonesia.
1: Lauma, kau bikin apa itu?
2: Saya lagi lihat-lihat ini laut.
1: Kenapa dengan laut? Lagi mancing kah?
2: Mancing apa? Coba kau lihat ini. Bukan ikan, tapi sampah plastik semua ini di laut.
1: Astaga, sampah ini Uma. Saya kira kau lagi mancing.
2: Masa kita mau mancing di tempat sampah?
3: Pernahkah Anda membayangkan lautan tanpa ikan? Setiap tahun, jutaan ton sampah plastik berakhir di laut kita, meracuni terumbu karang, membunuh penyu, dan pada akhirnya meracuni makanan yang kita makan sehari-hari. Membuang sampah di laut bukan hanya mengotori, tapi membunuh. Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

0: kasihan nenek moyang kita. Susah payah mereka menjaga dan merawat hutan ini. Mereka seenaknya saja memotong pohon-pohon peninggalan leluhur kita. Mereka mungkin tidak sadar akan dampak buruk yang akan terjadi nantinya. Padahal, hutan itu tidak membutuhkan kita, tapi kitalah yang membutuhkan hutan itu.
1: Melestarikan alam adalah upaya menjaga keseimbangan dan keberlanjutan lingkungan hidup di masa yang akan datang. Dengan kita melindungi hutan yang ada saat ini, kita dapat mewariskan kehidupan yang layak kepada generasi mendatang.

0: Belakangan ini jualan mulai sepi. Apa ya yang salah dengan jualanku?
1: Bu Ria. Masih pagi-pagi, buka toko sudah merajut saja.
0: Iya, Pak Aji. Kalau dilihat-lihat, pembeli makin hari makin sepi nih. Beda dengan toko Pak Aji yang rame terus nih.
1: Oh, makanya Bu Ria. Kalau mau laris, buatkan iklan tokonya di RRI. Pembeli saya saja bukan hanya dari kota bau-bau, tapi di luar kota bau-bau juga, Bu.
0: Wah, bagus itu Pak, tokonya dikenal sampai di luar daerah. Kalau begitu, saya mau pasang juga deh. Siapa tahu ada pelanggan aku dari luar kota juga ini, Pak.
2: Ingin usahanya dikenal di kota bau-bau dan di luar kota bau-bau? Langsung saja datang ke RRI Bau-Bau yang beralamat di Jalan Wibowo Liyo, Kelurahan Tangana Padang.

0: Pendengar kami, cukupkan lintas nada persembahan dari kami untuk melengkapi kebersamaan kita. Saat lagi Rari Bau-Bau ya akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta guna mengikuti penyampaian Warta Berita Sentral. Jadi tetaplah bersama kami di 97,8 MHz maupun aplikasi Rari Digital.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bisa melayani sebetulnya dengan penerima manfaat yang ada, atau sebetulnya malah kelebihan. Nah, nanti dulu, artinya kita nggak buka yang baru dulu, maupun pendaftarannya.
2: Karena ada fenomena di Indonesia tuh yang unik, di mana semua dokter ingin jadi dokter spesialis. Akibatnya, dokter-dokter yang bagus itu nggak ada yang tinggal di puskesmas.
0: Usai resmi dilantik, jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN akan mempercepat pelaksanaan efisiensi dan refocusing pelaksanaan MBG. Menteri Kesehatan tegaskan masih kuatnya anggapan dokter spesialis lebih bergengsi dibanding layanan primer. Mantan pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, resmi menjadi pelatih kepala Persija Jakarta. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 8 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Usai resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN akan mempercepat pelaksanaan program prioritas makan bergizi gratis atau MBG dengan melakukan efisiensi dan refocusing pelaksanaan MBG. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
3: Sebelum saya mengambil sumpah janji berkenaan dengan pengangkatan,
4: Presiden Prabowo Subianto telah resmi melantik jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional BGN, diantaranya Nanik Sudaryati Deang sebagai Kepala BGN, Agustina Arumsari dan Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN. Usai dilantik secara resmi di Istana Merdeka Jakarta sore tadi, Kepala BGN Nanik menegaskan bahwa pihaknya akan langsung tancap gas dalam menyukseskan program prioritas Presiden Prabowo melalui BGN, yakni makan bergizi gratis MBG. Sejumlah percepatan pelaksanaan program prioritas MBG ini dijelaskan Anik, yakni dengan melakukan efisiensi anggaran yang dikelola BGN untuk program MBG. Hal ini dijelaskan Kepala BGN, yakni dengan mengoptimalkan satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG yang saat ini telah existing dalam memenuhi kebutuhan MBG.
1: Yang pertama melalui moratorium. Moratorium ini bukan titik baru, tetapi juga dapur-dapur baru. Bila per hari ini, jadi per hari ini jumlahnya titik dapur yang operasional berdasarkan virtual account itu 27877. Nah, kita hentikan dulu ke situ. Kita akan tata. Kita tata apakah dapur ini melayani, ini sudah bisa melayani sebetulnya dengan penerima manfaat yang ada, atau sebetulnya malah kelebihan. Nah, nanti dulu, artinya kita nggak buka yang baru dulu, maupun pendaftarannya. Ya, jadi kita mau nata.
4: Sementara itu, dalam kesempatan sebelumnya, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari kepada wartawan menuturkan bahwa pihaknya telah memetakan sejumlah permasalahan dalam MBG. Seperti salah satunya dikatakan Agustina, yakni terkait refocusing pelaksanaan MBG untuk memastikan program prioritas pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pelaksananya dapat berjalan dengan tepat sasaran.
5: Dan ada beberapa klaster-klaster permasalahan, termasuk juga mungkin kita akan refocusing penerima manfaat yang tujuannya itu adalah efisiensi anggaran. Bagaimana program ini akan tetap tercapai tujuannya, karena tujuannya kan sebenarnya baik ya, anak-anak, jangan ada anak-anak Indonesia yang kelaparan gitulah. Nah, itu tujuannya baik, tapi tata kelola tadi kurang baik sehingga ada beberapa permasalahan seperti yang sekarang. Nah, kami diberi tugas untuk merapikan semuanya itu. Jadi ya mungkin saya belum bisa begitu banyak memberikan informasi karena baru 2 hari ini ya, mohon bersabar, tetapi beberapa permasalahan memang sudah kami identifikasi dan kami akan menangani satu persatu nanti.
4: Lebih lanjut, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan terkait dengan pembagian tugas yang dijalankan 3 pimpinan BGN, nantinya hal ini akan dilakukan secara kolektif. Meski tidak ditetapkan secara tertulis, namun ia memastikan jajaran pimpinan BGN telah berkomitmen untuk saling membahu dalam menyukseskan program makan bergizi gratis MBG. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Salah satunya adalah masalah bagaimana kolaborasi internal sendiri yang mungkin kurang.
0: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan masih kuatnya anggapan dokter spesialis lebih bergengsi dibanding layanan primer. Hal ini berdampak pada minimnya minat dokter terbaik bekerja di puskesmas. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
2: Baca orang yang tinggal ke puskesmas itu kayak orang dokter yang sudah pasrah, yang tahu dia nggak mungkin jadi dokter spesialis yang istilahnya.
6: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menilai persepsi bahwa dokter spesialis lebih prestisius dibandingkan dokter di layanan primer seperti puskesmas masih kuat di masyarakat. Pandangan tersebut menurutnya membuat banyak dokter terbaik enggan berkarier dan bertahan di fasilitas layanan kesehatan tingkat pertama. Hal ini ia sampaikan dalam rapat bersama Komisi 9 DPR RI pada hari ini. Ia menyebut kondisi ini berbeda dengan negara yang memiliki sistem kesehatan yang lebih maju, di mana dokter keluarga justru menjadi garda terdepan pelayanan kesehatan dan memegang peran yang sangat strategis.
2: Juga yang kita amati, karena ada fenomena di Indonesia itu yang unik, di mana semua dokter ingin jadi dokter spesialis. Akibatnya dokter-dokter yang bagus itu nggak ada yang tinggal di puskesmas. Akibatnya orang yang tinggal ke puskesmas itu kayak orang dokter yang sudah pasrah, yang tahu dia nggak mungkin jadi dokter spesialis yang istilahnya ya kelasnya berbeda dengan dokter yang spesialis. Nah ini yang tidak benar. Kalau kita lihat di luar negeri, justru dokter-dokter yang di depan ini adalah dokter-dokter hebat karena mereka yang benar-benar bisa menyelesaikan masalahnya.
6: Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Fauzan melaporkan masih terdapat mahasiswa kedokteran yang terancam drop out akibat kendala akademik dan pembiayaan dengan jumlah retaker hingga akhir 2025 mencapai 1.384 orang. Dari jumlah tersebut, sekitar 376 mahasiswa tercatat telah melewati batas masa studi dan berpotensi tidak dapat melanjutkan ujian kompetensi. Meski demikian, angka ketidaklulusan secara keseluruhan disebut hanya sekitar 1% dari total lebih dari 130.000 peserta uji kompetensi sejak 2014.
7: Usulan program Mendikbudristek dalam program Medisi melalui Fakultas Kedokteran, pembinaan dan pengawasan terhadap peran Fakultas Kedokteran dalam program intensif, pemantauan dan evaluasi implementasi intensif sebagai umpan balik perbaikan proses pendidikan kedokteran, terutama capaian kompetensi. Dan kemudian yang kedua adalah kapasitas dokter pendamping di wilayah.
6: Kementerian Kesehatan berupaya memperkuat jalur karier dokter layanan primer agar profesi tersebut semakin diminati. Kedepannya, pemerintah dalam hal ini juga akan mengarahkan sistem layanan kesehatan pada pendekatan promotif dan preventif, dengan sebagian besar kasus ditangani di fasilitas kesehatan tingkat pertama guna mengurangi beban rumah sakit. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyoroti penyesuaian anggaran Kementerian Perindustrian serta dampaknya terhadap pengembangan sektor industri di Indonesia. Berikut laporan Eliana Zahra.
8: Anggaran yang kemarin sudah ditetapkan tapi dipotong lagi kalau nggak salah.
9: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta penjelasan mengenai komposisi anggaran Kementerian Perindustrian serta dampak penyesuaian anggaran terhadap pelaksanaan program di sektor industri. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat kerja bersama Menteri Perindustrian di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Komisi 7 juga mendorong adanya inovasi kebijakan untuk memperkuat industri nasional di tengah dinamika ekonomi dan geopolitik global.
8: Anggaran yang kemarin sudah ditetapkan tapi dipotong lagi kalau nggak salah tahun 2026 ini. Jadi kami ingin melihat itu dipotongnya seperti apa, penyebabnya apa, mengapa hal itu terjadi pemotongan, efisiensi apa lagi gitu, dan apa dampak yang timbul dari pemotongan itu terhadap pengembangan kualitas industri dan pengembangan perusahaan-perusahaan asing terutama dan juga lokal yang sedang ada di Indonesia.
9: Menanggapi hal tersebut, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, sektor industri pengolahan masih menunjukkan kinerja positif dan konsisten di tengah berbagai tantangan global. Hingga 5 Juni 2026, realisasi anggaran Kementerian Perindustrian mencapai Rp898 miliar atau 42,57% dari total pagu Rp2,11 triliun.
10: Dengan perhitungan realisasi yang telah berjalan, serta rencana pelaksanaan kegiatan pada semester 2, kami sangat meyakini bahwa target kinerja program dan penyerapan anggaran Kemenperin tahun 2026 akan dapat tercapai sesuai dengan rencana kita.
9: Kementerian Perindustrian juga menilai penguatan perlindungan industri nasional perlu terus dilakukan untuk menjaga daya saing industri dalam negeri. Berdasarkan data WTO pada April 2026, Indonesia memiliki 142 instrumen technical barriers to trade atau TBT lebih rendah dibandingkan sejumlah negara lain seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Korea Selatan, dan Thailand. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta baru saja menutup Jakarta Future Festival atau JFF 2026. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menekankan pentingnya merancang masa depan Jakarta secara kolaboratif bersama warga. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
11: Jakarta Future Festival atau JFF 2026 resmi ditutup oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno di Graha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki pada Minggu 7 Juni 2026. Ia menegaskan bahwa festival selama 3 hari ini bukan sekedar ruang diskusi, tetapi juga pengingat bahwa masa depan Jakarta harus dibentuk dengan mengedepankan kolaborasi bersama warga. Mengangkat tema Jakarta's Forecast, menavigasi 5 abad Jakarta, Rano mengingatkan bahwa pada 22 Juni 2027 nanti, Jakarta akan memasuki usia 500 tahun. Ia pun menekankan agar momentum bersejarah itu tidak menjadi seremoni yang berjarak, melainkan hadir dan dirasakan langsung oleh masyarakat luas.
12: Kita tidak ingin Jakarta 5 abad jadi panggung besar yang gemerlap, tetapi berjarak dari keseharian warga. Kita ingin peringatan ini dekat di hati warga. Karena itu, pameran sejarah misalnya tidak boleh berhenti hanya di museum-museum saja. Dia harus juga tampil di pojok-pojok kampung kota Jakarta.
11: Sejalan dengan itu, pendiri Jalin Indonesia, Hilmar Farid, turut memberikan refleksi atas pelaksanaan JFF 2026. Ia menegaskan bahwa festival ini tidak boleh berhenti sebagai agenda seremonial semata, melainkan harus menjadi ruang dialog yang hidup, tempat gagasan dan kritik benar-benar didengarkan. Hilmar juga menekankan tindak lanjut konkret pasca festival.
13: Kita tentu tidak ingin Jakarta Future Festival ini hanya berhenti dengan laporan kegiatan yang rapi, foto yang keren, dan laporan yang bagus. Ya. Tugas kami, para partner, Jalan Indonesia, Karsa City Lab, Urban Knowledge Hub, dan semua saja partner yang ada dalam festival ini adalah memastikan agar gagasan, kritik, dan rekomendasi yang muncul menjadi bahan pengolahan yang lebih serius.
11: Lebih lanjut, dalam beberapa waktu ke depan, seluruh mitra akan mengonsolidasikan catatan, kritik, serta rekomendasi dari berbagai panel diskusi dan lokakarya. Hasil pemikiran yang telah dirumuskan akan diuji dalam Jakarta Innovation Days pada Oktober mendatang. Setelah itu, pada November, ide-ide tersebut diharapkan dapat dibawa dan diimplementasikan dalam musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat rukun warga. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi dari Tanah Suci, di mana komitmen menghadirkan layanan haji yang inklusif pada musim haji 2026 mendapat apresiasi dari para jemaah. Pelayanan bagi lansia, penyandang disabilitas, dan perempuan dinilai semakin baik meski masih terdapat sejumlah catatan evaluasi. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia mendapatkan apresiasi atas pelaksanaan program haji aman yang ramah lansia, disabilitas dan perempuan pada musim haji tahun 2026 ini. Apresiasi tersebut disampaikan para jemaah haji yang merasakan langsung peningkatan layanan selama berada di Tanah Suci. Direktur Jenderal Bina Penyelenggara Haji dan Umroh Kemenhaj Uji Rahaja mengatakan berbagai testimoni positif datang dari jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Menurutnya layanan bagi kelompok rentan tahun ini berjalan lebih baik, termasuk melalui keterlibatan Komisi Nasional Disabilitas yang mengawal penyelenggaraan haji sejak tahap persiapan hingga pemulaan. Berikut keterangan Puji Raharjo. Benar dikatakan Puji Raharjo bahwasanya dalam penyelenggaraan ini juga mendapat perhatian daripada berbagai pihak, salah satunya adalah bagaimana dalam haji ini kepedulian terhadap perempuan juga menjadi perhatian khusus dari Kementerian Haji. Dan dalam hal itu juga Kementerian Haji juga mendapat apresiasi dari jamaah haji di Indonesia. Mungkin langsung dari Tanah Sejarco di Syarikul Alam Pratikarai Media Center Haji terus mengundara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci Mekah Arab Saudi, kita beralih ke Tanah Air, di mana sempat menginap di Asrama Haji Batam, sebanyak 445 jemaah haji kloter 6 debarkasi Batam pada subuh tadi dipulangkan ke daerah masing-masing. Berikut laporan Bedi Prabu dari RRI Batam.
16: Sebanyak 445 jemaah haji termasuk petugas haji yang tergabung dalam kloter 6 debarkasi Batam tiba di Batam tadi malam. Pesawat Saudi Arabian Airlines SP5296 yang membawa kloter 6 dari Jeddah Arab Saudi ini landing di Bandara Hang Nadiem Batam pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Kepada RRI, pembimbing haji kloter 6 debarkasi Batam Yuli Harti mengatakan kloter 6 ini merupakan gabungan dari

0: masih sakit ya, tapi alhamdulillah utuh kami kembali ke tanah air. Kloter TTA 6 ini terdiri dari jemaah Umai, kemudian Meranti, kemudian dari Roya.
1: Sementara itu kloter 7 debarkasi Batam dijadwalkan akan tiba di Batam nanti malam menggunakan pesawat Saudi Arabian Airlines SP5330 yang dijadwalkan landing di Bandara Hanadi Batam pukul 00.10 waktu Indonesia Barat dini hari nanti. Ketua PPIH Debarkasi Batam Muhammad Syafi'i mengatakan jemaah kloter 7 yang dijadwalkan tiba nanti malam sebanyak 445 jemaah yang merupakan gabungan jemaah dari Provinsi Riau yakni Indragiri Hilir, Dumai, dan Batanghari.
2: Kloter 7 insya Allah mereka diberangkatkan pagi ini dari sana dan insya Allah akan tiba jam 12 malam. Jam 12 malam tiba bandara, kemudian di sana diadakan cek imigrasinya, suhu, kemudian dibawa ke asrama haji untuk dilakukan satu malam. Dan nanti ada kita prosesi untuk penerimaan di asrama haji. Mereka ini dari Riau, jadi antara 7445, itu terdiri dari inhil 307, kemudian dari Dumai itu ada 130, kemudian dari Batanghari ada 2, kemudian ada petugas kloter 4 orang, PHD 2. Jadi 445.
1: Dikatakan Muhammad Syafi'i secara rinci jemaah haji yang telah kembali ke debarkasi Batam adalah Riau sebanyak 1.745 orang, Kepri 871 orang, dan Kalimantan Barat 6 orang. Sedangkan Jambi masih dalam proses pemulangan pada kloter berikutnya. Dari debarkasi Batam, Bedi Prabu melaporkan Pru 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu sebanyak 1.271 jemaah haji asal Banten, Lampung, dan Jawa Barat tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta dari Arab Saudi. Laporan selengkapnya bersama rekan kami Sadatu Darain. Ain.
4: Teman, pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter atau dikonversi sebanyak 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Untuk hari ini yang mendapat atau maksud kami yang mendarat sebanyak 1.271 jemaah haji dari tanah suci Arab Saudi yang tergabung dalam debarkasi Banten, debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali kepulangan jemaah asal Jawa Barat yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta. Hari ini sebanyak 441 jiwa pada pukul 08.55 waktu Indonesia Barat menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5316. Disusul 411 jemaah haji asal Banten pada pukul 09.40 waktu Indonesia Barat yang menaiki maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbang GIA 7607. Kemudian 389 jemaah haji asal Lampung yang mendarat pada pukul 11.45 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5318. Salah satu petugas kloter haji asal Banten, Mas Duki, menyatakan alhamdulillah berjalan lancar walau ada satu jemaah di kloternya yang wafat saat menjalankan ibadah haji di Arab Saudi.
5: Ini yang sekarang
4: diketahui secara keseluruhan pasca kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan 4.964 jemaah haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darain RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih informasi dari luar negeri, di mana Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talip Kucukjan, menegaskan kerjasama di bidang pendidikan, transfer teknologi, dan pertahanan akan menjadi fokus Indonesia-Turki pasca pertemuan Menlu Turki Hakan Fidan dan Presiden Indonesia Prabowo Subianto di Hambalang.

0: Jawa Barat pekan lalu. Berikut laporan Retno Mandasari.
1: Our Minister of Foreign Affairs has visited Mr. Prabowo.
2: Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Kucukjan, menegaskan kerjasama di bidang pendidikan, transfer teknologi dan pertahanan akan menjadi fokus Indonesia dan Turki, khususnya pasca pertemuan Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan dan Presiden RI Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat pada Kamis lalu. Duta Besar Talib yang ditemui di sela-sela penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia kemarin di Jakarta mengungkapkan pembahasan antara Menteri Luar Negeri Hakan Fidan dan Presiden Prabowo tidak hanya mencakup isu-isu regional dan global, tetapi juga langkah konkret untuk memperkuat hubungan bilateral kedua negara di sejumlah sektor strategis. Dubes Talib menegaskan sektor pendidikan menjadi salah satu bidang yang akan terus mendapatkan perhatian bersama. Selain itu, transfer teknologi dan kerjasama pertahanan juga dinilai memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan.
3: Tentu saja, kami akan terus memantau semua hal terkait pendidikan, seperti yang saya katakan, transfer teknologi dan isu pertahanan. Saat ini kita menikmati hubungan diplomatik terbaik antara Turki dan Indonesia. Dan kami percaya bahwa kita perlu memantau semua proyek ini bersama-sama.
2: Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi RI, Stella Christie, pada kesempatan yang sama mengatakan, Indonesia dan Turki juga telah mendiskusikan langkah konkret untuk menindaklanjuti hasil pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Erdogan.
4: Secara khusus kami membicarakan pertukaran teknologi. Beberapa di antaranya sebenarnya telah terjadi di sini. Kami juga membahas perluasan kerjasama ke bidang STEM dan kedokteran, khususnya karena itulah yang sangat dipedulikan Presiden Prabowo.
2: Duta Besar Talib menambahkan di dalam pertemuan Menteri Luar Negeri Hakan Fidan dan Presiden Prabowo turut membahas pembebasan WNI yang sebelumnya ditahan oleh Israel setelah mengikuti misi kemanusiaan Global Flotilla Sumut. Menurutnya, kedua pihak meninjau koordinasi yang telah dilakukan Kementerian Luar Negeri masing-masing negara dalam menangani persoalan tersebut. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Mantan pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, resmi menjadi pelatih kepala Persija Jakarta musim depan. Berikut laporan bersama dengan Setio Agung dari RRI Jakarta.
5: Mantan pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, resmi menjadi pelatih kepala Persija Jakarta untuk Super League musim depan. Persija Jakarta memperkenalkan pelatih asal Korea Selatan itu kepada publik dalam konferensi pers di Jakarta International Stadium siang hari ini. Shin Tae-yong memasuki ruang konferensi pers mengenakan kemeja putih hitam yang dipadukan dengan jas hitam. Dasi berwarna oranye tampak mencolok di dadanya, warna yang identik dengan Persija Jakarta dan The Jackmania. Presiden Persija Jakarta, Muhammad Prapanca, mengungkapkan Shin Tae-yong dikontrak selama 3 tahun. Pelatih yang mengantarkan timnas Indonesia menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 itu juga akan dibantu sebagian besar staf kepelatihan yang pernah bekerja bersamanya selama menukangi skuad Garuda.
6: Tentunya juga nanti Coach Shin Tae-yong melengkapi apa yang menjadi kekurangan di tim Persija saat ini. Dan saya yakin sekali bahwa nanti pemilihan pemain-pemain yang untuk melengkapi tim skuad Persija ini di musim ini, semoga bisa membuat proses untuk menuju juara itu lebih cepat.
5: Sementara itu, Shin Tae-yong optimis mampu membawa Persija Jakarta kembali bersaing di papan atas sekaligus mengakhiri puasa gelar yang telah berlangsung dalam beberapa musim terakhir. Ia akan menggunakan filosofi sepak bola menyerang untuk menggedor tim lawan.
7: Target saya pastinya ingin dapat prestasi yang baik dan akan berusaha semaksimal mungkin agar bisa para fans Persija Jakarta ingin melihat atau menonton kembali untuk permainan Persija Jakarta. Jadi dengan menjadi satu dengan para pemain, mungkin saja bisa di posisi yang terbaik di Indonesia.
8: Selalu 선수들과 하나가 되어서 항상 목표를 이룰 수 있도록 최대한 노력할 것입니다.
5: Pelatih berusia 55 tahun itu dikenal luas publik Indonesia setelah menangani timnas Indonesia selama 5 tahun. Pengalamannya membawa skuad Garuda bersaing di level Asia menjadi salah satu alasan Persija Jakarta menunjuknya sebagai nahkoda baru tim Macan Kemayoran, menggantikan Mauricio Souza. Meski belum mengumumkan komposisi pemain untuk musim depan, Shin Tae-yong mengisyaratkan akan melakukan perubahan signifikan pada sektor pemain asing. Sementara itu, mayoritas pemain lokal disebut masih akan dipertahankan sebagai fondasi tim. Jika Piala Presiden kembali digelar sebagai turnamen pramusim, ajang tersebut berpotensi menjadi ujian perdana Shin Tae-yong bersama skuad Macan Kemayoran. Demikian dari Jakarta, Setio Agung, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: kisah inspiratif hari ini. Dikisahkan, ada seorang bapak tua sedang mengunjungi anaknya di kota. Suatu sore saat senggang, ia berjalan-jalan di seputar perumahan, dan tiba-tiba terdengar bunyi suara yang menyakitkan telinganya. Ia pun mengikuti arah suara yang mengganggu itu, sampai ke sumbernya. Tampak seorang anak kecil sedang belajar bermain biola.
1: Ngik, ngok,
0: ngik, ngok. Untuk pertama kalinya, si bapak tahu tentang alat musik bernama biola yang dimainkan. Bapak itu berpikir, aku tidak ingin lagi mendengar suara yang mengerikan itu, menyakitkan telingaku. Pada hari lainnya, si bapak kembali mendengar suara yang mendayu-dayu membelai telinga tuanya. Dengan penasaran, diikutinya sumber suara merdu yang belum pernah didengarnya selama ini. Sesampainya di sana, bapak tua pun terperangah melihat seorang wanita tua, sang maestro, sedang memainkan sonata dengan biolanya. Diam-diam, dia di sana ikut menikmati alunan musik yang indah. Seketika itu, bapak tua menyadari kesalahannya. Suara yang tidak mengenakan telinganya yang didengarnya dulu bukanlah merupakan kesalahan dari alat musiknya, dan bukan pula salah si anak kecil yang memainkannya. Suara mengerikan itu hanyalah sebuah proses belajar dan berlatih seorang anak untuk bisa memainkan alat musik biolanya dengan baik. Pendengar, begitu pula dalam kehidupan ini, kita sering kali terkagum-kagum saat menikmati atau melihat suatu prestasi yang besar. Tetapi saat kita melihat awal dari proses perkembangannya, mungkin kita tidak menaruh perhatian bahwa proses latihan yang konsisten akan melahirkan hasil yang mengagumkan. Seperti bapak tua ketika mendengar suara sumbang yang dimainkan oleh anak kecil sebagai pemula belajar biola itu. Story by

Saya selalu mendengarkan Radio Republik Indonesia Bau-Bau setiap hari. Selain sebagai hiburan, saya juga mengupdate berita dari RRI karena sajian beritanya selalu aktual dan terpercaya. Untuk itu, saya, kalau saya sosialisasi, Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Bau-Bau, mengajak seluruh lapisan masyarakat Kepulauan Buton, khusus warga Kota Bau-Bau, untuk mendengarkan siaran RRI Bau-Bau di gelombang FM 99,4 dan 97,8 MHz. Anda juga bisa mendownload RRI digital untuk memonitor RRI via streaming. RRI maju terus dan terus mengudara untuk Indonesia.

0: Oke pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih masih bersama kami ya, tepatnya di FM 97,8 MHz maupun aplikasi RRI Digital. Kami sesaat lagi akan bergabung dengan program Satu Kendari guna mengikuti program acara Mimbar Agama.
1: Kita bayangkan Bapak Ibu Tuhan, gaya hidup makin tinggi dan kadangkala menimbulkan masalah-masalah sosial dalam kehidupan kita. Muncul kerakusan, egois, tidak peduli, dan mudah bagi manusia di lingkungan kita hari ini akhirnya terjadi ketimpangan sosial Bapak Ibu kekasih Tuhan, di mana manusia akan saling menjatuhkan manusia yang lainnya Bapak Ibu kekasih Tuhan untuk satu kepentingan, sama seperti apa yang dialami oleh Daud zaman dulu Bapak Ibu kekasih Tuhan. Anaknya Absalom mau menjadi raja. Nah, di tengah-tengah banyaknya tantangan kehidupan Bapak Ibu kekasih Tuhan, jangan kita menyerah dengan persoalan hidup yang kita alami Bapak Ibu kekasih Tuhan. Kita harus kembali mengingat apa yang Daud tuliskan dalam Mazmur 62, bahwa ternyata Allah itu tempat pertolongan kita, sumber pertolongan kita yang dapat kita andalkan. Sebab Bapak Ibu kasih Tuhan, waktu kita ada di dalam Tuhan, waktu kita dekat dengan Tuhan, maka Bapak Ibu kasih Tuhan, yang pertama Tuhanlah yang akan menjadi sumber ketenangan dan keselamatan kita dalam kehidupan kita Bapak Ibu kasih Tuhan. Daud menuliskan Bapak Ibu kasih Tuhan satu perasaan, ungkapan hati yang dia tuliskan seperti tadi di Mazmur 62 Bapak, bahwa kalau kita hanya dekat dengan Allah saja, hatiku menjadi tenang Bapak Ibu kasih Tuhan. Apa yang membuat hati saudara tenang hari-hari ini Bapak Ibu kasih Tuhan? Apakah dekat dengan manusia hati saudara tenang? Apakah dekat dengan uang saudara membuat saudara tenang? Apakah dekat dengan jabatan saudara, dengan orang-orang penting dalam dunia ini, pemimpin-pemimpin Bapak Ibu kasih Tuhan, membuat kita tenang? Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa semua hal yang bersifat fana Bapak Ibu kasih Tuhan sebenarnya tidak memberikan ketenangan. Ketenangan yang diberikan hanya bersifat fana dan bisa saja suatu waktu akan membuat kita menjadi takut karena hal-hal itu. Kalau hati kita condong kepada uang, nanti tiba-tiba uang kita habis, perasaan kita mulai gusar, mulai gelisah. Waktu angkat karir kita membuat kita tenang, tapi dalam satu waktu kita tidak duduk lagi dalam satu posisi dalam pangkat tersebut, pasti akan membuat hati kita was-was lagi, gundah gulana lagi. Karena semua itu hanya bersifat fana Bapak Ibu kasih Tuhan. Kita dekat dengan pemimpin, kita dekat dengan orang-orang kaya mungkin di dunia ini, tapi kalau mereka meninggalkan kita, kita mulai, hati kita mulai lagi gusar dan gundah gulana Bapak Ibu kasih Tuhan. Tapi mari kita belajar seperti pribadi Daud. Dia dekat dengan Tuhan. Daud tahu sesulit apapun kehidupannya, dia harus dekat dengan Tuhan Bapak Ibu kasih Tuhan. Karena Daud tahu sumber pertolongannya hanya daripada Tuhan, kasih Tuhan. Nah, Daud mengungkapkan pengalaman pribadinya. Tadi saya bilang Bapak Ibu kasih Tuhan, pengalaman pribadinya Daud ungkapkan di Mazmur 62 ini, di mana dulu Daud dari gembala kambing domba melawan Goliat, kemudian banyak menaklukkan musuh. Daud tahu bahwa hanya dekat Allah saja dia punya ketenangan. Daud punya pengharapan yang pasti Bapak Ibu kasih Tuhan. Kalau kita belajar Bapak Ibu kasih Tuhan di Mazmur 62 ini, dua kali Daud menuliskan tulisan yang sama. Di ayat 1, 2, dan 3 kekasih Tuhan, itu Daud ulangi lagi Bapak Ibu kasih Tuhan di ayat 6, 7, dan 8. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batuku, tempat perlindunganku ialah Allah. Maka dari Mazmur 62 ini ada diciptakan lagu Bapak Ibu kasihan, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, kaulah

hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Lagu itu berasal dari Mazmur 62, Bapak Ibu Situan. Bahkan ada lagu juga berkata bahwa hanya dia gunung batuku, hanya dia kota bentengku, aku tidak akan goyah selama-lamanya. Lagu ini kekasih Tuhan, ayat ini kekasih Tuhan, itu menjadikan, harus membuat kita menjadikan Allah atau Tuhan sebagai satu-satunya harapan dalam kehidupan kita. Jangan yang lain, Bapak Ibu kekasih Tuhan, jangan kita berharap kepada manusia, jangan kita berharap kepada hal-hal yang bersifat fana dalam dunia ini. Kita berharap kepada pangkat jabatan uang kita, Bapak Ibu kekasih Tuhan, karena semuanya akan habis dan lenyap. Yeremia 17, Bapak Ibu kekasih Tuhan, berkata ayat 5-7, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang menaruh harapannya kepada manusia, Bapak Ibu kekasih Tuhan. Tetapi Yeremia berkata, berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan, Bapak Ibu kekasih Tuhan. Daud tahu Tuhan sumber pertolongan kita, Tuhan sumber harapan kita, Bapak Ibu kasih Tuhan. Untuk itu Tuhan mau untuk selalu mengandalkan Dia dalam kehidupan kita. Nah, dalam kehidupan kita hari-hari ini, Bapak Ibu kasih Tuhan, dengan banyak tantangan, banyak rintangan yang hari ini kita sedang alami, Bapak Ibu kasih Tuhan, mari kita menjadikan Tuhan sebagai sumber pengharapan dalam kehidupan kita, satu-satunya sumber pengharapan, sebab di Tuhanlah yang bisa menolong kita waktu kita mengalami kesulitan, kita mengalami kesusahan. Tuhan pasti akan menolong kehidupan kita. Kalau Daud ditolong, kita pun pasti ditolong, Bapak Ibu kasih Tuhan. Kemudian Allah itu sumber kekuatan satu-satunya dalam kehidupan kita. Kalau kita menjadi Daud, Bapak Ibu kasih Tuhan, orang yang dikejar-kejar, Bapak Ibu kasih Tuhan, oleh anaknya Absalom yang memberontak, yang mau kudeta dia, Bapak Ibu kasih Tuhan, tidak ada lagi orang yang bisa Daud andalkan untuk menjadi tempat sandaran untuk kekuatannya. Tetapi Daud tahu kekuatannya ada di dalam Tuhan, Bapak Ibu kekasih Tuhan. Ayat 9 berkata, percayalah kepada Tuhan, hai umatku, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Daud, Allah adalah tempat perlindungan kita. Ayat 9 itu menjadi sebuah kata-kata kekuatan, di mana Daud tahu bahwa dia harus percaya kepada Tuhan setiap waktu, Bapak Ibu kasih Tuhan. Daud mengatakan, percayalah kepada Tuhan setiap waktu. Waktu kita senang, tetap percaya pada Tuhan. Waktu kita dalam keadaan sulit, itu harus membuat kita lebih percaya lagi kepada Tuhan. Sehat, sakit, percaya terus sama Tuhan. Keadaan kelimpahan, kekurangan, kita semua harus percaya terus dan percaya penuh kepada Tuhan, Bapak Ibu kekasih Tuhan. Tuhan itu sumber pertolongan kita. Tuhan itu sumber perlindungan di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu kekasih Tuhan. Banyak orang yang berkata di tahun 2026 ini tidak menjadi lebih baik ekonomi kita. Harga-harga mungkin akan naik dan lain sebagainya. Akan banyak kesusahan yang akan kita lewati dan akan kita masuki. Tapi saya percaya, Bapak Ibu kasih Tuhan, kita hidup karena percaya kita kepada Tuhan. Orang benar, orang percaya hidup karena iman. Mari, kita harus beriman kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan setiap waktu. Curahkan isi hati kita di hadapan Tuhan. Daud mencurahkan semua isi hatinya kepada Tuhan, Bapak Ibu kasih Tuhan. Daud waktu dikejar-kejar, di tengah-tengah kesusahannya, di tengah-tengah sulitnya kehidupannya kekasih Tuhan, Daud mencurahkan semuanya kepada Tuhan. Nah, kita kalau kita punya tantangan, kita punya masalah, kita punya hal yang berat dalam kehidupan kita, curahkan semua isi hati kita kepada Tuhan, Bapak Ibu kasih Tuhan. Yesus waktu datang dalam dunia ini, kita lihat sebelum dia disalibkan, Bapak Ibu kasih Tuhan, dia pergi di satu bukit, di satu taman yang namanya Taman Getsemani. Yesus berdoa di sana. Yesus mencurahkan isi hatinya. Bukan cuma satu kali, Bapak Ibu kasih Tuhan, bahkan sampai tiga kali. Bahkan lagi kita mencatat kekasih Tuhan, waktu dia berdoa, peluhnya bukan lagi air, bukan lagi keringat, tapi sudah mencampur menjadi darah.
sudah menjadi darah karena kena ketakutan yang luar biasa. Ada rasa sebagai manusia di mana dia mulai takut Bapak Ibu Kristen untuk menjalani proses salib itu. Tapi Yesus mencurahkan seluruh isi hatinya di sana kepada Bapa di sorga. Nah, sama seperti kita hari ini Bapak Ibu Kristen Tuhan, teladan yang Yesus berikan kepada kita. Mari kita curahkan isi hati kita kepada Tuhan. Saya pun punya tantangan-tantangan, saya pun punya masalah-masalah. Saya pun punya rintangan-rintangan, pergumulan-pergumulan hidup dalam kehidupan. Tetapi saya bawa kepada Tuhan. Sebab saya tahu hanya Tuhan sumber pertolongan. Hanya Tuhan yang akan sanggup menolong kehidupan kita, kekasih Tuhan. Tidak ada yang lain Bapak Ibu kasih Tuhan. Daud mempercayakan dirinya kepada Tuhan setiap waktu. Nah, kita pun juga harus mempercayakan diri kita setiap waktu kepada Tuhan Bapak Ibu kekasih Tuhan. Jangan kita mempercayakan diri kita kepada hal-hal di dalam dunia ini yang bersifat fana. Percayakanlah dirimu kepada Allah sebab Dia tempat perlindungan kita, Bapak Ibu Tuhan. Jangan percayakan. Bahkan ayat 11 berkata, janganlah percaya kepada pemerasan. Janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada pemerasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat kepadanya. Daud kembali mengingatkan kepada kita. Kadangkala orang waktu keadaannya susah, nangis, berdoa, menangis-nangis sama Tuhan supaya kehidupannya dipulihkan, supaya Tuhan memberkati kehidupannya. Begitu Tuhan memberkati kehidupannya, mulai bertambah harta, Tuhan mulai mempercayakan banyak hal. Berapa banyak orang yang hatinya melekat kepada hartanya, melekat kepada bisnisnya, melekat kepada hal-hal yang bersifat dunia. Dan akhirnya banyak orang yang menaruh harapan kepada hal-hal tersebut. Akhirnya kadangkala kekecewaan yang didapatkan. Daud mengingatkan kembali, satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya. Ingat baik, semua yang kita miliki, semua yang Tuhan percayakan, itu berasal daripada Tuhan. Sebab Dia tempat perlindungan kita, Bapak Ibu kekasih Tuhan. Dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan. Sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Daud mengerti betul bahwa pembalasan itu milik Tuhan. Dan Tuhan pasti akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Daud mengalami satu keadaan yang tidak mengenakan. Tetapi Daud belajar satu hal. Bahwa Tuhan adalah tempat perlindungannya. Tuhan pasti akan membela kehidupan Daud. Tuhan pasti akan melindungi kehidupan Daud, Bapak Ibu kekasih Tuhan. Untuk itu, Bapak Ibu kekasih Tuhan, di tengah-tengah kehidupan kita hari-hari ini, Bapak Ibu kekasih Tuhan, mungkin ada banyak persoalan, mungkin ada banyak tantangan. Baik itu persoalan kita pribadi, persoalan kita di dalam keluarga, tantangan-tantangan kita mungkin di pekerjaan, bisnis, usaha, bahkan ada tantangan-tantangan pelayanan yang kita alami. Mari kita seperti Daud, dekat kepada Tuhan, percayalah kepada Tuhan, sebab Tuhan satu-satunya sumber pengharapan kita. Tuhan satu-satunya tempat perlindungan kita. Di dalam Tuhan, pengharapan kita di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Di perjanjian baru ditulis, pengharapan kita di dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang sudah kami pelajari malam hari ini, yang sudah kami dengar. Roh Kudus, hamba-Mu terbatas, tapi yang mempercaya Roh Kudus akan senantiasa berbicara dan mengingatkan umat-Mu bahwa Engkau adalah pribadi, Engkau Tuhan yang satu-satunya yang sanggup untuk kami andalkan. Sebab Engkau Tuhan sumber tempat perlindungan kami. Engkau yang akan memberikan kami ketenangan dan kedamaian di tengah-tengah masa sulit yang kami alami Tuhan. Terima kasih untuk malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati semua pendengar LRI yang setia mendengarkan renungan mimbar ini Tuhan. Supaya Tuhan iman kami terus bertumbuh dan juga kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami terus ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang berkati, Tuhan yang menyertai kami Tuhan Yesus dengan kekuatan kesehatan. Ampuni kami dari setiap dosa pelanggaran yang kami perbuat. Suci kuduskan kami dengan kuasa darah Yesus. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa untuk firman Tuhan malam hari ini. Haleluya.
Haleluya. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua, Bapak Ibu kasih Tuhan. Sampai kita bertemu lagi dalam acara Mimbar Kristen Pro 1 Kendari. Tuhan Yesus memberkati.

Oke pendengar, dimanapun Anda berada, kembali lagi Anda bersama kami ya, tepatnya di FM 97,8 MHz maupun aplikasi RRI Digital. Dan baru saja Anda mengikuti program acara kami, yaitu Mimbar Agama Kristen ya, yang disiarkan langsung dari program Satu Kendari dan sudah dipancar teruskan oleh RRI Bau-Bau. Dan semoga saja apa yang telah melengkapi kebersamaan kita juga di Captain malam ini, khususnya umat Kristiani yang kami banggakan dan juga kami sayangi, yang pastinya dapat juga bermanfaat bagi Anda semua. Dan sambil Anda juga menantikan beberapa program acara kami, kami juga masih menemani Anda, khususnya umat Kristiani, dengan beberapa lagu persembahan dari kami, yaitu lagu Rohani.

Kisah inspiratif hari ini. Kita tidak bisa menyenangkan hati semua orang. Alkisah, pada suatu hari, seorang pengusaha mebel mendapati seorang pria datang memarahi dirinya. Orang tersebut datang dengan membawa sebuah kursi sofa yang terbuka jahitannya. Ia marah karena merasa sudah membeli dengan harga yang cukup mahal, tapi ternyata sofa itu mudah rusak. Dengan sabar, si pemilik toko pun meladeni dengan penuh perhatian. Singkatnya, ia pun bersedia membantu mereparasi sofa itu dan mengembalikannya dalam keadaan yang utuh. Mendengar itu, redahlah kemarahan si pemilik sofa. Ia pun pergi meninggalkan sofanya untuk diperbaiki. Sepeninggalnya, anak pemilik toko mebel itu bertanya pada ayahnya, "Ayah, mengapa mau saja memperbaiki sofa itu? Ayah tentu tahu, bukan? Sofa yang dibeli dari toko kita. Di sekitar toko itu memang ada beberapa toko mebel lain yang desain yang satu sama yang lain saling memiliki kemiripan." Dengan sabar, si ayah memberitahu putranya, "Camkan ini baik-baik, anakku. Memang ayah tahu ini bukan sofa yang kita jual. Tapi dengan aku membantunya, ia akan datang ke sini lagi. Dengan begitu, kita akan memiliki pelanggan baru," ujar ayahnya menjelaskan. Begitulah, si pemilik toko mebel mengubah ketidakpuasan menjadi sebuah keuntungan. Dan memang, dalam kisah selanjutnya, si orang yang mengeluhkan kerusakan sofa itu menjadi pelanggan setia toko mebel itu. Pendengar, kisah yang konon berasal dari pengalaman sebuah toko mebel ternama di Amerika Serikat ketika sedang di masa-masa awal membangun bisnisnya itu bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, yakni bahwa tak selamanya ketidakpuasan berdampak negatif. Maka kalimat "kita tak bisa menyenangkan hati semua orang" seharusnya bisa kita sikapi dengan cara yang bijak. Sebab bisa saja ketidakpuasan diungkap malah akan menjadi evaluasi atau bahkan peluang untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Story by Andri Wongso.

Masyarakat Buton di Sulawesi Tenggara memiliki tradisi imunisasi alamiah pada anak yang disebut pedole-dole. Tradisi ini diperuntukkan bagi anak umur di bawah 5 tahun. Pedole-dole sejatinya boleh dilakukan dimanapun tempat dan tidak dibatasi jumlah anaknya. Tradisi ini biasanya dilakukan pada bulan Rajab dan Syawal atau setelah Idul Fitri. Dalam prosesi pedole-dole, sang balita dibaringkan lalu diguling-gulingkan sebanyak 3 kali ke kiri dan ke kanan di atas nyiru beralaskan daun pisang yang telah dilumuri minyak kelapa. Daun pisang dan minyak kelapa dipercaya membuat anak lebih kuat dan terhindar dari segala macam penyakit. Usai itu, sang balita diberi 1 butir telur, lalu disuapi makanan yang tersedia. Kemudian didoakan di bawah asap dupa kemenyan. Tradisi imunisasi alamiah pada anak atau pedole-dole bermula pada masa anak seorang raja Buton bernama Betuambari yang sakit-sakitan. Di dalam meditasinya, sang raja mendapat perintah untuk menggelar pedole-dole. Setelah melakukan pedole-dole, rupanya benar, Betuambari sembuh dan tumbuh sehat. Anak yang telah mengikuti ritual pedole-dole sebenarnya juga untuk menumbuhkan sugesti positif orang tuanya. Orang tua akan yakin sang buah hatinya dapat tumbuh sehat karena pedole-dole difungsikan sebagai imunisasi tradisional.

berjudul The Joy of Missing Out ditulis oleh seorang pakar strategi dan produktivitas serta CEO dari Inguil Press dengan nama pena Tanya Dalton. Dipublis pertama kali pada tahun 2019 dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia pada tahun 2021 dengan judul yang sama, yaitu The Joy of Missing Out, Seni Menjalani Hidup Tanpa Rasa Panik. Buku ini mengulas tentang produktivitas dan perasaan panik yang seringkali saling berkaitan. Tanya Dalton dalam tulisannya berusaha untuk menjelaskan kepada pembaca bahwa tertinggal bukan berarti bencana. Melalui pengalaman yang ia alami sendiri dan juga refleksi atas segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya, penulis membagi kisahnya dalam beberapa bagian yang menitikberatkan pada usaha-usaha yang dapat kita lakukan agar menjadi produktif, namun tidak menyakiti pikiran sendiri dengan perasaan panik. Di awal buku ini, Tanya Dalton menjelaskan bahwa kita harus berhenti mendewakan kesibukan. Seseorang yang produktif bukan berarti orang yang senantiasa sibuk. Kesibukan yang terlalu banyak justru membuat kita repot dan merasa lelah dengan daftar kegiatan yang harus kita kerjakan. Sebab sebagian besar dari kita akan kebingungan untuk memulainya dari mana. Dalam bukunya, Tanya Dalton berusaha mengajak kita untuk menentukan prioritas dan fokus pada satu tujuan yang esensial, sebab tidak semua kesibukan yang kita lakukan memiliki signifikasi yang penting dalam hidup kita. Bisa jadi kita hanya terlalu sibuk untuk mengumpulkan daftar kegiatan tanpa menyadari manfaatnya bagi diri kita sendiri. Singkat kata, Tanya Dalton meminta kita semua untuk merasa cukup dengan apa yang kita lakukan, tanpa membuat perbandingan dengan orang lain. Bagian pertama buku ini memuat kisah tentang bagaimana penulis menemukan dan juga menentukan skala prioritas dalam hidupnya untuk mencapai fokus tujuan. Metode ini disebut oleh sang penulis sebagai metode Live Well, yang akan membantu kita untuk lebih produktif tanpa harus merasa panik dan cemas dalam menjalaninya. Mengerjakan semuanya tanpa memiliki perencanaan yang baik dapat membuat kita tersesat dalam sebuah kesibukan yang sia-sia. Oleh sebab itu, metode ini dapat membuat kita berhenti untuk berusaha mengerjakan semuanya. Pada bagian kedua dalam buku ini merupakan langkah lanjutan dari metode Live Well, yaitu memperjelas pekerjaan atau tugas-tugas yang sesuai dengan target dan skala prioritas kita. Dalam mempertahankan prioritas hidup kita, dijelaskan bahwa kita perlu untuk memikirkan bagaimana cara yang tepat untuk mengendalikan serta mengalokasikan tiga sumber kehidupan kita, yaitu waktu, energi, dan fokus. Pengaturan semacam ini, dikatakan oleh penulis, dapat membantu kita untuk memaksimalkan potensi diri hanya pada hal-hal krusial dalam kehidupan sehari-hari. Sesuatu yang benar-benar berguna bagi produktivitas kita dan membuat kita tidak lelah dengan kegiatan yang tidak penting lainnya. Produktivitas adalah tentang bagaimana kita memaksimalkan waktu, energi, dan fokus kita untuk mencapai prioritas. Artinya, bagian ketiga dari metode Live Well adalah menciptakan kebiasaan sehat yang membuat kita berfokus pada tujuan-tujuan penting yang hendak kita capai dan mulai mengabaikan yang tidak penting. Cara ini dapat dilakukan dengan memangkas pikiran-pikiran tidak penting dalam kepala kita dan mulai fokus pada tujuan yang hendak kita lakukan pada hari ini, minggu ini, bulan ini, dan tahun ini. Mengatur dan menyusun agenda yang akan membuat kita mencapai prioritas akan lebih membantu kita untuk lebih produktif daripada mengerjakan segala sesuatu secara bersamaan. Dan pada bagian terakhir dari metode Live Well, yaitu bagaimana mencapai keselarasan atau keseimbangan di dalam hidup. Tahap akhir ini menjelaskan betapa pentingnya jeda untuk mencapai sebuah harmoni, dan harmoni ini adalah sesuatu yang kita ciptakan sendiri. Setiap orang memiliki versi harmoni yang berbeda-beda. Itulah mengapa kita tidak perlu membandingkan kecepatan kita dengan kecepatan orang lain. Harmoni menurut Dalton adalah sebuah ruang untuk diri sendiri,
tahu kapan harus bekerja, mengecek surel, tahu kapan harus beristirahat, waktu untuk tidur atau bahkan minum segelas teh dan juga kopi, dan meluangkan waktu untuk melakukan hobi lainnya.

0: Ini dapat dimiliki jika kita sudah bisa menentukan mana yang penting dan tidak penting sesuai dengan prioritas utama kita. Berbeda jika kita masih berkutat dengan berbagai kesibukan, maka kita tidak akan punya waktu untuk diri sendiri. Buku ini ditulis dengan tujuan untuk membantu banyak orang menemukan prioritas dan tujuan di tengah kesibukan tanpa jeda, sekaligus memberikan definisi ulang mengenai apa itu produktivitas. Buku ini berisikan refleksi kehidupan manusia yang begitu sibuk dan cenderung melelahkan menjadi sesuatu yang dapat kita kendalikan. Selain itu, poin terpenting lainnya adalah kita perlu untuk bersantai dan memberikan jeda untuk diri sendiri, membuat kita memahami bahwa produktivitas yang sesungguhnya adalah ketika kita bisa mengolah waktu, energi, dan fokus kita dengan baik. Kekurangan dari buku ini adalah bahasa yang digunakan oleh penulis yang cenderung baku dan sedikit sulit untuk dipahami karena merupakan terjemahan dari bahasa Inggris. Sebagai seorang pembaca, kita mungkin akan membutuhkan konsentrasi yang lebih untuk memahami tulisan ini.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pak, bangun Pak. Jangan sampai terlambat masuk kerjanya.
1: Iya, Ma. Sekarang sudah jam berapa?
0: Pak, ini sudah jam 7. Mumpung masih jam 7, mending mandi dulu, baru sarapannya.
1: Iya, sayang. Saya juga kan tidak mau telat.
0: Makanya, kalau tidak mau telat, bangun dan mandi cepat.
1: Iya, sabar.

0: Pak, mandinya jangan terlalu lama. Nanti tidak sempat sarapannya.
1: Iya, Ma. Ini sudah pakaian, sabar ya. Memang sarapannya sudah siap ya?
0: Sarapannya itu sudah siap dari kamu masih tidur.
2: Memang istriku ini istri idaman betul. Orangnya belum bangun, sarapannya sudah siap.
3: Iyalah, masa suaminya yang mau bangunin istrinya dan siapkan sarapan? Lucu kan?

0: Selamat pagi, Pak.
1: Iya, selamat pagi, Ari. Eh, Ari, ke ruangan saya dulu. Ada yang ingin saya sampaikan sama kamu.
0: Oh, iya. Baik, Pak. Saya ke meja dulu, simpan tas saya ya, Pak.
1: Siapa?
0: Saya, Pak. Ari.
1: Oh, Ari. Iya, silakan. Masuk. Duduk, Ri. Begini,

0: Ri, sebenarnya ada yang ingin saya sampaikan, tapi berat sekali rasanya saya mau katakan.
1: Oh, iya Pak. Sampaikan saja Pak, tidak apa-apa kok.
0: Begini Ri, mungkin kamu tahu ya, bahwa kantor kita belakangan ini sedang mengalami masalah, kesulitan keuangan. Kantor kita ini sudah sulit untuk membayar gaji karyawannya. Apalagi kas keuangan kantor sudah mulai menipis.
1: Iya sih Pak, saya maklum dengan apa yang terjadi di perusahaan ini Pak.
0: Syukurlah kalau kamu mengerti dengan keadaan kantor kita. Saya mau sampaikan kalau untuk saat ini mungkin Ari tidak usah lagi masuk kantor.
1: Maaf Pak, maksudnya Pak, apakah saya di PHK Pak?
0: Iya Ri, masalahnya kami terkendala dengan keuangan. Sebenarnya kami juga tidak tega sih. Tapi mau tidak mau perusahaan harus melakukan itu.

0: Ya, baiklah Pak. Kalau itu keputusan perusahaan, saya hanya bisa ikhlas, Pak.
1: Iya, Ri. Kita berharap semoga kamu bisa mendapatkan pekerjaan yang baik di luar sana. Kalau begitu, Ari, mungkin sekarang kamu sudah bisa kemas-kemasi barangmu dan bisa pulang sekarang. Terkait pesangonmu, perusahaan sudah siapkan selama kau bekerja di perusahaan kami.
0: Ya, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Saya juga secara pribadi minta maaf bila mungkin selama ini saya pernah berbuat salah sama Bapak, atau mungkin pernah membuat Bapak jengkel. Kalau begitu, saya pamit ya, Pak. Saya mau berkemas-kemas dan saya akan meninggalkan perusahaan ini, Pak.

0: Assalamualaikum. Mak. Mak.
1: Iya, waalaikumsalam. Eh, Pak. Kenapa pulangnya cepat? Sakit ya?
0: Tidak, Ma. Saya tidak sakit.
1: Terus, kenapa cepat pulang? Muka kamu juga itu pucat sekali kelihatannya.
0: Mari, Ma. Duduk dulu. Sebenarnya, ada yang ingin saya sampaikan sama Mama.
1: Sampaikan apa? Sepertinya penting sekali kelihatannya.
0: Iya, Ma. Saya terkena PHK.
1: Apa? Dipecat?
0: Iya, Ma. Begitulah, Ma. Di kantor lagi ada pengurangan karyawan dan saya kena imbasnya, Ma.
1: Jadi, Pa, kalau kamu dipecat, terus kebutuhan rumah tangga kita bagaimana?
0: Ya, itu dia. Saya juga masih bingung mau kerja apa untuk memenuhi kebutuhan kita.
1: Pa, kamu tahu kan kalau sekarang kita masih banyak kebutuhan. Jangan pun makan. Rumah BTN kita ini mau dibayar pakai apa?
0: Iya, Ma. Tadi saya balik dari kantor, saya juga pikir sepanjang jalan terkait cicilan rumah dan BTN kita. Mungkin untuk sementara waktu saya ngojek ya, Ma. Mumpung motor saya masih bisa dipakai untuk ngojek, Ma.
1: Astaga, Pa. Memangnya dengan ngojek bisa penuhi kebutuhan kita tiap bulannya?
0: Ya, entahlah, Ma. Daripada saya nganggur, mending saya coba ngojek dulu, Ma.
1: Ah, kalau begitu terserah kamu lah.

0: Eh, Ari, mau kemana?
1: Eh, kebetulan kau ada di pangkalan ojek.
0: Memangnya ada apa? Masih pagi-pagi sudah cari saya.
1: Begini teman, saya mau minta tolong ini. Kemarin saya kena PHK di perusahaan tempat saya bekerja.
0: Astaga, jadi mau minta tolong apa?
1: Nah, jadi rencana saya mau ngojek untuk sementara waktu. Nih, kalau bisa saya diterima di pangkalan ojek kompleks kita ini.
0: Kalau mau mangkal bisa Ri. Lagi pula pos ojek kita ini tidak membatasi. Siapa saja yang mau mengojek tidak masalah. Apalagi anak kompleks seperti kamu, Ri.
1: Wah, jadi saya bisa mangkal di sini?
0: Iyalah. Emangnya kapan mulai kau mengojek?
1: Rencananya hari ini.
0: Iya, tidak masalah, Ri. Bagaimana motornya di sana, Ri?

0: Assalamualaikum. Ma, ma.
1: Iya, tunggu. Saya lagi masak di dapur.
0: Wah, mantap itu. Pas-pas juga saya pulang kalau sudah masak. Memangnya masak apakah?
1: Ya, masak apa adanya. Sisa bahan yang ada di kulkas. Saya coba manfaatkan saja. Tahu sendiri kan, persediaan bulanan sudah lama habis. Lagi pula, uang bulanan sekarang hanya cukup beli beras dan ikan saja. Itu pun saya masaknya sedikit-sedikit, biar bisa penuhi kebutuhan sehari-hari.
0: Ya, sabar sayang. Kan tahu sendiri kalau saya baru dapat musibah.
1: Tidak usah bahas-bahas itu lagi lah. Saya malas dengarnya. Mending kamu sekarang pergi makan saja. Makan apa adanya yang ada di meja tuh.

0: Ma, sudahlah, ikhlaskan saja. Mungkin ini cobaan yang diberikan kepada kita. Ada hikmah yang tersembunyi, Ma.
1: Iya, tapi kalau terus begini, Pak, saya tidak bisa tahan lagi. Kebutuhan kita banyak. Belum inilah, itulah. Semua butuh uang, Pak.
0: Iya, Ma, saya tahu. Saya juga sudah sebar berkas pendaftaranku di beberapa perusahaan. Tapi perusahaan-perusahaan itu belum ada yang menerima karyawan baru. Makanya untuk sementara waktu saya hanya bisa mengojek, kasihan.
1: Mama tadi telpon, tanyakan kabar kita. Saya bilang, ya kami lagi tidak baik-baik saja sekarang setelah kamu dipecat.
0: Loh, kok bicara begitu?
1: Ah, terserah Pak, saya mau bilang apa? Lagi pula itu kan kenyataan yang terjadi pada kita. Masa saya mau bilang kita lagi bahagia, padahal kita lagi tidak baik-baik saja?
0: Ma, saya ini juga ngojek demi kebutuhan kamu juga. Setidaknya, itu juga bentuk tanggung jawab saya kepadamu, Ma.
1: Hah? Kebutuhan apa? Kebutuhan saya dengan hasil ojek Bapak. Itu tidak cukup. Berbanding terbalik dengan pendapatanmu dulu, Pak.
0: Setidaknya saya masih berusaha untuk keluarga kita, Ma.
1: Ah, sudahlah. Saya malas dengarnya. Kalau sudah makan, bereskan itu meja. Piringnya dicuci sendiri. Saya lelah, mau tidur.

0: Assalamualaikum. Hey, Bang. Bagaimana? Sudah dapat penumpang hari ini?
1: Waalaikumsalam. Ya, lumayan. Sudah mengantar 3 penumpang.
0: Wah, alhamdulillah ya, Bang. Kalau rezeki itu pasti tidak kemana.
1: Iya sih. Ngomong-ngomong, kau tidak terlihat seperti tadi pagi nih. Tadi pagi ceria, Ri. Kenapa sih?
0: Ya, beginilah, Bang. Sejak saya di PHK oleh perusahaan, istriku sudah mulai berubah perlakuannya.
1: Oh, sabar saja, Ri. Mungkin dia belum bisa menerimanya.
0: Ya, iya, Bang. Saya juga maklum. Dan tentu sabar dengan sikapnya. Hanya saja, ya gitulah, Bang. Suka kepikiran.
1: Ah, tidak usah terlalu dipikirkan, Ri. Jangan sampai malah kamu yang drop. Takutnya kamu sakit nanti.
0: Iya juga sih, Bang. Tapi saya selalu kepikiran, Bang. Kayak ada rasa bersalah begitu. Bawa-bawa juga dia hidup susah.
1: Kamu nikah sama dia di saat kamu berkecukupan. Di saat kau ada masalah, dia harusnya mengerti, Ri. Jangan maunya senang saja.
0: Ya, mungkin istri saya marah-marah karena lagi bawaan hamil kayaknya, Bang.
1: Oh, dia sudah mengandung ya? Wah, semoga saja anak itu kalau lahir, Ri, bisa mengikuti sifat bapaknya. Seperti, ya, sabar, mungkin sopan, ramah.
0: Amin. Makasih, Bang, doanya. Ya, doakan ya, Bang. Semoga nanti istri saya dan anak saya itu baik-baik saja, Bang.
1: Ya, pasti lari. Eh, sana ada penumpang. Sekarang giliranmu, Ri. Karena kami sudah mengantar penumpang dari tadi, Ri.
0: Oh iya, makasih, Bang. Sebentar saya lanjut lagi ceritanya, nah. Ya, anggap saja iklan lah.

Coba saja saya tidak di PHK, mungkin hidupku tidak akan susah seperti ini. Mumpung sudah larut, saya pulang istirahat saja deh.

0: selamat malam Bu. Betul, ini dengan Ibu Ira?
1: Iya, maaf ini dengan siapa ya?
0: Kami dari pihak rumah sakit mau kabari bahwa suami Ibu kecelakaan dan sekarang ada di rumah sakit, Bu.
1: Astagfirullah. Terus suami saya dokter bagaimana keadaannya sekarang?
0: Kami dari pihak rumah sakit meminta maaf, Bu. Kami sudah melakukan hal yang terbaik, namun suami Ibu tidak bisa tertolong. Karena dalam perjalanan suami Ibu banyak mengeluarkan darah.
1: Jadi, Dok, suami saya meninggal.
0: Suami Ibu telah berpulang. Sekali lagi, kami meminta maaf, Bu.

maafkan saya yang telah bersikap acuh terhadap kamu. Selama kamu di PHK, saya selalu sedih dan selalu menyalahkan kamu. Sebenarnya saya belum ikhlas dengan kepergianmu, terlebih dengan anakmu yang tinggal berapa bulan lagi waktu persalinannya. Kasihan anak kita yang lahir tanpa ayah usai kepergianmu. Semoga saja anak kita ini memiliki sifat yang sama sepertimu.

0: pihak asuransi mau konfirmasi kepada ibu terkait pencairan dana asuransi dari almarhum suami ibu.
1: Asuransi apa ya, Pak?
0: Suami ibu sudah lama ikut asuransi. Suami ibu pernah berpesan kepada pihak kami, jika beliau sudah meninggal, asuransi dari beliau bisa diwariskan kepada istri atau anaknya. Jadi, besok ibu bisa segera ke kantor untuk melakukan pencairan asuransi dari almarhum suami ibu.

kenapa selama ini kurang peduli sama kamu. Padahal kamu peduli sekali dengan saya dan anakmu. Meskipun kau belum sempat melihat anakmu yang akan lahir ini. Semoga saja anakmu nanti bisa menjadi anak yang berbakti kepada keluarganya.

kisah inspiratif hari ini. Dikisahkan, ada seorang bapak tua sedang mengunjungi anaknya di kota. Suatu sore saat senggang, ia berjalan-jalan di seputar perumahan, dan tiba-tiba terdengar bunyi suara yang menyakitkan telinganya. Ia pun mengikuti arah suara yang mengganggu itu, sampai ke sumbernya. Tampak seorang anak kecil sedang belajar bermain biola. Ngik, ngok, ngik, ngok. Untuk pertama kalinya, si bapak tahu tentang alat musik bernama biola yang dimainkan. Bapak itu berpikir, aku tidak ingin lagi mendengar suara yang mengerikan itu, menyakitkan telingaku. Pada hari lainnya, si bapak kembali mendengar suara yang mendayu-dayu membelai telinga tuanya. Dengan penasaran, diikutinya sumber suara merdu yang belum pernah didengarnya selama ini. Sesampainya di sana, bapak tua pun terperangah melihat seorang wanita tua, sang maestro, sedang memainkan sonata dengan biolanya. Diam-diam, dia di sana ikut menikmati alunan musik yang indah. Seketika itu, bapak tua menyadari kesalahannya. Suara yang tidak mengenakan telinganya yang didengarnya dulu bukanlah merupakan kesalahan dari alat musiknya, dan bukan pula salah si anak kecil yang memainkannya. Suara mengerikan itu hanyalah sebuah proses belajar dan berlatih seorang anak untuk bisa memainkan alat musik biolanya dengan baik. Pendengar, begitu pula dalam kehidupan ini, kita sering kali terkagum-kagum saat menikmati atau melihat suatu prestasi yang besar. Tetapi saat kita melihat awal dari proses perkembangannya, mungkin kita tidak menaruh perhatian bahwa proses latihan yang konsisten akan melahirkan hasil yang mengagumkan. Seperti bapak tua ketika mendengar suara sumbang yang dimainkan oleh anak kecil sebagai pemula belajar biola itu. Story by

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam ya pendengar di manapun Anda berada. Senang dan bahagia rasanya kembali lagi kami hadir ke ruang dengar Anda dalam program acara Ruang Rindu. Oke, seperti biasa ya, kurang lebih 60 menit ke depan kembali lagi kami coba menyapa Anda di line telepon kami di 0402-2823-994. Ada satu lagu persembahan dari kami ya, ada lagu dari Uta Likumahua dengan judul Sesaat Kau Hadir, sudah juga membuka kebersamaan kita dan semoga saja bisa juga menghibur Anda di suasana malam ini. Oke, langsung saja ya rekan Sam, kita coba menyapa, ada siapa di line. Oke, di mana kita coba menyapa dulu, kita coba menyapa di line WhatsApp dulu ya. Oke, kita coba menyapa ini. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Oke, Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu.
0: Iya, ini dengan siapa ini?
1: Dengan Sari Banjarmasin.
0: Dengan Mbak Sari di Banjarmasin. Sehat ya Mbak Sari ya?
1: Alhamdulillah, iya sehat.
0: Jadi lagi apa ini?
1: Lagi dengerin radio.
0: Lagi dengerin radio, maksudnya lebar itu lagi santai-santai ya?
1: Iya.
0: Hah?
1: Apa?
0: Lagi santai-santai?
1: Iya.
0: Oke, baiklah kalau begitu. Mau pilih lagu dari siapa ini?
1: Lagunya Di Batas Kota.
0: Lagu Di Batas Kota, lagu dari Tommy Jepisa ya?
1: Iya.
0: Oke, baiklah. Kenapa dengan lagu ini? Apa yang spesial?
1: Tidak apa-apa, cuma senang aja dengarnya.
0: Senang aja dengarnya ya, Di Batas Kota ini ya?
1: Iya.
0: Oke, baiklah kalau begitu. Spesial lagunya buat siapa ini?
1: Iya, salam-salamnya buatnya Mas Galuh, buat Bang Andi, buat Bang Ucan, Bang Yu juga, buat Rani Purnama, buat Bang Yunus, buat semuanya aja.
0: Oke.
1: Buat Bang Juda, makasih.
0: Baik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kembali ya buat Mbak Sari di Banjarmasin sudah juga berpartisipasi bersama kita ini. Kita coba menyapa dulu di line telepon ya. Halo, selamat malam.
2: Halo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu dengan siapa ini? Dari siapa?
2: Purnama.
0: Dari Mbak Purnama. Apa kabar Mbak Purnama ini?
2: Kabarnya baik.
0: Kabarnya baik. Ini lagi apa juga ini santai-santai?
2: Ya,
0: oke, lagi santai-santai monitor RR di bawah bau. Hujan di sana tidak? Hujan tidak? Alhamdulillah tidak ya. Oke, mau pilih lagu dari siapa ini?
2: Lagunya ini.
0: Oh, seandainya aku punya sayap begitu ya. Kalau punya sayap mau ke mana? Mau ke surga atau neraka ini? Aku bau-bau begitu ya. Kalau aku bau-bau lu enggak usah terbang, berenang saja bisa. Kalau mau ke bau-bau berenang juga bisa kok. Biar tidak terbang. Oke, okay, spesial lagunya buat apa ini? Seandainya aku punya sayap. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ruang Rindu. Oke, terima kasih kembali ya buat Mbak Purnama ini sudah juga menyapa kita ya. Alhamdulillah ini sehat-sehat juga di suasana malam ini. Kita break dulu rekan Sam, karena sudah ada dua lagu persembahan ini. Ada lagu dari Tommy Jepisa dengan judul Di Batas Kota ini, dan juga lagu dari Gesia ya, Seandainya Aku Punya

0: Eh, Lauma, kok bikin apa itu?
1: Saya lagi lihat-lihat ini laut.
0: Kenapa dengan laut? Lagi mancing kah?
1: Mancing apa? Coba kau lihat ini. Bukan ikan, tapi sampah plastik semua ini di laut.
0: Astaga, sampah ini Uma. Saya kira kau lagi mancing.
1: Eh, masa kita mau mancing di tempat sampah?
2: Pernahkah Anda membayangkan lautan tanpa ikan? Setiap tahun, jutaan ton sampah plastik berakhir di laut kita, meracuni terumbu karang, membunuh penyu, dan pada akhirnya meracuni makanan yang kita makan sehari-hari. Membuang sampah di laut bukan hanya mengotori, tapi membunuh. Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

0: Rindo. Oke, pendengar, itulah tadi dua lagu persembahan ya. Persembahan dari Mbak Sari dan juga persembahan dari Mbak Purnama. Ada lagu dari Tommy J. Pisa dan juga lagu dari Gesia, Seandainya Aku Punya Sayap. Oke, kembali kami coba menyapa lagi ya di line telepon kita. Sudah ada di mana nih? Line WhatsApp. Oke, kita coba menyapa nih. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam. Assalamualaikum Mas Yuda.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabare?
1: Kabar api-api wae.
0: Api-api wae. Ini dengan
1: Mas Galu Jawa Timur.
0: Mas Galu Jawa Timur. Piye kabare Mas Galu ini?
1: Api-api wae.
0: Oke, saya kira boten ini.
1: Wow. Masa gitu. Boten.
0: Saya kira apa ini? Saya kira tidak sakit begitu. Boten apa?
1: Boten apa? Boten enggak bisa kamu jawab.
0: Jadi lagi apa nih Mas Galu ini?
1: Lagunya bebas kah?
0: Saya tanya lagi apa?
1: Oh, lagi santai.
0: Lagi santai. Halo?
1: Iya. Halo, lagi santai Mas Yuda.
0: Lagi santai. Dengar ya, radio.
1: Ya, lagunya ya dengarlah.
0: Iya, saya tahu. Berarti lagi santai lagi dengar radio tuh.
1: Iya dong.
0: Mau dengar lagunya siapa nih?
1: Bebasnya lagunya?
0: Lagunya ini lagu bebas ini. Asalkan jangan lagu dangdut.
1: Lo. Ya kalau lagunya pop ini aja, aku ingin memilikimu.
0: Aku ingin memilikimu yang nyanyi siapa iki?
1: Andra Riswati. Iya.
0: Andra Riswati.
1: Iya, betul.
0: Kenapa dengan lagu ini?
1: Ya, suka aja.
0: Suka aja. Apa tadi judulnya?
1: Aku ingin memilikimu.
0: Aku ingin memilikimu. Bahasa Jawanya Trisna Korkwe.
1: Ya enggak.
0: Apa ya?
1: Aku gak bisa nyebutin ini.
0: Masa gak bisa nyebutin? Bisa. Kenapa itu?
1: Gak bisa.
0: Bukan Trisna Korokwe, bukan ya?
1: Ya,
0: cina.
1: Ya sama aja itu. Itu intinya sama itu ya. Mas Yuda bisa gitu kok tanya. Mas Yuda udah bisa gitu kok tanya.
0: Ya, saya lama tuh di Wonosobo.
1: Oh gitu toh.
0: Wes.
1: Terkenal Gunung Dieng gitu ya. Di Gunung Dieng.
0: Boten.
1: Loh, Wonosobo kok Gunung Dieng boten gimana?
0: Boten, bukan boten apa? Boten di mana tadi tuh?
1: Punten.
0: Boten, bukan boten di gunung apa tadi?
1: Dieng.
0: Iya.
1: Nah itu kan Wonosobo kalau naik ke atas kan Gunung Dieng itu.
0: Sebelumnya.
1: Itu kan tempat wisata. Temanggung.
0: Oh, Temanggung. Saya di anu saya itu. Aduh, saya lupa itu ya di mana itu. Saya di Sidoarjo.
1: Temanggung Magelang. Sidoarjo itu Jawa Timur loh ya.
0: Oke, lagunya sudah ada nih.
1: Iya.
0: Wes lama-lama.
1: Iya, paketnya ini untuk kok wes lama-lama.
0: Ya,
1: salamnya buat sayang Pisari yang ada di Banjarmasin. Semoga selalu tetap tersenyum dan sehat selalu.
0: Boten.
1: Ada ini siapa itu Purnama, ada Rani, ada Bang Chan, Bang Andi, Bang Jul, Bang Ape, Bang Tegar, ada Bang Yunus, Bang Faisal, dan semua yang lagi mantau.
0: Okay.
1: Acara Mas Yuda Pamungkas. Buat dirimu tetap semangat selalu, semoga hidupnya berkah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, terima kasih kembali ya buat Mas Galu ini jauh-jauh dari Jawa Timur ya. Sudah juga bersama kami ini. Ada lagu yang dipilih ini lagu dari Andra Respati ya, Ingin Kumilikimu. Oke, kita coba menyapa lagi ya. Oke, halo, selamat malam. Okay. Ruang Rindu dengan siapa ini?
2: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iya. Dari Mbak Vio di Sulawesi Selatan.
2: Sulawesi Selatan.
0: Agak kareba Mbak Vio ini.
2: Baji-baji.
0: Baji-baji. Jadi lagi santai-santai ini.
2: Maaf.
0: Lagi santai-santai.
2: Halo.
0: Iya, lagi santai-santai ya.
2: Iya. Mm-mm. Baru pulang.
0: Baru pulang. Dari mana? Dari Tanah Suci, bukan?
2: Nah, tadi
0: pulang. Oh iya, saya kira tergabung dalam kloter UPG nih ya. Ternyata tidak ya.
2: Suaranya kecil, Abang. Maaf.
0: Suara saya kecil?
2: Iya.
0: Iya, yang besar itu perasaanku sama Mbak Vio kayaknya ya.
2: Okay. Abang, ya.
0: Alhamdulillah kami sehat-sehat di studio ini. Okay. Baiklah Mbak Vio, mau pilih lagu dari siapa ini?
2: Abang Vio pengen dengerin lagunya Bryan Adams.
0: Lagu dari siapa?
2: Bryan Adams.
0: Bryan Adams. Judulnya?
2: Everything I Do.
0: Everything I Do. Okay, spesial lagunya buat siapa ini?
2: Spesial lagunya buat Perka. Saya hanya buat Mbak Andi, Bang Ocean, Mbak Sari, Mbak Rani, adikku Purnama, Bang Ulo, Ibu Farida dan semuanya deh.
0: Oke.
2: Okay. Tanpa terkecuali. Buat Bang Yuda, aktivitasnya.
0: Iya.
2: Mana terus, terima kasih.
0: Oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Mbak Vio ya di seputaran Sulawesi Selatan sudah bersama kami juga ya. Bryan Adams yang dipilih rekan Sam ya, Everything I Do yang nantinya akan juga melengkapi kebersamaan kita di sesi yang kedua ya. Oke, kita break dulu, langsung saja kita hadirkan dua lagu persembahan ini. Ada lagu persembahan dari Mas Galuh dan juga persembahan dari Mbak Vio di Sulawesi Selatan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Nah, pendengar, tidak terasa kebersamaan kita sudah masuk di sesi yang ketiga. Ini juga menunjukkan kebersamaan kita di sesi yang terakhir ya, selepas lagu Everything I Do, lagu dari Brans Adams, persembahan dari Mbak Fior ya, di seputaran Sulawesi Selatan atau di kota Makassar. Oke, kita coba menyapa ya, di mana rekan saya, di line WhatsApp. Oke, kita coba menyapa ini. Halo, selamat malam.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Zuda.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan siapa ini?
1: Dengan Bang Zul di Wajo.
0: Bang Zul.
1: Ya kabar, Bung Zuda.
0: Aduh, ndak cocok fals kayaknya ya. Kalau Bung Zul ini maemo gitu.
1: Ayo, begitu.
0: Iya.
1: Atau baji-baji. Baji-baji.
0: Baji-baji. Kami juga ini alhamdulillah ini baji-baji juga di malam ini.
1: Bukan bagi-bagi ya.
0: Iya. Itu kalau baji-baji itu dan bagi-bagi itu kalau baji-baji itu sudah lewat begitu ya. Karena J-nya itu sudah lewat dari G begitu yuk.
1: Iya.
0: Iya, jadi sudah sudah tidak ada bagi-bagi begitu karena sudah lewat begitu.
1: Iya.
0: Jadi lagi apa nih, santai-santai saja ya?
1: Lagi santai saja mendengarkan Bung Zuda menyiar ini.
0: Oke.
1: Dan tadi saya gabung tidak tembus-tembus karena tertangkap.
0: Makanya saya bilang tadi sama operator saya ini reject saja kalau Bang Zul yang nelpon gitu.
1: Jangan sampai ikut-ikut perintahnya Bung Adi ini, jangan angkat kalau gitu.
0: Oke, alhamdulillah keluarga sehat juga ya.
1: Alhamdulillah, iya, mudah-mudahan kebaliknya juga ya.
0: Kami
1: keluarga
0: harap,
1: juga sehat.
0: Kami harap keluarganya yang sehat, Mas Andi terserah begitu ya.
1: Iya. kalau saya terserah ya.
0: Iya. Gitu. Kami hanya peduli sama keluarga Mas Andi begitu. Mas Zul begitu.
1: Iya.
0: Ini saya susah membedakan ini ya. Mana Bung Andi, mana Bung Zul begitu ya. Karena sama-sama sutua gitu. Oke. Mau pilih lagu dari siapa ini?
1: Lagunya demo apa siapa ya? Pambers.
0: Lagu dari Pambers.
1: Cinta abadi.
0: Cinta abadi. Cinta abadi. Cinta itu tidak ada yang abadi, Mas.
1: Abadi artinya abadi itu selamanya.
0: Cinta yang abadi begitu ya.
1: Iya, cinta abadi judulnya itu.
0: Cinta abadi.
1: Pambers atau Benny Panjaitan penyanyinya.
0: Oke. Kalau saya ini cinta ini tidak ada yang abadi begitu ya. Bukan rekan saya.
1: Kalau saya tetap abadi, saya punya cinta begitu.
0: Karena semua akan hilang pada waktunya begitu. Semua akan jalan sendiri-sendiri gitu.
1: Iya, dia hilang pada waktunya tapi belum saat ini gitu.
0: Nah, nanti sampai di surga lain lagi matanya gitu ya.
1: Ayo.
0: Makanya saya tidak yakin itu cinta abadi ya.
1: Kalau cinta abadi kalau di sana dia di kehidupan yang kedua itu selamanya dikuli itu tidak ada begitu kalau di sana.
0: Iya, di dunia saja lihat yang pirang-pirang atau yang bening-bening itu sudah lain lagi matanya begitu ya. Apalagi di surga nanti. Makanya saya bilang tidak ada yang abadi begitu.
1: Kalau di sana itu abadi. Hanya tapi dua yang abadi itu neraka atau surga.
0: Apalagi kayak Bung Zul ini tua-tua keladi begitu ya.
1: Seharusnya tadi saya mau request lagunya tua-tua keladi, tapi jangan nih, cinta abadi saja.
0: Seharusnya mungkin tua-tua keladi ya, tapi kalau cocoknya ini Bung Zul ini jangan tua-tua keladi begitu. Tua-tua ubi jalar kayaknya ya.
1: Ubi jalar itu tidak kelihatan.
0: Oke, spesial lagunya buat siapa ini?
1: Coba jangan sampai tidak ada lagi, ada tuh.
0: Lagu dari Pampers tuh.
1: Ayo.
0: Iya.
1: Cinta apa di judulnya? Ada.
0: Lagunya ada begitu.
1: Iya, kalau saya menyapa dulu ya, pertama teman Bung Zuda. Saya juga selalu bersama keluarga.
0: Amin,
1: ya.
0: Amin, sama-sama. Nah,
1: selamat menjalankan tugas sampai di penghujung acara.
0: Amin.
1: Kemudian ada yang baru lewat tadi, Bung Mbak Viola di Makassar sana. Ada Mas Galu di Surabaya. Bang Widi di Tokyo sana. Kemudian ada Bang Benicu di Manado. Tajudin di Minahasa. siapa lagi yang di Lampung itu, Bang siapa itu?
0: Yang di Lampung?
1: Bang Leman, Bang Leman. Semoga saya selalu bersama keluarga ya. Mm-hmm. Rani Ternate, Albar dan Bung Teo di Keraton, Asur Wali Raknya di Karya Baru, Ibu Farida di Palu, Purnama di Sulawesi Barat, mm-hmm. kemudian ada Bintang Pertama di Palu, Bung Fe di Bure, Bang Angko di Lubulubu, Bung Pierre di Barat, mm-hmm. Rani Ternate, dan semua pendengar RRI.
0: Okay.
1: Salam Ruang Hidup, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lagi Bung Zulda.
0: Okay. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih buat Bung Zul ya, sudah juga berpartisipasi bersama kami ya. Ada lagu yang dipilih tadi rekan Sam ya, lagu dari Pampers Cinta Abadi ya. Kalau tidak ada, hadirkan saja lagu dari Pampers atau Cinta Abad ya. Oke, kembali kami coba menyapa ya di line WhatsApp kami ataupun di line telepon di 0402-2823-994 ya. Satu penelpon lagi kami nanti ini karena kebersamaan kita ini sudah berada di menit ke-53 lewat dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah ya. Kami ucapkan juga bagi pendengar juga yang mungkin baru saja bersama kami, kami ucapkan terima kasih atas kebersamaannya juga karena sudah bersama kami juga di acara Ruang Rindu untuk di sesi yang terakhir ya, kebersamaan kita juga. Mudah-mudahan Anda juga bisa gabung bersama kami di 0402-2823-994 sebelum kita akhiri kebersamaan kita juga dalam acara Ruang Rindu untuk edisi malam ini, tepatnya tanggal 8 Juni 2026. Oke, pendengar kami cukupkan ya acara Ruang Rindu untuk edisi malam hari ini. Namun kamera Panaju masih bersama kami di 97,8 MHz. Karena untuk melengkapi kebersamaan kita, kami nantinya akan hadir tepat pukul 23 waktu Indonesia Tengah dalam program acara Jazz Musik untuk menemani waktu istirahat malam Anda. Oke, kita cukupkan di akhir kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di kesempatan mendatang dalam program acara Ruang Rindu.

kisah inspiratif hari ini. Dikisahkan, ada seorang bapak tua sedang mengunjungi anaknya di kota. Suatu sore saat senggang, ia berjalan-jalan di seputar perumahan, dan tiba-tiba terdengar bunyi suara yang menyakitkan telinganya. Ia pun mengikuti arah suara yang mengganggu itu, sampai ke sumbernya. Tampak seorang anak kecil sedang belajar bermain biola. Ngik, ngok, ngik, ngok. Untuk pertama kalinya, si bapak tahu tentang alat musik bernama biola yang dimainkan. Bapak itu berpikir, aku tidak ingin lagi mendengar suara yang mengerikan itu, menyakitkan telingaku. Pada hari lainnya, si bapak kembali mendengar suara yang mendayu-dayu membelai telinga tuanya. Dengan penasaran, diikutinya sumber suara merdu yang belum pernah didengarnya selama ini. Sesampainya di sana, bapak tua pun terperangah melihat seorang wanita tua, sang maestro, sedang memainkan sonata dengan biolanya. Diam-diam, dia di sana ikut menikmati alunan musik yang indah. Seketika itu, bapak tua menyadari kesalahannya. Suara yang tidak mengenakan telinganya yang didengarnya dulu bukanlah merupakan kesalahan dari alat musiknya, dan bukan pula salah si anak kecil yang memainkannya. Suara mengerikan itu hanyalah sebuah proses belajar dan berlatih seorang anak untuk bisa memainkan alat musik biolanya dengan baik. Pendengar, begitu pula dalam kehidupan ini, kita sering kali terkagum-kagum saat menikmati atau melihat suatu prestasi yang besar. Tetapi saat kita melihat awal dari proses perkembangannya, mungkin kita tidak menaruh perhatian bahwa proses latihan yang konsisten akan melahirkan hasil yang mengagumkan. Seperti bapak tua ketika mendengar suara sumbang yang dimainkan oleh anak kecil sebagai pemula belajar biola itu. Story by

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ada apa, Pak?
1: Sudah, tunjuk saja.
0: Ayo, balas buku.
1: Hah? Nggak seru.
2: Perikanan yang telah dibina selama 5 tahun ini kini berada di ujung perceraian.
1: Kok bisa cerai? Padahal kan belum lama nikah. Mending nonton sinetron favoritku.
3: Saya ingin menyatakan cinta saya sama dia.
1: Udah, terima saja. Dia kan ganteng, kaya lagi. So sweet. Berada di peluk kamu menyadarkan.
4: Anak-anak kita adalah penerus bangsa. Maka yang dibutuhkan saat ini bukan hanya tontonan, tapi juga tuntunan akan tontonan itu. Jadikan anak-anak kita generasi cerdas, generasi berkualitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia. Just Music.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Just Music.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Just music.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Just Music.

kisah inspiratif hari ini. Dikisahkan, ada seorang bapak tua sedang mengunjungi anaknya di kota. Suatu sore saat senggang, ia berjalan-jalan di seputar perumahan, dan tiba-tiba terdengar bunyi suara yang menyakitkan telinganya. Ia pun mengikuti arah suara yang mengganggu itu, sampai ke sumbernya. Tampak seorang anak kecil sedang belajar bermain biola. Ngik, ngok, ngik, ngok. Untuk pertama kalinya, si bapak tahu tentang alat musik bernama biola yang dimainkan. Bapak itu berpikir, aku tidak ingin lagi mendengar suara yang mengerikan itu, menyakitkan telingaku. Pada hari lainnya, si bapak kembali mendengar suara yang mendayu-dayu membelai telinga tuanya. Dengan penasaran, diikutinya sumber suara merdu yang belum pernah didengarnya selama ini. Sesampainya di sana, bapak tua pun terperangah melihat seorang wanita tua, sang maestro, sedang memainkan sonata dengan biolanya. Diam-diam, dia di sana ikut menikmati alunan musik yang indah. Seketika itu, bapak tua menyadari kesalahannya. Suara yang tidak mengenakan telinganya yang didengarnya dulu bukanlah merupakan kesalahan dari alat musiknya, dan bukan pula salah si anak kecil yang memainkannya. Suara mengerikan itu hanyalah sebuah proses belajar dan berlatih seorang anak untuk bisa memainkan alat musik biolanya dengan baik. Pendengar, begitu pula dalam kehidupan ini, kita sering kali terkagum-kagum saat menikmati atau melihat suatu prestasi yang besar. Tetapi saat kita melihat awal dari proses perkembangannya, mungkin kita tidak menaruh perhatian bahwa proses latihan yang konsisten akan melahirkan hasil yang mengagumkan. Seperti bapak tua ketika mendengar suara sumbang yang dimainkan oleh anak kecil sebagai pemula belajar biola itu. Story by Anna.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Just Music.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Anda baru saja mengikuti sajian acara kami. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: اللهم انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء وانت عالم الغيب وانت على كل شيء قدير وانت علم الغيوب وانت على كل شيء عليم برحمتك يا ارحم الراحمين.
1: يا الله engkaulah yang pertama, tidak ada suatu apapun mendahului engkau. Engkaulah yang akhir, tidak ada suatu apapun mengakhiri engkau. Dan atas segala sesuatu engkau kuasa, dan mengetahui barang yang gaib. Atas segala sesuatu engkau mengetahui dengan rahmatmu. Ya Allah, Maha Pengasih. Amin.
2: Pendengar yang senantiasa di RRI Bau-Bau, demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar Anda dari pagi hingga malam hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja RRI Bau-Bau, kami yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari ruang dengar Anda dengan ucapan selamat beristirahat. Kita bertemu kembali besok mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dan di seluruh persada Nusantara. RRI Bau-Bau kembali hadir ke ruang dengar Anda melalui pemancar FM 97,8 MHz dan RRI Digital. Ini pancar luaskan dari Jalan Limpowolio, Kecamatan Rumurhum, Kota Bau-Bau. Edisi hari ini, tanggal 9 Juni 2026, hari Selasa. Selamat mempersiapkan rutinitas dan aktivitas hari ini. Salam sehat selalu, sekali di udara tetap di udara, dan merdeka.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id
3: RRI Bau-Bau, Jalan Limbowolio, Kelurahan Tangarapada, Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau.
4: MHz RRI Bau-Bau. Selamat pagi pendengar. Alhamdulillah ya rabbal alamin, kami Radio Republik Indonesia Bau-Bau dapat kembali mengudara untuk menemani ruang dengan Anda. Untuk kebersamaan kita di hari ini Selasa 9 Juni 2026 pendengar, kita awali subuh hari ini dengan pengajian ayat suci Al-Qur'an, dan selepas itu kita akan nantikan program Mutiara Pagi bersama Pro 1 RRI Kendari. Jadi tetap di 97.8 MHz dan RRI Digital.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Allahu anhu. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Mulailah memberi dari orang yang berada di bawah tanggunganmu. Dan sebaik-baiknya sedekah ketika merasa cukup. Barang siapa menjaga kehormatan dirinya, niscaya Allah akan menjaganya. Barang siapa yang merasa cukup, maka Allah akan mencukupinya." Hadis riwayat Al-Bukhari, Ahmad An-Nasa'i dari Abu Hurairah.

0: sahabat, dan semua pengikut setia hingga akhir zaman. Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dirinya, maka akan dipahamkan dalam hal agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mutiara Pagi mengajak berinteraksi, mengenal, dan memahami ajaran Islam yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Hadis. Hadir setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi waktu Indonesia Tengah.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Berkat rahmat dan juga hidayahnya, kita kembali bersua untuk sajian acara Mutiara Pagi pada subuh hari ini, tepat di hari Selasa 9 Juni 2026. Pendengar kaum muslim dan muslimah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Mutiara Pagi kita kali ini kembali akan bersama dengan narasumber kita, Haji Ardianto LC. Beliau adalah penyuluh agama Islam Kota Kendari yang saat ini sudah berada di ujung telepon. Nantinya kami juga akan undang Anda untuk berbincang bersama melalui line telepon kita 0401 3124008, atau juga bisa di jalur pesan singkat atau WhatsApp

tersebut memiliki amalan sholat sunnah, maka sholat sunnah tersebut akan menyempurnakan sholat wajibnya yang kurang. Begitu juga amalan lainnya seperti itu. Maka bila mana sholat seseorang itu baik, maka baik pula amalannya. Dan bila mana sholat seseorang itu buruk, maka buruk pula amalannya. Hadis riwayat At-Tabarani.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah seorang hamba memasuki waktu pagi pada setiap harinya kecuali ada dua malaikat yang turun. Salah satunya memohon, 'Ya Allah, berikanlah ganti bagi dermawan yang menyedekahkan hartanya.' Dan satu lagi memohon, 'Ya Allah, musnahkanlah harta si bakhil.'" Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

Allahu anhu. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Mulailah memberi dari orang yang berada di bawah tanggunganmu. Dan sebaik-baiknya sedekah ketika merasa cukup. Barang siapa menjaga kehormatan dirinya, niscaya Allah akan menjaganya. Barang siapa yang merasa cukup, maka Allah akan mencukupinya. Hadis riwayat Al-Bukhari, Ahmad An-Nasa'i dari Abu Hurairah.

Setiap manusia tidak perlu khawatir akan rezekinya. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian berputus asa dari rezeki, karena sesungguhnya tidaklah seorang hamba akan mati kecuali telah sampai ke air rezeki yang merupakan bagiannya. Maka perbaikilah cara mencari rezeki, mengambil yang halal dan meninggalkan yang haram." Hadis riwayat Al

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton. Berita seputar Kepulauan Buton.
1: Terkait masalah pengendara di bawah umur. Nah, ugal-ugalan termasuk balap liar. Balap liar itu menjadi atensi pimpinan.
2: Kita berharap dengan diajukan Kepda ini bisa disetujui, kemudian apa yang menjadi.
3: Selamat pagi dari Jalan Libowolio, Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau. Inilah Radio Republik Indonesia dalam penyampaian Warta Kepton. Kami sampaikan terlebih dahulu pokok-pokok berita utama. Selama operasi Patu Anua, Satlantas Polres Bau-Bau bakal tindak tegas pengendara di bawah umur dan kendal pot racing hingga balapan liar. Dinilai sudah tidak relevan dengan kondisi kekinian, pemerintah Kota Bau-Bau mengajukan rancangan peraturan daerah, Raperda, tentang penyelenggaraan penanaman modal dalam rapat paripurna DPRD Kota Bau-Bau. Inilah Warta Kepton selengkapnya pagi ini Selasa 9 Juni 2026 bersama saya Laode Muhammad Syahribul. Kita ke berita yang pertama. Selama operasi Patu Anua, Satlantas Polres Bau-Bau bakal tindak tegas pengendara di bawah umur dan kendal pot racing hingga balapan liar. Mengenai hal tersebut, kita ikuti laporan reporter RRI Bau-Bau, WOD Nurliani.
4: Satlantas Polres Bau-Bau akan menggelar operasi Patu Anua selama 14 hari mulai 8 hingga 21 Juni 2026. Operasi ini dilakukan serentak di seluruh Indonesia untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas dan menekan angka kecelakaan. Satlantas Polres Bau-Bau Ibtu Burhanuddin mengatakan, operasi Patu Anua 2026 merupakan tindak lanjut dari instruksi Korlantas Polri yang difokuskan pada peningkatan disiplin pengendara di jalan raya. Tujuan operasi ini, kata kasat, untuk meningkatkan kedisiplinan para pengendara serta menekan angka kecelakaan lalu lintas dan fatalitas korban, baik luka berat maupun meninggal dunia, serta mendorong para pengguna jalan untuk patuh terhadap aturan lalu lintas. Ia menyebutkan, yang menjadi sasaran utama operasi ini seperti penggunaan knalpot brong melawan arus, kendaraan over dimension atau overload, berkendara di bawah pengaruh alkohol, pengendara di bawah umur, serta balap liar. Menurut Burhanuddin, pengendara di bawah umur masih menjadi perhatian karena kerap ditemukan berkendara terutama saat jam sekolah.
1: Yang paling parah juga, yang paling rawan yaitu berkendara dipengaruhi dengan alkohol. Alkohol. Kemudian fenomena juga sering terjadi itu terkait masalah pengendara di bawah umur. Nah, ugal-ugalan termasuk balap liar. Balap liar itu menjadi atensi pimpinan. Atensi pimpinan dalam hal ini Bapak Dirlantas maupun Pak Kapolres Bau-Bau.
4: Kasat menjelaskan sebagian besar kecelakaan lalu lintas di Kota Bau-Bau disebabkan oleh faktor kesalahan manusia atau human error seperti tidak tertib lalu lintas dan berkendara meski belum cukup umur. Dalam pelaksanaannya, Operasi Patu Anua 2026 mengedepankan kegiatan preemptif, preventif, dan penegakan hukum. Satlantas juga akan melakukan penindakan melalui tilang manual dan tilang elektronik menggunakan perangkat handheld. Khusus pelanggaran menggunakan knalpot brong, kendaraan yang ditahan hanya dapat diambil setelah pemilik mengikuti proses persidangan dan menggantikan knalpot sesuai dengan standar. Melalui operasi ini, Polres Bau-Bau berharap kesadaran masyarakat untuk tertib lalu lintas semakin meningkat sehingga tercipta keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di Kota Bau-Bau. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
3: Dinilai sudah tidak relevan dengan kondisi kekinian, pemerintah Kota Bau-Bau mengajukan rancangan peraturan daerah atau Raperda tentang penyelenggaraan penanaman modal dalam rapat paripurna DPRD Kota Bau-Bau. Mengenai hal tersebut, kita ikuti laporan reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku.
2: Kita berharap dengan diajukan Raperda ini bisa disetujui, kemudian apa yang menjadi.
5: Pemerintah Kota Bau-Bau resmi mengajukan rancangan peraturan daerah Ranperda tentang penyelenggaraan penanaman modal dalam rapat paripurna DPRD Kota Bau-Bau pada Senin 8 Juni 2026. Wali Kota Baubau Yusran Fahim mengatakan, ranperda tersebut disusun sebagai langkah penyesuaian regulasi daerah terhadap perkembangan peraturan perundang-undangan nasional, termasuk Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi di daerah. Menurutnya, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang penanaman modal dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang pemberian insentif investasi sudah perlu diperbaharui agar sejalan dengan kebutuhan dan perkembangan regulasi saat ini. Yusran menjelaskan terdapat sejumlah tantangan yang masih dihadapi dalam pengembangan investasi daerah, diantaranya belum terintegrasinya RDTR dengan sistem online single submission atau OSS, belum optimalnya promosi investasi, rendahnya pemanfaatan mall pelayanan publik Baruga, serta regulasi insentif investasi yang sudah tidak relevan.
2: Kita berharap dengan diajukan Perda ini bisa disetujui, kemudian apa yang menjadi harapan kita bahwa dengan keputusan-keputusan itu ada manfaatnya terhadap pembangunan dan masyarakat.
5: Melalui Raperda tersebut, pemerintah daerah akan melakukan sistem perencanaan investasi, pemetaan potensi daerah, pengembangan sistem informasi investasi, penguatan layanan OSS, hingga pemberian insentif dan kemudahan investasi yang lebih terukur. Sementara itu, Ketua DPRD Kota Baubau Ardin Jufri mengatakan pengajuan pembahasan Ranperda ini sebagai langkah untuk memberikan kemudahan bagi para investor yang akan menanamkan investasinya di Kota Baubau.
6: Tentunya ada beberapa daerah yang Raperda ini sudah ada untuk mendukung investasi yang ada di Kota Baubau. Tentunya kita sudah harus siap memang sebelum ada investasi masuk.
5: Pemerintah Kota Baubau berharap pembahasan bersama DPRD dapat menghasilkan regulasi yang implementatif, responsif, dan mampu mendorong peningkatan investasi serta pertumbuhan ekonomi daerah. Dari Kota Baubau, Herul Mulku melaporkan.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton.
3: Kita ke berita selanjutnya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kabar duka datang dari Mekah, Arab Saudi. Dr. Fitri Reskiani, tenaga kesehatan yang tergabung dalam tim kesehatan haji kloter UPG 38 asal Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara, dilaporkan meninggal dunia pada Minggu malam 7 Juni 2026 waktu setempat. Dokter umum yang sehari-hari bertugas di Puskesmas Lakudo Buton Tengah tersebut menghembuskan nafas terakhir sekitar pukul 23 waktu Arab Saudi saat menjalani perawatan di King Abdul Aziz Hospital Mekah. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Baubau, Bapak Halkin, membenarkan kabar duka ini. Menurut Halkin, almarhumah disemayamkan di Arab Saudi pada Senin 8 Juni 2026 waktu setempat. Namun, Halkin mengaku belum menerima informasi rinci terkait penyakit yang menyebabkan wafatnya Dr. Fitri. Berdasarkan informasi awal, beliau meninggal karena sakit saat menjalankan tugas di Tanah Suci. Kepergian Dr. Fitri meninggalkan duka mendalam, tidak hanya bagi keluarga, tetapi juga bagi rekan-rekan tenaga kesehatan dan jamaah haji yang didampinginya. Sebagai bagian dari tim kesehatan haji, kloter, almarhumah memiliki peran penting dalam memastikan kondisi kesehatan jamaah selama menjalani seluruh rangkaian ibadah haji. Dedikasi dan pengabdiannya dalam menjalani pelayanan jamaah hingga akhir hayat menjadi teladan bagi sesama tenaga kesehatan. Sosok Dr. Fitri dikenal sebagai pribadi yang penuh tanggung jawab dan kepedulian. Kita ke berita yang terakhir. Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Dayanu Iksanuddin mendorong lahirnya regulasi daerah di Kabupaten Buton terkait tata kelola perikanan gurita yang berkelanjutan. Hal ini dikarenakan meningkatnya kekhawatiran terhadap potensi menurunnya populasi gurita. Mengenai hal tersebut, kita ikuti laporan reporter RRI Baubau Afriansyah.
7: Jadi di kegiatan FGD ini harapannya kita akan menuju ke Perda.
8: Lembaga Pengabdian Masyarakat LPM Universitas Dayanu Iksanuddin Unidayan menggelar Focus Group Discussion atau FGD terkait penyusunan regulasi spesifik perikanan gurita dan pengelolaan berkelanjutan di Kabupaten Buton Minggu 7 Juni 2026. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari program Tropical Forest and Coral Reef Conservation Art atau TFCCA yang dilaksanakan LPM Unidayan dan dihadiri nelayan gurita dari 3 desa sasaran program. Koordinator program TFCCA Buton LPM Unidayan Dr. Alim Setiawan menjelaskan, kegiatan FGD tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan program TFCCA yang saat ini memasuki siklus pertama selama 18 bulan. Program ini bertujuan menyusun rancangan tata kelola perikanan gurita yang berorientasi pada keberlanjutan sumber daya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. Menurut Alim, selama 3 bulan pertama pelaksanaan program, tim telah melakukan koordinasi dan survei baseline sosial ekonomi masyarakat di Desa Kumbewaha dan Bahari Makmur, Kecamatan Siontapina, serta Desa Baju Bahari, Kecamatan Wabula. Hasil survei menunjukkan sektor perikanan tangkap masih menjadi sumber utama pendapatan masyarakat di 3 desa tersebut. Sementara itu, perikanan gurita menjadi salah satu sumber penghasilan penting yang menopang perekonomian nelayan. Ali menjelaskan hasil kajian tersebut menjadi dasar dalam penyusunan rancangan tata kelola perikanan gurita yang nantinya diharapkan dapat diadopsi menjadi regulasi daerah.
7: Jadi di kegiatan FGD ini harapannya kita akan menuju ke Perda. Tujuannya agar supaya nelayan-nelayan kita atau potensi gurita yang ada di sini bisa terus ada, dan harapannya untuk kesejahteraan masyarakat sekitar.
8: Ali menjelaskan keberadaan regulasi sangat penting mengingat gurita merupakan sumber daya perikanan yang memiliki siklus hidup relatif singkat dan rentan mengalami penurunan populasi apabila tidak dikelola secara berkelanjutan. Ali menambahkan regulasi yang disusun akan memuat sejumlah ketentuan pengelolaan, diantaranya pengaturan musim penangkapan, ukuran minimum gurita yang boleh ditangkap, serta penetapan wilayah penangkapan yang sesuai. Alim juga menyatakan kecenderungan menurunnya ukuran dan jumlah tangkapan gurita menjadi indikator perlunya langkah pengelolaan yang terencana guna menjaga keberlanjutan sumber daya tersebut. Melalui FGD tersebut, LPM Unidayan berharap dapat terbangun kesepahaman antara pemerintah, akademisi, organisasi pendamping, dan masyarakat nelayan dalam merumuskan kebijakan pengelolaan perikanan gurita yang berkelanjutan. Alim berharap sumber daya gurita di Kabupaten Buton tetap terjaga sehingga dapat terus dimanfaatkan secara bijaksana untuk mendukung kesejahteraan masyarakat pesisir baik saat ini maupun pada masa mendatang. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.

Laporan dari reporter Afriansyah sekaligus menutup perjumpaan kita di Cape Town pagi ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali dua pokok berita utama. Selama operasi Patuh Anoa, Satlantas Polres Bau-Bau bakal tindak tegas pengendara di bawah umur dan kendal pot racing hingga balapan liar. Dinilai sudah tidak relevan dengan kondisi kekinian, pemerintah Kota Bau-Bau mengajukan rancangan peraturan daerah atau Raperda tentang penyelenggaraan penanaman modal dalam rapat paripurna DPRD Kota Bau-Bau. Kami harap Anda tetap bersama RRI Bau-Bau untuk mengikuti program-program kami selanjutnya di Kapan Pagi ini. Saya Laude Muhammad Syahribul dan juga Bung Fatin serta tim redaksi pemberitaan mengucapkan terima kasih. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sampai jumpa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: RRI Baobab, media terpercaya, pilihan masyarakat cerdas.
1: MHz RRI Bau-Bau. Terima kasih pendengar untuk Anda yang terus mendengarkan Radio Republik Indonesia. Selamat pagi dan selamat mengawal aktivitas Anda di Selasa pagi ini. Mudah-mudahan Anda sudah penuh semangat untuk menjalankan seluruh aktivitas Anda. Dan insya Allah hari ini menjadi hari yang terbaik untuk Anda pendengar. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kami temani Anda untuk keton pagi ini pendengar bersama saya penyiar Anda Cali Syahribul dan juga operator musik kita Bung Fatin pendengar. Untuk Selasa 9 Juni 2026 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah ke depan. Tentunya kami sudah siapkan rangkaian program acara kami, berita informasi dan juga musik hiburan pilihan yang sudah kami siapkan pendengar untuk Anda semua di keton pagi ini. Dan kita akan update beberapa informasi. Tetap di RRI Bau-Bau, terus mengudara untuk Indonesia.

TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

wahai Sang Garuda. Atas nama segenap bangsa Nusa Antara, tanah air tumpah darah, tanah kami lahir, hidup, dan tumbuh dalam kebinekaan yang ika, serta kedamaian abadi. Terima kasih telah senantiasa bersemayam menjaga bumi.

0: yang tepat, masyarakat cerdas.
1: Terima kasih pendengar untuk Anda yang terus mendengarkan Radio Republik Indonesia Bau-Bau. Kita update informasi cuaca dulu pendengar ya, untuk di wilayah Sulawesi Tenggara. Hari Selasa ini 9 Juni 2026. Berdasarkan perakiraan dari Perakirawan Stasiun Meteorologi Maritim Kendari pendengar, untuk pagi ini diperkirakan cuaca di wilayah Sulawesi Tenggara cerah berawan. Untuk siang dan sore hari nanti, umumnya wilayah di Sulawesi Tenggara juga cuacanya cerah berawan pendengar. Malam hari nanti diperkirakan adanya potensi hujan ringan di wilayah Konawe dan di Kolaka Timur. Serta dini hari umumnya wilayah Sulawesi Tenggara cuacanya berawan. Untuk suhu udara hari ini kisarannya 24 hingga 32 derajat Celcius. Kelembapan udaranya 60 hingga 95%. Angin bertiup dari arah timur laut ke arah tenggara dengan kecepatan 2 hingga 20 km per jam.

0: Besok kita jadi naik piknik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary

0: Apa Anda dengan suguhan informasi, hiburan, dan berita? Jadikan RRI Bau-Bau pilihan terpercaya teman Anda setiap saat.
1: Terima kasih pendengar untuk Anda yang terus mendengarkan Radio Republik Indonesia Bau-Bau. Nah pendengar, di mana saja Anda berada, Senin kemarin 8 Juni 2026 pagi, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengeluarkan peringatan dini tsunami setelah gempa kuat mengguncang wilayah laut pagi dengan gempa berkekuatan magnitudo 7,7 yang terjadi di barat laut Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, pendengar.

BMKG mencatat gempa terjadi pada pukul 6:37.42 waktu Indonesia Barat dengan pusat berada pada koordinat yang telah ditentukan sebelumnya. Lokasi gempa tercatat pada 5,69 lintang utara dan 125,05 bujur timur berdasarkan hasil analisis resmi dari BMKG. Pusat gempa berada di sekitar 236 km barat laut Tahuna dengan kedalaman mencapai 105 km di bawah laut. Karakteristik gempa tersebut mendorong BMKG melakukan analisis cepat terkait potensi dampak yang mungkin ditimbulkan kemudian. Dalam peringatan dini yang dirilis segera setelah kejadian, BMKG menyatakan gempa berpotensi menimbulkan tsunami wilayah terdampak. Peringatan tersebut dikeluarkan sebagai langkah antisipasi untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat pesisir pada sejumlah wilayah di Sulawesi dan Kalimantan. Wilayah yang masuk peringatan dini tsunami meliputi Gorontalo, Kalimantan Timur, Maluku Utara, Sulawesi Tengah, serta Sulawesi, pendengar. Daerah-daerah tersebut diminta memantau informasi resmi guna mengetahui perkembangan situasi secara resmi berkala dan berkelanjutan, pendengar. BMKG menghimbau masyarakat pesisir tetap tenang serta tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi kebenarannya. Masyarakat juga diminta mengutamakan informasi resmi dari lembaga berwenang dalam menghadapi situasi darurat bencana. Selain itu, warga diimbau mengikuti arahan resmi BMKG, BNPB, serta BPBD setempat selama masa pemantauan. Langkah tersebut penting untuk memastikan masyarakat keselamatan masyarakat apabila terjadi perubahan kondisi yang memerlukan evakuasi. Dan hingga berita ini diturunkan, BMKG masih memantau perkembangan situasi dan melakukan analisis lanjutan secara intensif. Pemantauan berkelanjutan dilakukan guna memperbaharui informasi terkait potensi tsunami akibat gempa yang terjadi tersebut, pendengar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Lajew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

0: Dengan keanekaragaman budaya Buton jadikan perekat dalam memelihara semangat persaudaraan di Tanah Polio.
1: Terima kasih pendengar untuk Anda yang terus mendengarkan Radio Republik Indonesia Bau-Bau. Pendengar, Komisi 2 DPR RI mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, khususnya bagi tenaga guru, tenaga kependidikan, dan tenaga kesehatan yang bertugas di daerah. Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayudi, mengatakan beban belanja pegawai di sejumlah daerah terus meningkat, terutama setelah pengangkatan P3K yang pembiayaannya masih dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD, pendengar. Menurut Ketua Komisi 2 DPR RI, kondisi tersebut membuat porsi belanja pegawai di berbagai daerah melampaui batas ideal. Bahkan di sejumlah kabupaten dan kota, ini mencapai lebih dari 60% hingga 70% dari total APBD. Jadi selain itu, kondisi Komisi 2 juga mendorong adanya relaksasi terhadap ketentuan batas maksimal belanja pegawai daerah sebesar 30%. Untuk jangka pendek, DPR mengusulkan pemerintah menerbitkan kebijakan melalui Kementerian Keuangan. Sementara untuk jangka panjang, Komisi 2 berencana mengusulkan revisi Undang-Undang Hubungan Keuangan, yakni antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Terkait tenaga honorer yang masih tersisa, Rifki Nizami menegaskan Undang-Undang ASN 2023 telah melarang seluruh instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk melakukan rekrutmen tenaga honorer baru dalam bentuk apapun. Ia menambahkan, fokus pemerintah dan DPR saat ini telah memperkuat sistem meritokrasi ASN, baik itu PNS ataupun P3K, melalui peningkatan kompetensi dan profesionalisme aparatur. Menurut Rifki, pemerintah telah melakukan rekrutmen sekitar 1,7 juta ASN sepanjang 2024-2025. Karena itu, pengelolaan belanja pegawai harus dilakukan secara hati-hati agar tidak mengurangi ruang fiskal daerah. Sementara sejumlah kepala daerah mengaku anggaran yang tersedia tidak lagi mencukupi. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pihaknya telah melakukan pendampingan dan penelaahan ya pendengar, langsung terhadap postur anggaran APBD, dan ini dilakukan di sejumlah daerah yang mengaku tidak mampu untuk membayar P3K. Hasil evaluasi menunjukkan hasil masih terdapat ruang efisiensi pada berbagai pos belanja yang dinilai tidak prioritas, pendengar. Menurut Tito, beberapa pemerintah daerah bahkan berhasil melakukan penataan ulang anggaran dan menghasilkan penghematan hingga ratusan miliar rupiah yang kemudian dialokasikan untuk pembayaran pegawai. Meski demikian, Mendagri mengaku terdapat sekitar 39 daerah yang memang menghadapi tekanan fiskal berat. Untuk daerah-daerah tersebut, pemerintah membuka peluang dukungan tambahan melalui skema transfer ke daerah atau TKD maupun kebijakan-kebijakan lainnya. Baiklah pendengar, di mana saja Anda berada, tetap bersama kami. Pukul 8 waktu Indonesia Tengah ke depan, kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI Pusat Pemberitaan untuk mengikuti informasi dan berita lainnya, baik dari dalam dan juga luar negeri, dalam penyampaian warta berita sentral berjaringan nasional. Tetap di RRI Bau-Bau, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Said Iqbal dalam kapasitas dan jabatannya yang diminta untuk membantu Presiden sebagai penasehat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan guru.
2: Khusus untuk tenaga guru dan kependidikan serta tenaga kesehatan di daerah itu dibiayai dari APBN. Dengan ini kami berharap daerah tidak terlalu terbebani.

Presiden Prabowo Subianto melantik Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden. Komisi 2 DPR RI mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. KBRI Tokyo tengah menangani kasus insiden penusukan yang menewaskan seorang warga negara Indonesia berinisial SR. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 9 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Mendengar pemirsa, informasi pertama dari Presiden Prabowo Subianto yang melantik Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden karena rekam jejak memperjuangkan kesejahteraan buruh. Kita simak laporan dari Sugandi Afandi.
1: Mengangkat Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden.
2: Presiden Prabowo Subianto melantik Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan.